0: Hatta Sugandhi Afandi lari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
4: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN.

0: Dia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
1: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
1: Kalau dan antara punya tugas tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan

0: mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi.

0: ada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
4: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini, dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar, dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk

0: selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Kanal Formasi dan Inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar. Selamat bergabung di Medan pagi ini. Anda yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan kami melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi semuanya, semangat beraktivitas di Rabu pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan cuaca hari ini bagus, tidak terkendala segala sesuatunya karena cuaca kurang bagus begitu. Namun tetap berhati-hati, tetap antisipasi dengan segala kemungkinan yang terjadi karena memang beberapa hari ini cuaca di Kota Medan, Sumatera Utara kurang baik ya. Dan tentunya pendengar, tidak hanya di Medan Sumatera Utara saja tapi di berbagai daerah lainnya di seluruh Nusantara Indonesia ini sedang tidak bersahabat untuk cuaca, ditambah lagi dengan banyaknya erupsi gunung api yang saat ini masih terus terjadi. Kita berdoa semoga semuanya baik-baik saja, tidak ada suatu kendala ataupun tantangan yang akan kita hadapi melawan cuaca untuk hari ini. Tetap semangat semuanya di pagi hari ini, yang sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Langsung di Medan Pagi ini, saudara pendengar, kembali kita di Opini Publik Medan Pagi ini. Seperti biasa kami mengajak Anda untuk memberikan opini Anda seputar pembahasan pagi ini yang nantinya akan diperbincangkan lebih jauh bersama dengan narasumber-narasumber kami pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti dalam dialog Aspirasi Sumut Medan Pagi ini. Ada pengamat olahraga Sumatera Utara, Bapak Indra Effendi Rangkuti, dan

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih di Opini Publik Medan pagi ini, saudara pendengar, saya sudah bersama dengan Mutiara Khairun Nisa Lubis ya.
1: Waduh, nama panjang ini.
0: Yang menemani kebersamaan kita di Opini Publik Medan pagi ini. Sebelumnya nanti kita akan juga berbincang lebih jauh ya bersama dengan narasumber-narasumber kita. Siapa hari ini, Mut, yang akan nanti saya ajak berbincang?
1: Nah, nanti ada pengamat olahraga Bapak Indra Effendi Rangkuti dan juga ada mantan petinju nasional Syamsul Anwar Harahap.
0: Ya, pastinya kalau sudah ada dua orang narasumber ini tidak jauh-jauh dari yang namanya olahraga. Dan juga atlet ya. Karena kalau sekarang kan memang olahraga-olahraga di Indonesia kan ini perlu diungguli ya. Artinya ya peran atlet sendiri di sini yang memang sangat berpengaruh begitu ya, demi prestasi olahraga yang cemerlang. Tapi kalau olahraganya sudah bagus ya, prestasinya juga banyak ya, tentu para atlet ini patut diapresiasi begitu ya. Nah, apakah sudah sejahtera atau tidak ya? Nah, tapi kan ini semuanya perlu dibangun ya, seperti apa masa depan kesejahteraan para atlet-atlet Indonesia begitu.
1: Tapi sebenarnya udah ada diatur juga nih di Perpres nomor 12 nih tahun 2026 ini, ada bonus bagi atlet berprestasi dan juga program beasiswa. Tapi kalau untuk pelaksanaannya mungkin kita harus tanya ke atlet-atletnya sendiri bagaimana pelaksanaan, apakah memang sudah mendapatkan beasiswa yang dimaksud dan juga bonus-bonusnya itu, Kak Tami.
0: Beasiswa dan bonus-bonusnya aja pun mungkin gak cukup gitu ya, iya, untuk atlet-atlet kan kita ya.
1: Dia berarti jangka waktunya cuma segitu aja.
0: Iya, dan tentunya untuk membangun masa depan atlet ini membutuhkan ekosistem yang menyeluruh ya, Mut ya. Mulai dari jaminan kesejahteraannya, pendidikan, hingga pemanfaatan ilmu keolahragaannya begitu. Dan juga kesehatannya ya. Yang paling penting itu adalah ya itu tadi ya, masa depan atletnya ini apakah terjamin atau tidak begitu.
1: Dan bukan hanya kalau dia menang aja, sebenarnya semenjak dia latihan mungkin harus agak-agak diperhatikan ya. Karena kan untuk full latihan misalnya untuk PON, untuk dan sebagainya itu kan membutuhkan waktu latihan yang sangat lama. Dan tidak mungkin dia hanya berlatih aja, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan pendapatannya. Mungkin ya harus adalah tunjangannya sedikit gitu.
0: Iya, apalagi sudah dipersiapkan dari kecil begitu ya, sudah dibina dari kecil, dari umur anak-anak ya. Ini dibina hingga sampai bisa menjadi atlet yang sesungguhnya. Kan itu enggak mudah ya. Perlu persiapan yang sangat panjang begitu untuk para atlet ini bisa mendulang prestasi. Bahkan diharap ya untuk para atlet yang berprestasi ini bisa mendapatkan masa depan yang cemerlang gitu. Ya, dan tidak ada kesenjangan di masa tuanya. Begitu.
1: Jadi jangan apa kalau kita bahasanya habis pakai
0: habis manis sepah
1: habis
0: dibuang.
1: Habis manis sepah dibuang.
0: Hanya tinggal nama aja.
1: Iya.
0: Tapi
1: jadi medali-medali di rumahnya itu seperti kurang berharga baginya kalau kesejahteraan hidupnya itu kurang.
0: Iya, tentu para atlet kita kan tidak mau koleksi piala ya, tapi kan memang dari hasil keringat, kemenangan dan juga jerih payah yang mereka lakukan selama menjadi atlet kan tentu harus berbuah manis di masa tua mereka ya. Dan dalam waktu dekat ini ada perlombaan apa atau pertandingan apa nih, Put? Mut, Porpropsu ya, Mut ya. Nah, ini kan Porpropsu sedang dipersiapkan juga ini ya untuk para atlet kita, khususnya atlet-atlet Sumatera Utara ya. Seperti apa persiapan mereka, kemudian apa saja bekal yang akan diberikan kepada para atlet kita, dan tentunya harapan mereka ya setelah menjadi atlet kan kebanyakan ini jadi pelatih ya.
1: Nah,
0: nanti pensiunnya seperti apa nih para atlet-atlet ini ya. Ini perlu diperbincangkan memang ya, karena mengingat masa depan atlet kita saat ini kurang sejahtera begitu ya. Baik, sesaat lagi kita akan dengarkan ya, Mut ya, seperti apa pembahasan kita bersama dengan dua narasumber yang Mutia sudah sampaikan tadi. Kita akan berbincang seperti apa cara untuk membangun masa depan kesejahteraan atlet di Indonesia. Jadi jangan sampai gitu-gitu terus ya, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan ya untuk para atlet kita. Begitu, padahal mereka kan sudah banyak menyumbangkan emas,
1: menyumbangkan, untuk sampai ke kancah internasional juga.
0: Iya, mengharumkan nama Indonesia itu tidak mudah begitu ya. Jadi jangan sampailah mereka ini disia-siakan.
1: Dan masa depannya jadi hancur karena untuk berlatih olahraga ini aja.
0: Iya, kira-kira ada yang memberikan opini tidak Mut pagi ini dari pendengar kita?
1: Mungkin ini ada dari Tia di Kapten Muslim.
0: Kak Tia di Kapten Muslim, apa tuh tanggapannya?
1: Jadi katanya itu selain bonus, perlu ada juga jaminan kesehatan, sosial, pendidikan, dana pensiun, juga ada pembekalan keterampilan dan kesempatan kerja setelah pensiun. Oh, kayak Kak Tami tadi bilang, ada juga kesehatannya ya.
0: Iya.
1: Dan juga dia bilang karena atlet telah mempersiapkan bertahun-tahun untuk membawa nama Indonesia, maka sistem olahraga juga harus mempersiapkan masa depan mereka.
0: Itu dia. Setuju dengan Kak Tia tadi di Kapten Muslim ya. Bahwasannya ya itu tadi ya, kesejahteraan masa depan para atlet ini perlu dipertimbangkan begitu. Jadi tidak hanya tidak hanya omongan semata begitu ya, dan dijanjikan nanti kita akan berikan beasiswa pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya begitu. Tapi toh ternyata pada hari ini masih banyak atlet-atlet kita yang
1: belum mendapatkan
0: itu seutuhnya ya. Oke, baiklah kalau begitu Mut, karena sudah hampir pukul 8, kita akan beralih ke dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini sesaat lagi, yang akan dipandu siapa nih nantinya? Muti.
1: Kak Tami.
0: Karena host kita Andreas Purba ini sedang sakit kabarnya begitu ya. Jadi akan digantikan oleh antara kita berdua ini ya. Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak Mutia ya, sudah hadir menemani pendengar di Opini Publik Medan pagi ini. Kita harap mudah-mudahan setelah ini ada juga pendengar kita yang turut berpartisipasi ya, untuk memberikan pertanyaan ataupun opininya seputar membangun masa depan kesejahteraan atlet Indonesia. Baik, kalau seperti itu kita akan tunggu sesaat lagi ya. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan Muti. Terima kasih sudah hadir bersama kami pagi ini.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, baiklah. Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog aspirasi Sumut Medan pagi.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi saudara pendengar, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Dialog Aspirasi Sumut Medan pagi ini, edisi Rabu 9 September 2026. Pagi hari ini kita akan berbincang seputar membangun masa depan kesejahteraan atlet Indonesia. Bersama dengan narasumber-narasumber kami, pagi hari ini ada pengamat olahraga Indra Effendi Rangkuti dan mantan petinju nasional Syamsul Anwar Harahap. Tapi sebelumnya kami juga mengajak Anda, pendengar, untuk mengikuti Dialog Aspirasi Sumut Medan pagi ini yang kami siarkan langsung live streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Medan, Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan opini dan juga pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0618463116. Di mana peringatan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada hari ini 9 September 2026 menjadi momen refleksi mendalam bagi perjalanan dunia olahraga. Di satu sisi kita seringkali bangga dan terharu melihat para atlet bertarung habis-habisan memeras keringat demi mengibarkan sang saka merah putih di podium kejuaraan nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, cerita kelam mengenai masa depan dan kesejahteraan para atlet setelah gantung sepatu masih menjadi bayang-bayang yang nyata. Mulai dari jaminan hari tua yang minim, sulitnya transisi karir pasca pensiun, hingga kurangnya apresiasi yang berkelanjutan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan. Dan pagi hari ini kita akan membahas seperti apakah cara membangun masa depan kesejahteraan atlet Indonesia. Akan kita bahas bagaimana sebenarnya potret nyata kesejahteraan para atlet kita, khususnya para legenda yang telah mengharumkan nama bangsa. Lalu kebijakan dan ekosistem seperti apakah yang wajib dibangun oleh pemerintah pusat, daerah maupun pihak swasta agar karir dan masa tua para pahlawan olahraga ini benar-benar terjamin. Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber pertama. Ada pengamat olahraga Sumatera Utara, Bapak Indra Effendi Rangkuti. Selamat pagi, Bung Indra.
1: Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya. Semoga sehat hari ini kabarnya, Bung Indra, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tapi hari ini sebagai peringatan Hari Olahraga Nasional 9 September 2026 yang memang setiap tahunnya ini selalu diperingati ya, dan kita harap bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi harapan dalam peringatan Hari Olahraga Nasional kali ini juga menjadi sebuah harapan baru untuk para atlet-atlet kita yang memiliki masa depan yang cerah, begitu ya Bung Indra. Seperti apa tanggapan Bung Indra mengingat kesejahteraan para atlet kita saat ini masih belum diperhatikan, silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang masalah itu tadi ya, kesejahteraan, ini memang bicaranya bisa sampai kita nih berdebat 7 hari 7 malam nggak selesai. Ya karena memang kalau kita berbicara ada atlet yang saat ini hidupnya lumayan di hari tua, ada yang hidupnya justru malah memprihatinkan. Nah, jadi saya kira ini sekarang inilah yang harus menjadi pikiran bersama dari para pemangku kebijakan lah ya. Artinya bukan cuma pemerintah, tapi juga DPR ya, termasuk juga pemerintah daerah ya. Apa solusi terbaik? Nah, di samping itu juga ada hal yang menarik juga. Beberapa atlet yang ketika sudah pensiun justru malah berpikir daripada dia mengharapkan bantuan-bantuan kepada pemerintah yang terkesan membuat posisi tangannya di bawah, lebih mending dia membangun usaha. Dan alhamdulillah cukup banyak juga di antara mereka yang justru ketika mencoba membangun usaha sendiri justru malah hidupnya juga lebih bagus. Jadi saya kira ini perlu duduk bersama lah antara seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi-organisasi yang menaungi masalah olahraga, ya, apakah KONI, apakah MD cabang, ya, termasuk juga dalam hal ini nggak boleh dilupakan, ya, misalnya adalah Kemenaker, misalnya, apa solusi terbaik untuk masalah ini?
0: Iya, karena kan mengingat ya, Bung, kalau para atlet kita ini memang sudah dibekali sejak dari usia anak-anak begitu ya, sampai usia dewasa begitu, hingga mereka dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah nasional maupun internasional, kan ini tidak mudah begitu. Butuh waktu yang panjang dan juga persiapan yang matang begitu ya. Tapi hasilnya mereka justru tidak mendapatkan buah yang maksimal begitu ya, dari hasil jerih payah mereka begitu. Hanya koleksi piala semata begitu yang ada di rumah mereka, tapi justru penghargaan yang memang semestinya mereka dapatkan ini yang tidak layak ataupun tidak sejahtera begitu ya. Apakah memang dari tahun ke tahun pembahasan ini belum rampung begitu, sehingga memang setiap tahunnya ini perlu dibahas lebih lanjut begitu, Bung?
1: Ya, saya kira ini lebih kepada pola kebijakan yang belum terencana dengan matang dan terencana dengan matang ya. Ya, misalnya di masanya Menteri Pak Jaksa Daud kan sudah bagus sebenarnya dulu ya. Ada program misalnya dulu pembangunan rumah untuk mantan-mantan atlet yang berprestasi. Kemudian di eranya di eranya Pak Jokowi ya sebagai presiden ya, itu juga ada kebijakan, misalnya juga beberapa atlet itu menjadi bekerja di BUMN. Bahkan di eranya Pak Harto dulu ya, Pak Harto sebagai presiden, itu malah atlet-atlet yang berprestasi itu dulu masih bisa dimasukkan sebagai pegawai negeri sipil di beberapa instansi. Memang ini kemudian diikuti juga di eranya Bapak di eranya Pak Jokowi ya, kemudian juga di eranya Pak SBY ya. Nah, dan juga masih berlanjut di eranya Pak Prabowo ini ya. Kemarin kan beberapa atlet kita yang meraih medali Olimpiade juga mendapatkan penghargaan seperti itu. Tapi kan ini kan saya kira masih belum terpola dengan baik ya, terpola dengan baik. Apakah nanti sudah berganti pemerintahan, apakah ini akan tetap berlanjut atau tidak, kita juga belum tahu. Nah, cuman ada beberapa hal yang menarik di beberapa negara. Mereka memberikan yang namanya kepada atlet-atlet berprestasi itu jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Ya, jadi artinya inilah yang membuat para mantan atlet itu ya hidupnya lebih sedikit lebih apalah, terjamin lah untuk menghadapi hari tua.
0: Ya, baik, artinya kan saat ini masih belum ada begitu ya kebijakan mengenai masa pensiun para atlet ini di hari tua nanti begitu ya, Bung Indra ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, lalu seperti apa bentuk jaminan ataupun perlindungan yang seharusnya diberikan kepada atlet ini, baik dari sisi kesehatan, finansial maupun karir?
1: Ya, mungkin salah satu bentuknya seperti misalnya asuransi kesehatan. Sehingga misalnya jangan sampai nanti mantan atlet ini yang di hari tuanya ya mungkin kondisi kesehatannya sudah buruk lah ya, terpaksa kita dengar nanti berita ada mantan atlet ya yang terpaksa harus dirawat di ruangan yang tidak layak. Ini perlu dipikirkan juga ya. Demikian juga misalnya program pembangunan rumah yang layak mungkin bagi para atlet yang mungkin belum beruntung lah bisa memiliki rumah yang layak ya. Ini saya kira beberapa. Nah, tapi yang paling penting saat ini saya kira juga adalah bagaimana pemerintah juga merancang dan mempersiapkan agar para atlet-atlet ini juga bisa menekuni dunia pelatihan dengan baik, karena itu sudah bidang mereka kan begitu. Cuman dalam akhir kata di sini, walaupun ketika sudah mereka mendapatkan bekal pendidikan kepelatihan yang bagus, ya harusnya ini juga ini juga diberikan kompetisi yang memadai, sehingga ketika mereka misalnya mendapatkan sertifikat kepelatihan, ada tim yang mereka bina. Sehingga kan kalau ada tim mereka bina kan kompetisi berjalan.
0: Yeah.
1: Otomatis kan juga ada mereka terima penghasilan dari situ. Nah, ini saya kira yang perlu dirancang dengan baik.
0: Iya. Yeah. Baik, Bung Indra, ini ada tanggapan dari pendengar kita, dari Pak Ardi di Tembung. Tanggapan saya adalah saat ini pemerintah sibuk membangun dapur MBG dan juga membangun Kopdes, tapi lupa membangun masa depan kesejahteraan atletnya. Tanggapannya nih, Bung Indra.
1: Kalau itu saya kira susah kita kalau menanggapin itu. Tapi saya kira saat ini kita berprasangka baik aja lah. Ya, mudah-mudahan apa namanya atlet-atlet yang berprestasi yang pernah mengharumkan nama Indonesia di masa lalu ini juga bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga kesejahteraan mereka itu tidak terganggu. Ya, hidup mereka bisa layak. Itu saya kira.
0: Baik, Bung Indra, terakhir closing statement untuk pembahasan kita pagi ini, silahkan.
1: Ya, di momen Hari Olahraga Nasional ini, saya kira saya berharap kepada seluruh pemangku kebijakan, ya bukan cuma pemerintah, juga DPR di situ, DPRD, pemerintah daerah kabupaten kota, marilah coba rumuskan kebijakan yang tepat, langkah yang tepat, ya untuk membantu para atlet-atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia di masa lalu, sehingga di hari tuanya itu bisa mendapatkan hidup yang sejahtera lah, atau hidup yang memadai. Sehingga jangan sampai misalnya seluruh energi yang telah mereka curahkan untuk negara ini menjadi seakan tak berarti di hari tua, karena hidup mereka menatap hari depan, hari tua yang penuh dengan ketidakpastian. Saya kira, semoga di Hari Olahraga Nasional ini menjadi momen kebangkitan bagi dunia olahraga Indonesia, dan semoga dalam waktu dekat ini kan akan berlangsung Asian Games, Indonesia bisa berprestasi lebih bagus dari Asian Games sebelumnya.
0: Baik, Bung Indra, terima kasih banyak Bung atas waktu dan kesempatannya sudah bersama dengan RRI Medan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bung Indra. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi dan salam olahraga. Sukses selalu.
0: Ya, baik. Pendengar pemirsa RRI Net Medan bersama dengan pengamat olahraga Sumatera Utara Bung Indra Effendi Rangkuti, tadi kita sudah dengarkan ya seperti apa pembahasan mengenai membangun masa depan kesejahteraan para atlet ini yang memang bukan main-main begitu ya, artinya harus duduk pemangku kepentingan, kebijakan yang perlu diselaraskan begitu ya oleh pemerintah agar para atlet ini memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang, yang tentunya layak untuk mendapatkan kehidupan di masa tua. Dan pendengar, kami juga masih menunggu Anda untuk menanggapi pembahasan pagi ini melalui line telepon kami di 0618463116 atau 8463133 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Anda juga dapat tonton apa yang Anda dengar, dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini kami siarkan langsung live streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Sesaat lagi kita juga akan dengarkan tanggapan oleh mantan petinju nasional Bung Syamsul Anwar Harahap yang akan kami ajak berbincang juga mengenai membangun masa depan kesejahteraan atlet Indonesia. Namun setelah yang satu ini, kami segera kembali.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net Medan, mohon maaf untuk narasumber kedua kami, mantan petinju nasional Bung Syamsul Anwar Harahap, ini tidak dapat kami hubungi. Ya, semoga nanti di kesempatan lainnya kita dapat berbincang bersama dengan mantan petinju nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Jangan lupa dengarkan dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini setiap hari, mulai dari pukul 8 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, semangat beraktivitas di Rabu pagi ini ya. Cuaca cerah sekali di hari ini, mudah-mudahan sepanjang hari ini tidak hujan. Karena sekarang kan harus hati-hati juga ya, harus antisipasi segala kondisi cuaca yang kemungkinan terjadi begitu. Belum lagi erupsi Gunung Sinabung ini masih terus dipantau ya, seperti apa pergerakannya. Tapi memang untuk kondisi cuaca di Kota Medan belakangan hari ini, kalau sore ke malam itu hujan deras ya, dan banjir juga di mana-mana. Kalau masih ingat dan rasakan juga bersama kepadatan kemacetan setelah hujan yang deras turun itu di 2 hari yang lalu ya, di siang menjelang sore hari sih sebenarnya ya, tapi memang di jam-jam pulang kerja itu jalanan Kota Medan macet parah. Tidak hanya di jalan-jalan besar ya, tapi di ruas-ruas tol ini sempat macet parah kemarin ya, apalagi di seputaran Leda Sujono, Pancing, Unimed ya, dan juga sejumlah jalanan lainnya yang memang ini sedang macet-macetnya 2 hari yang lalu pendengar ya. Jadi agak sedikit trauma juga ya kalau pulang sore-sore hari. Tapi kalau sudah tampak cuaca berubah, cuaca langit gelap mendung ya, lebih baik memang harus segera sampai rumah begitu ya, supaya tidak kehujanan, tidak kena basah ya. Mengingat kondisi cuaca di akhir tahun ini memang sangat-sangat perlu diperhatikan begitu ya. Kita masih terus lanjutkan kebersamaan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat

Satu single dari Pinkan Mambo dengan Kasmaran. Untuk Anda yang lagi kasmaran sama seseorang, biasanya sih kalau lagi beraktivitas itu selalu ingat ya momen-momen bahagia bersama dengan orang yang disukai. Apalagi di pagi hari ini ya, energinya masih positif, masih semangat ya, masih optimis juga karena di pagi hari tadi sempat sarapan pagi juga, berolahraga pagi, jadi staminanya masih tetap terjaga dan mudah-mudahan sepanjang hari ini tetap fit terus ya pendengar ya. Apalagi moodnya nih, mood mudah-mudahan di sepanjang hari ini tetap bagus, jangan sampai bad mood, karena kalau perkara satu hal yang membuat kita jadi bad mood, tentu semuanya bakal jadi kacau ya. Masih terus hadir untuk Anda pendengar, dan sesaat lagi pukul 9 kami akan hadirkan Halo RRI. Seperti biasa nanti Anda dapat sampaikan informasi, keluhan, tanggapan, dan juga laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan kepada kami ya, terkait dengan sistem pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Kemudian ada juga informasi-informasi penting yang ingin Anda sampaikan terkait dengan cuaca, kemudian lalu lintas, atau ada juga informasi-informasi lainnya ya, seperti pohon tumbang, kemacetan, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami, yang nantinya akan kami teruskan bersama dengan narasumber berkompeten di bidangnya untuk mencari solusi dan menjawab segala bentuk permasalahan dan juga laporan-laporan Anda. Nanti melalui WhatsApp Pro 1 ya, pendengar, di 0811616943 atau dari line telepon kami di 0618463116.

0: Geter ini siapa nih yang nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, bawa nelpon aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

0: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, kembali kita berjumpa di Halo RRI. Pagi hari ini bersama dengan Dodi Iskandar yang menjadi rekan saya di Halo RRI untuk hari ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar permasalahan, kemudian laporan dan juga keluhan-keluhan para pendengar ya. Kok nggak ada suaranya, nggak muncul ya? Boleh ganti mikrofon kayaknya. Iya. Nah itu dia benar.
1: Nah kalau misal mikrofon ini nggak hidup, kita ngadunya kemana ya?
0: Tetap ke Halo RRI.
1: Oh, tetap ke Halo RRI.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tetap ya.
1: Tetap.
0: Apanya?
1: Halo, tetap di halo-haloin juga sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Kayak
0: kita
1: gitu kan.
0: Tetap ngadunya di RRI juga, tapi. Udah lah, tahu sendiri lah ya.
1: Iya. Tami, long time no see, dan akhirnya kita ngobrol lagi di sini. Kita akan mendengarkan permasalahan iya. Ataupun juga keluhan juga yep. Yang dialami oleh banyak masyarakat khususnya yang ada di Kota Medan. Boleh gabung di sini ya Tami ya.
0: Iya benar sekali Odi, dan seperti biasa pendengar dapat pergunakan line telepon Anda di 0618463116 atau dari WhatsApp ya di 0811616943.
1: Benar sekali ya, boleh bergabung di sini. Siapa tahu nih mungkin kamu ngelintas di daerah sini ada hal-hal yang sangat membahayakan, boleh.
0: Ada hal-hal tahu. Yang meresahkan.
1: Bener.
0: Ya, yang selama ini bikin ini, bikin ganggu gitu ya, bikin ganggu perjalanan.
1: Iya.
0: Terus apalagi ya?
1: Sama sepertinya kayaknya aku dimulai dari aku sendiri deh, Tami, kayak gitu kan. Memang kita sangat mengapresiasi dari pemerintah daerah khususnya gitu kan, seputar apa ya, untuk di khususnya di Jalan Sunggal sana, di Jalan Puskesmas, di situ kan sudah dibeton tuh, gitu kan. Situ kan daerah-daerah banjir gitu ya kan. Sudah dibeton, sudah mulus perjalanannya. Seperti itu, enaklah kita jalan di situ. Tapi kalau aku berpikir cara om, kenapa sih kok tanggung-tanggung kerjanya? Dalam artian ketika itu udah tinggi loh, kurang lebih kayaknya satu jengkal lebih lah kayak gitu kan. Tapi ketika maksudnya kan ibaratnya biar landai. Jadi kita naik ke atasnya itu tuh maunya dikasih ganjelan kayak gitu kan. Biar landai, biar bisa lah sepeda motor atau mobil pun juga bisa naik ke atas seperti itu. Ini tidak gitu kan. Ini tetap ya udah dibeton gitu aja. Untuk turunannya tangganya tuh tidak ada.
0: Waduh, gimana tuh solusinya ya?
1: Iya, saya heran seperti itu. Memang sih kalau misalnya apalagi di warga-warga sekitar sana gitu kan, jadi mereka pada sendiri masing-masing gitu. Jadi di rumahnya kan jadi kan otomatis lebih tinggi tuh. Jadi mereka tuh mengaspal, maksudnya menyemen itunya sendiri kayak gitu kan, ataupun juga di antar gang itu mereka tuh sendiri. Tapi untuk globalnya di umumnya ini untuk masuk ke jalan tersebut itu tidak. Kayak gitu kan, mungkin mereka ya udahlah siapa kayak gitu. Dan efeknya bagi pengendara banyak di situ, yang satu otomatis ya untuk lahar dari sepeda motornya itu pasti akan rusak kalau terus menerus lewat situ. Kemudian juga yang paling sangat-sangat riskan ketika yang naik sepeda motor itu adalah seorang ibu-ibu perempuan yang bawa anak. Otomatis kan kita bukannya mengabaikan yang namanya perempuan bawa sepeda motor atau apa kayak gitu kan, tapi kan mereka tuh lebih berhati-hati kalau misalnya tenaga mereka kan kurang kayak gitu kan. Kalau nggak kuat bisa jatuh, membahayakan.
0: Benar sekali ya Odi ya. Jadi memang harus ada solusinya juga ketika kita membangun sebuah perbaikan ya, seperti yang Odi sampaikan tadi. Harus ada solusinya juga gitu.
1: Benar.
0: Ya. Oke. Nah, mungkin ada juga dari pendengar yang punya permasalahan ya, ataupun mungkin ada kendala begitu ya ketika melintasi suatu jalanan, atau mungkin ada jalanan yang rusak ya ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba ada pohon yang tumbang, karena kan mengingat sekarang cuaca di Sumatera Utara ini lagi kurang bersahabat ya Odi ya.
1: Betul.
0: Hari ini sekarang kalau kita pantau sih cerah ya.
1: Cerah.
0: Tapi kan beberapa hari yang lalu dan sepertinya memang sudah langganan ya, kalau sudah sore hari ke malam hari itu udah mulai hujan.
1: Betul.
0: Langit gelap ya.
1: Seperti tadi malam kan hujannya deras luar biasa ya.
0: Deras sekali pun.
1: Anginnya pun juga kencang
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, hujan angin ya tadi malam ya. Jadi beberapa jalanan yang memang ini menjadi langganan banjir juga ya. Mereka pun jadi berkeluh kesah begitu ya.
1: Iya, aku aja kalau misalnya udah sekarang udah mulai was-was juga kalau ngelintas di Jalan Gatot Subroto ini. Kenapa? Kayak gitu kan memang saya kondisinya jalan seperti itu. Ditambah juga kan sekarang bahu-bahu jalan itu kan mulai ada pengerjaan.
0: Yeah.
1: Pohon-pohon juga sudah mulai ditebangi kayak gitu kan. Jadi sehingga kekuatan kondisi bahu jalan yang ada di situ yang masih ada pohonnya, kalau menurut aku pribadi agak sedikit riskan kayak gitu karena kan sudah tergerus. Contohnya aja tuh yang di simpang apa tuh kan itu kan jalan itu amblas jadinya.
0: Iya.
1: Ya kan? Mm-mm. Nah, konon lagi pohon di situ apalagi kondisi hujan, takutnya pohon tumbang itu semakin ini nyata jadinya gitu kalau kita ngelintas di situ semakin takut jadinya gitu kan.
0: Baik. Ya, dan kita juga akan berbincang bersama dengan ini ya Odi ya, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Medan, ada Dr. Ivi yang nantinya akan kita tanyakan langsung ya seperti apa tanggapan beliau mengenai keluhan dari pendengar kita.
1: Betul.
0: Ya, yang ini mengeluhkan ada di komplek perumahan Kampung Lalang katanya di Greenland 2 itu Jalan Tanjung Balai Payasari Kecamatan Sunggal Kanan itu sudah 2 orang kena DBD, yang satu sudah pulang dari Rumah Sakit Hermina dan satu lagi masih dirawat di Rumah Sakit Bunda Tamrin ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan ke instansi terkait supaya di fogging karena nanti takutnya akan kena yang lain. Nah, ini untuk pendengar yang mengeluhkan ini namanya siapa ya? Ini tidak tercantum dengan jelas di sini ya, tapi coba kita hubungi ya Odi ya.
1: Kita akan coba meneruskan keluhan ataupun juga tanggapan dari masyarakat yang berada di Kampung Lalang. Memang kondisi hujan seperti ini ditambah lagi jentik-jentik nyamuk itu mengkondisikan yang namanya nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Konon katanya pun juga ini sudah 2 orang yang sudah dirawat di rumah sakit. Jadi kira-kira apa sih solusinya dan bagaimana juga sih untuk menanggapi hal ini? Kita akan coba menghubungi pihak terkait kira-kira bagaimana prosedur untuk mendapatkan SOP tersebut gitu. SOP dalam artian kita untuk mendapatkan fogging itu kira-kira ada prosesnya seperti apa, kemudian juga penangannya udah seperti apa, karena sudah terjadi ini gitu kan. Kalau zaman-zaman dulu itu gitu kan, itu setiap dari puskesmas membagikan apa namanya kayak serbuk itu ya, diletakkan di bak mandi gitu kan untuk mencegah yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Terlebih dari itu juga kita juga pribadi dengan mandiri kita harus bisa menjaga untuk mencegah yang namanya nyamuk tersebut dengan tidak menggantung baju sembarangan gitu kan, menimbun barang-barang bekas dan tidak juga kalau misalnya ada tampungan air itu ditutup gitu, jadi jangan terbuka seperti itu, tidak memunculkan yang namanya jentik-jentik. Ya, kita akan coba meneruskan ya, sudah terhubung dengan pihak terkait ini ya Tami ya.
0: Iya, bersama dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Medan ada Dr. Ivi. Selamat pagi Dr. Ivi.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar dokter?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Iya. Dokter, ini tadi sudah kita sampaikan juga ya, kalau ternyata ada salah satu warga di komplek perumahan Kampung Lalang ini ya, Greenland 2, tepatnya di Tanjung Balai, Desa Payasari, Kecamatan Sunggal ini, sudah ada 2 orang yang terkena DBD di sana dokter. Yang satu sudah pulang dari Rumah Sakit Hermina, tapi satu lagi masih dirawat ini di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nah, mungkin dokter bisa menanggapi terkait dengan keluhan salah satu pendengar kita ini dokter.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kondisi saat ini kan cuaca curah hujan cukup tinggi ya. Jadi memang untuk kasus DBD itu di mana curah hujan tinggi biasanya memang meningkat. Tapi yang mau saya sampaikan adalah yang pertama itu untuk pencegahan kasus DBD adalah kita harus menjaga kebersihan. Itu dulu yang pertama. Kebersihan itu seperti apa gitu. Jadi penyebab DBD ini kan adalah nyamuk Aedes aegypti yang di dalamnya sudah terdapat virus gitu. Jadi menggigit seseorang. Nah, bagaimana kita menjaga kebersihan? Jadi nyamuk Aedes aegypti ini kan sering dia ataupun menyukai tempat air yang tergenang. Jadi Itu yang harus kita bersihkan dengan 3M. Jadi tempat-tempat yang menampung air hujan, karena nyamuk ini suka di daerah bersih kan, air bersih. Jadi itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu. Jadi bersihkan tempat, tutup tempat yang terbuka yang dapat dengan mudah menampung air hujan tadi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan, bersihkanlah itu dari halaman. Kemudian dari dalam rumah apa? Bersihkan bak mandi sehingga tidak ada jentik-jentik ataupun air dispenser yang kadang kan suka tergenang tuh di tempat dispenser kita kan ketika kita mengambil air. Nah itu yang dibersihkan, itu pertama. Jadi yang ingin saya sampaikan, fogging itu penyemprotan nyamuk, penyemprotan untuk nyamuk Aedes aegypti ini sebenarnya itu bukan solusi yang utama. Jadi yang harus dilakukan adalah membersihkan dulu seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Nah kalau misalnya seperti yang tadi ada warga sudah terkena, itu kita akan cross check Mbak. Kalau sudah dirawat maka silahkan melaporkan ke puskesmas setempat. Saya nggak tahu Bapak ini apakah masuk wilayah Kota Medan atau Deli Serdang, karena tadi desa ya sebutannya gitu kan, desa Sunggal. Jadi silahkan melaporkan ke puskesmas setempat. Nanti hasil lab dari laboratorium yang ada dari rumah sakit itu nanti diverifikasi oleh teman-teman puskesmas. Jadi di setiap kecamatan kita kan punya puskesmas, silahkan melaporkan, nanti di cross check akan dilakukan PE. Ya, PE itu dilakukan oleh teman-teman puskesmas di mana wilayah pasien tadi tinggal. Kalau memang itu sesuai prosedur, artinya memang setelah diinvestigasi oleh teman-teman puskesmas itu layak, maka akan dilakukan penyemprotan gitu. Tapi kalau tidak, nanti teman-teman puskesmas bersama pihak kelurahan itu akan melakukan kembali melakukan PE dengan memberikan abatesasi namanya. Jadi yang ditabur di air misalnya di bak kamar mandi begitu, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi silahkan melaporkan di puskesmas wilayah setempat, maka akan ditindaklanjuti. Tapi intinya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya penyemprotan itu bukan merupakan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu adalah kita tetap harus menjaga kebersihan, apalagi pada saat ini curah hujan cukup tinggi. Jadi saya mendorong masyarakat untuk selalu waspada, membersihkan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi nyamuk ini senang sekali untuk berada di air bersih ya gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan, pembersihan di sekitar rumah kita. Mungkin itu Mbak.
0: Iya, baik.
1: Dokter Ivi, nah seperti yang Dokter Ivi katakan tadi, yang namanya langkah fogging, masyarakat lebih mengenal yang namanya fogging tersebut sama bubuk abate seperti itu ya. Dan seperti yang kata dokter katakan, itu bukan apa namanya langkah yang bukan salah satu solusi juga seperti itu ya. Mengingat sekarang lagi musim penghujan, kira-kira apa sih yang harus dilakukan ini selain fogging tersebut seperti itu Dokter Ivi?
2: Ya, jadi kita sudah mengenal dengan namanya 3M. Ya, 3M itu seperti yang saya sampaikan tadi kan, dia harus melakukan kebersihan di sekitar wilayah rumahnya. Ya, 3M itu dengan menguras. Jadi menguras bak mandi itu harus dilakukan. Jangan bak mandi itu kita biarkan berlama-lama, sehingga nanti itu memudahkan jentik-jentik untuk berkembang biak. Jadi menguras bak mandi itu yang pertama. Kedua, menutup. Jadi menutup semua yang menjadi tempat tampungan air. Gitu. Misalnya di rumah tangga tersebut mengambil air itu kan menyimpan air, dia harus di dalam wadah tertentu, itu silakan ditutup. Jadi harus ada penutupnya, jangan dibiarkan terbuka. Ya, kemudian ketiga memanfaatkan. Misalnya memanfaatkan itu seperti apa ya? Gitu, misalnya ada barang-barang bekas, ban bekas misalnya atau ember bekas, itu kan terbuka. Nah, itu kalau tidak mau dibuang, silahkan tempat misalnya menjadi tempat pot bunga gitu ya, dimanfaatkan dengan baik. Tapi jangan dibiarkan itu kosong sehingga terjadi genangan air. Nah, dari genangan air itu akan timbul jentik-jentik nyamuk Aedes tadi. Jadi, sebenarnya itu inti yang harus kita kerjakan untuk mencegah agar tidak terjadinya penularan DBD ini gitu.
0: Baik, ya.
2: Itu mungkin.
0: Ya, dokter, kalau misalnya ada warga yang ingin lingkungan rumahnya ini defogging begitu dokter. Nah, ini seperti apa
1: prosedurnya?
0: Iya, untuk bisa dilaksanakan fogging tadi dokter.
2: Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan kalau memang misalnya tadi kan ada terjadi kasus ya, pasiennya baru pulang. Kemudian mungkin di sekitar wilayah mau dilakukan fogging. Silahkan melaporkan ke puskesmas. Jadi di puskesmas itu kita punya petugas jumantik namanya, ya, melaporkan ke puskesmas setempat ya Mbak, gitu ya. Jadi di mana dia tinggal, silahkan melaporkan ke puskesmasnya. Kemudian nanti hasil laboratorium dari rumah sakit, silahkan juga diserahkan ke puskesmas. Jadi nanti untuk mendukung apakah memang ini demam berdarah atau tidak. Kemudian setelah itu, setelah ditetapkan kriteria, maka baru bisa dilakukan fogging. Nanti ada turun dari puskesmas, dari kewilayahan untuk mengecek, gitu ya, mengecek rumah dari penderita tersebut. Jadi itu nanti di sekitar rumah penderita akan dilakukan fogging sekitar 20 rumah area dari pasien yang menderita DBD gitu. Jadi silahkan melaporkan boleh ke puskesmas atau ke wilayah. Jadi bisa melalui Pak Kepling ke Pak Lurah, itu nanti akan dikoordinasikan. Baik. Gitu untuk dilakukan fogging.
1: Baik.
2: Demikian Mbak.
1: Artinya harus ada laporan dulu baru bisa dilakukan fogging. Karena kita mengingat ini kan seperti yang kita bahas tadi, ini sudah masuk musim penghujan, secara otomatis yang namanya jentik-jentik nyamuk, genangan air itu pasti akan semakin besar untuk menimbulkan nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Bukankah seperti itu? Gimana ya nih dokter?
2: Ya, jadi kan saya sudah sampaikan, sebenarnya fogging itu bukan solusi. Yang harus kita lakukan seperti yang di awal tadi saya sampaikan, apa yang harus dilakukan oleh warga? Tadi 3M tadi kan, menguras, menutup, memanfaatkan. Karena nyamuk itu suka dia di tempat yang bersih, jadi itu harus kita bersihkan gitu. Ya kan, supaya dia tidak berkembang biak, tidak menjadi nyamuk dewasa. Karena kalau itu sudah kita bersihkan, maka jentik-jentik itu akan mati gitu. Dia tidak akan berkembang biak gitu. Jadi yang utama sebenarnya adalah tetap menjaga lingkungan. Kebersihan lingkungan itu nomor satu gitu. Nah, jadi kalau fogging ini kan untuk menyelesaikan nyamuk dewasa. Tapi yang paling inti adalah bagi kita untuk memberantasnya itu adalah jentik-jentik nyamuknya. Ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu supaya dia tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi pemberantasan sarang nyamuk, PSN. Nah, PSN ini dilakukan oleh warga juga, nanti teman-teman puskesmas akan ikut, dan juga dari kewilayahan itu kayak Kepling gitu kan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita berpikirnya bagaimana cara kita fogging semua dengan fogging, tidak. Tapi kalau kebersihan lingkungan kita jaga, tidak ada yang tergenang, maka nyamuk ini tidak akan berkembang biak. Kan itu yang mau kita berantas di awal gitu.
0: Baik.
2: Mungkin itu ya.
0: Ya, Dokter Ivi, terima kasih banyak dokter sudah bersama RRI Medan pagi ini dokter.
2: Ya,
0: ya baik, semoga bisa kasih menjawab segala permasalahan dari pendengar kita yang saat ini mungkin lingkungannya masih tercemar begitu ya, dengan adanya demam berdarah ini ya dokter ya.
2: Iya,
0: ya, baik. Terima kasih dokter.
2: Semoga tetap sehat kita semua.
1: Amin.
2: Warga Medan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Selamat pagi.
2: Ya, pagi.
0: Baik, pendengar, bersama dengan Dr. Ivi tadi ya, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Medan, tadi sudah menyampaikan Odi ya, dan sekaligus menjawab permasalahan warga Kampung Lalang tadi. Iya. Kita coba sapa dulu ya. Ini pendengar kita yang akan bergabung.
1: Selamat pagi.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi.
0: Pagi, dengan Pak siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Anggian Asan di Jalan Karya, Mbak Tami.
0: Oke, Bang Anggian. Ya, silakan Bang Anggian.
3: Apa kabar, Mbak Tami dan
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Anggian gimana kabarnya?
1: Sehat ya.
3: Alhamdulillah baik Mbak Tami.
0: Ya, gimana nih Bang Anggian? Ada keluhan apa yang mau dilaporkan di Halo RRI pagi ini?
3: Nah, ini keluhannya mengenai satu titik jalan ke Subo atau tidak jauh dari RRI Medan. Saya tuh sampaikan juga lewat WA tadi Mbak Tami.
0: Iya, belum apa sempat itu dibaca.
1: Apa ya tuh?
0: Mm-mm.
3: Ada satu titik yang mana daya itu dialihkan ke jalur pembangunan BRT lalu kembali lagi sekitar RRI Medan juga, jadi membuat agak macet di situ Bang Odi dan Mbak Tami. Jadi harap dibuat keterangan dan segera dipercepat pengerjaannya itu, agak macet kali. Kemarin pun saya lewat di situ Mbak Tami dan Bang Odi.
0: Oke. Sewaktu pergi ke RRI Fest ya.
3: Iya, termasuk ke RRI kemarin juga ke Binjai saya Bang Odi dan Mbak Tami.
0: Oke, siap Bang Anggian.
3: Iya, semoga segera
1: direalisasikan
3: lah, dituntaskan itu pengerjaan itu. Agak macet kali di situ Mbak Tami ya. Demikian Mbak Tami ya.
0: Baik.
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih Bang Anggian.
1: Banyak ya ini keluhan dari seluruh masyarakat Kota Medan kali ya, mungkin yang mendapatkan fasilitas dari BRT tersebut gitu ya. Yang seperti kita katakan di awal tadi, mungkin ini dimaksud Bang Asian tadi yang jalanan yang amblas itu Tami ya.
0: Bisa jadi ya.
1: Jadi kan kita kan dialihkan ke masuk di BRT tersebut, kemudian balik lagi ke jalur awalnya seperti itu.
0: Iya, tapi mudah-mudahan ini segera teratasi ya Bang Anggian ya. Karena kan memang banyak pengendara yang masih melintasi jalur Gatot Subroto ya. Dan diupayakan oleh pihak terkait ini supaya bisa lancar begitu situasi lalu lintasnya begitu. Iya, baik Bang Anggian Hasan, terima kasih ya. Kami coba update kembali nanti seperti apa pembangunan jalur BRT ini. Kalau kita lihat sepertinya sudah mulai ini ya, sudah mulai kelihatan begitu ya, sedikit demi sedikit begitu apa yang sudah dikerjakan.
1: Karena targetnya yang seperti kita bacakan di sosialisasi yang di depan juga itu ditargetkan proyeknya akan selesai di tahun 2027 di bulan Februari Tami.
0: Ya, artinya memang harus ada ini ya, harus ada peningkatan dari
1: progres ya.
0: Progresnya itu ya, yang sudah dibangun apa, harus ada kelihatan gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, kemudian ada juga dari Pak Diurna, ini tadi juga sudah menyampaikan di Halo RRI, katanya calon penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu Rabu pagi ini sudah tampak ramai. Di antaranya adalah calon penumpang yang reschedule akibat penutupan Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu.
1: Ini dampak dari ini ya, Gunung Merapi ya, erupsi Gunung Merapi gitu. Erupsi
0: Gunung Krakatau.
1: Krakatau, Sinabung.
0: Dan masih banyak lagi sebenarnya Odi ya.
1: Ada 5 tuh kalau enggak salah ya.
0: Banyak, dan ini semuanya bersamaan gitu momennya ya. Jadi perlu kita waspadai ya, kesiapsiagaan bencana ini juga penting ya untuk warga, apalagi warga masyarakat yang memang ini bermukim dekat dengan gunung ya, tentu ini harus waspada begitu ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Diurna, dan kita juga masih mengajak pendengar lainnya untuk bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Masih kita tunggu Odi ya, di mana?
1: Benar sekali, di 0618463133 ya Tami ya.
0: Iya, atau dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih di Halo RRI, saudara pendengar ya, dan masih membuka line telepon Anda di 0618463116 atau dari WhatsApp 0811616943.
1: Yup, kita masih di Halo RRI, sampaikan keluhan Anda melalui RRI Medan tentunya ya Tami.
0: Iya, dan temukan solusinya bersama kita ya.
1: Oke, okay. Dan kita sangat luar biasa juga ya kalau misalnya sudah seperti yang keluhan dari Kampung Lalang tadi gitu ya, mudah-mudahan bisa diteruskan sama seperti hal yang lainnya juga seperti itu ya.
0: Iya, ingat nggak Odi beberapa waktu yang lalu kalau kita tuh kan sempat sampaikan juga ya, ada keluhan warga yang memang itu melintasi jalan Veteran Pasar 8 Marelan.
1: Yes.
0: Yang kemarin itu kan jalannya tuh sempat rusak parah ya. Nah sekarang udah mulai diperbaiki.
1: Sudah mulai diperbaiki.
0: Iya, dan kan ditinjau langsung juga sama Gubernur Sumatera Utara kan, Bobi Nasution, langsung berkunjung ke sana melihat situasi kondisi jalanan tersebut ya, dan akan segera diperbaiki.
1: Nah itu pun juga kita kalau dari sosial media mungkin ya, karena kan ini untuk Halo Radio, Halo RRI dari kapan aja nih Tami?
0: Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi mungkin ya buat pendengar yang selain di hari-hari tersebut, setiap hari deh gitu, ketika lagi jalan dimanapun, ada momen ataupun juga seperti ini harus disampaikan, banyak masyarakat yang harus tahu dan pihak terkait juga harus tahu juga. Boleh divideokan, kemudian juga di tag RRI Medan, kemudian juga sertakan juga lokasinya tuh ada di mana, seperti itu ya. Jadi seperti kemarin itu ada kebakaran di mana tuh ya, tapi dia nggak ngasih tahu detailnya seperti itu ya. Jadi silakan dibuat di story gitu kan, di story dari Instagram tag RRI Medan. Jadi nanti kita akan teruskan ya keluhan ataupun juga informasi terkait yang akan kita siarkan langsung di on air di Halo RRI tentunya ya, di Instagram kita di @RRI_Medan, RRI ofisialnya ya.
0: Iya. Boleh. Oke, tapi sebenarnya itu tadi ya Odi ya, sebenarnya kan untuk mengadu, menyampaikan laporan, keluhan, ini masyarakat pendengar setia RRI Medan, itu kapan aja boleh.
1: Boleh.
0: Ya, di jam operasional kita dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, kita masih terima itu ya, apa laporan-laporan, keluhan-keluhannya, begitu ya, dari WhatsApp.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali, kita akan keep laporan-laporan tersebut, kita akan catat dan nanti di Halo RRI coba kita akan teruskan kepada pihak yang terkait dan semoga diteruskanlah seperti itu tapi ya.
0: Jadi sebenarnya bukan di Senin, Rabu, dan Jumat aja program Halo RRI ini ya, untuk menyampaikan laporan-laporan dari pendengar dan juga masyarakat ya, setiap hari kapanpun ketika ada kejadian saat itu juga Anda dapat melapor, silakan lapor langsung ke RRI gitu.
1: Jangan ragu gitu kan, selama ini seputar tentang fasilitas umum kayak gitu kan, ataupun hal-hal yang sangat beresiko untuk khalayak ramai, ini juga kita perlu sampaikan, kita juga perlu suarakan juga seperti itu kan, tapi asal emang benar-benar yang jelas dan valid seperti itu.
0: Iya betul sekali Odi ya, karena kan setiap peristiwa yang terjadi itu kan tanpa kita tahu dan kapanpun bisa saja terjadi tanpa aba-aba, tanpa ada rencana ya.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa melaporkan kapan aja sebenarnya, tidak perlu ketika ada Halo RRI di jam 9 pagi ini aja begitu. Jadi di hari-hari lain, di jam-jam lain, tidak ada jam-jam tertentu sebenarnya, tapi ketika di program Halo RRI ini itulah kita bisa diskusikan, bisa kita apa ya, kita tanya langsung kepada narasumber terkait begitu ya.
1: Terlebih
0: untuk
1: juga
0: menjawab
1: betul sekali
0: peristiwa-peristiwa itu.
1: Karena kan juga banyak juga masyarakat pernah ngalami enggak kayak gini, konon lagi yang namanya orang tua gitu kan, soal administrasi yang ada di Kota Medan khususnya lah seperti itu kan, karena kalau sesuatu yang janggal ataupun juga kok kayak gitu sih, kan sebenarnya nggak kayak seperti ini gitu kan, tapi kita yang namanya anak ataupun juga orang yang tahu, ya udah ntar kita laporkan aja deh, kita coba kita sampaikan ini, tapi kebanyakan orang tuh udahlah nggak usah lah pak ya nanti begini, kebanyakan kan seperti itu, gitu. Jadi jangan pernah ragu, selama itu masih memang itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan, boleh ya, mudah-mudahan kita ini bisa kan teruskan, bukan untuk apa-apa sih sebenarnya, untuk lebih ke ranah yang lebih baik aja.
0: Gitu seperti kan. Pepatah ya, malu bertanya sesat di jalan.
1: Ya, jadi
0: kalau Halo RRI ini apa sih bilangnya, malu untuk mengadu.
1: Malu untuk mengadu. Ya udah, begitu-begitu aja.
0: Begitu-begitu aja. Kan? Gak ada diiniin ya, gak ada ditindak lanjuti gitu.

0: pun dan lagi dimanapun Anda ketika melihat suatu kejadian, boleh langsung aja laporin ke kita ya, laporkan ke RRI, tinggal langsung aja hubungi kontak kita ya di line telepon kita, atau boleh langsung divideokan ya, boleh langsung di tag sosmed RRI Medan.
1: Tapi ada juga yang nggak bisa dilaporkan di sini juga, Tami.
0: Iya.
1: Seperti kalau misalnya lagi bokeh, lagi dompet tipis seperti itu gitu kan.
0: Ya? Ngaduin ke Tuhan aja kali ya. Banyak-banyak berdoa aja ya, semoga iya, dimudahkan rezekinya.
1: Bener,
0: ya, dilancarkan gitu.
1: Kan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Agak lucu gitu ya,
1: iya,
0: laporannya
1: jadi
0: ya. Oke lah. Dan kalau kita sekarang kita lihat ya, Odi di mana-mana ini kan lagi apa ya, Indonesia lagi tidak baik-baik saja, karena kan negeri kita Indonesia ini kan adalah negara kepulauan gitu ya, makanya kita itu berada di Ring of Fire, jadi rentan akan bencana alam juga ya. Nah, jadi untuk pendengar, mungkin ada juga saudara-saudaranya yang bermukim dekat dengan pegunungan ya, yang memang ini rentan sekali dengan bencana alam ya, boleh sampaikan kepada kami ya, seperti apa update informasi kegempaan ataupun mungkin update informasi seputar Gunung Sinabung.
1: Benar sekali.
0: Iya, kalau ini saya pantau ya, ini dari laporan Sinabung, langsung dari laporan aktivitas Gunung Sinabung resminya nih Odi, dari magmasdm.go.id. Untuk laporan aktivitas gunung api per hari ini ya, ini dari sisi meteorologinya, cuacanya itu berawan di sana dan hujan. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah tenggara. Sedangkan untuk tingkat aktivitas Gunung Sinabung ini berada di level 3 atau siaga.
1: Oh, berarti statusnya masih siaga nih, Tami ya?
0: Statusnya siaga. Dan dihimbau kepada masyarakat maupun pengunjung, wisatawan, ini agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung serta radius 5 km untuk sektoral selatan timur. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga tetap waspada terhadap bahaya lahar. Dan pemerintah daerah Kabupaten Karo ini juga agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Pusat Pengamatan Gunung Api Sinabung. Gitu dia, Odi ya. Himbauan kepada masyarakat yang berada di dekat Gunung Api Sinabung.
1: Nah, juga seperti informasi kita dapatkan juga, ini banyaknya dari masyarakat yang udah terkena abunya tersebut gitu ya. Nah, jadi dari halaman mereka seperti itu udah tertutup ya, berdebu-debu seperti itu. Dan menurut yang informasi yang saya dapat itu, banyak dari masyarakat itu langsung menyapunya, Tami. Tapi sebenarnya kalau apa ya, dari ini yang edukasi yang diterima dari sosial media, apalagi dari yang diterima di situ adalah ketika kita sudah maksudnya ada debu di situ, jangan disapu. Jadi ibaratnya disiram dulu dengan air, kemudian barulah dibersihkan. Karena ibaratnya kalau kita sapu itu akan apa ya,
0: berterbangan kan?
1: Berterbangan kemana-mana, dan itu partikelnya itu juga membahayakan paru-paru juga. Jadi bagi yang terdampak gitu kan, boleh deh disapu, maksudnya disiram dulu, kemudian baru dibersihkan seperti itu.
0: Nah, itu dia ya, ada tips dan juga caranya tersendiri begitu Odi ya, ketika kita mendapati erupsi ataupun abu vulkanik tadi begitu. Oke. Dan tadi ada juga sebenarnya ya keluhan dari masyarakat kita.
1: Apa tuh?
0: Terkait dengan 2 hari yang lalu, ini Odi sempat kena macet juga nggak? Ketika hujan deras sekali, itu dari siang menjelang sore hari. Di mana-mana macet 2 hari yang lalu?
1: Kayaknya udah di rumah sih.
0: Udah di rumah ya, aman ya.
1: Aman, karena kan perjalanan Tami ke sini jauh seperti itu mungkin. Itu apa yang terjadi, Tami?
0: Itu kemarin macet parah di seputaran Pancing, Unimed, dan sekitarnya. Ternyata tidak hanya di jalan-jalan besar aja, Odi, tapi di jalan tol, jalur tol pun macet parah.
1: Loh, yang biasanya bebas hambatan ini macet.
0: Macet, makanya kan, nah sekarang aku tuh kalau pergi-pergi ya, mau kemana misalnya, kupantau dulu dari Google Maps, merah nggak, atau kuning nggak ini jalurnya. Kalau udah merah kali, udah coba cari jalur alternatif.

0: alternatif lain supaya menghindari kemacetan.
1: Ini namanya masyarakat yang memanfaatkan teknologi.
0: Iya.
1: Hal yang positif seperti itu gitu kan. Harus dipantau. Itu valid Tamiya?
0: Valid. Ya, jadi kita mau pilih manapun 2 hari yang lalu ya. Mau lewat manapun itu nggak bisa. Kejebak macet di mana-mana. Sepertinya bukan hanya di daerah Pancing aja ya. Di daerah-daerah lain juga. Di jalan-jalan lain juga sebenarnya. Karena kan 2 hari yang lalu kan hujan deras sekali itu kan. Angin kencang. Terus beberapa jalanan itu kan banjir juga. Apalagi mau masuk gerbang tol Bandar Selamat, Tembung. Itu kalau udah hujan deras.
1: Itu kan banjir ya.
0: Banjir kan. Makanya disitulah ini titik dari kemacetan itu. Yang dari tol mau keluar ke Tembung. Itu nggak bisa karena macet di situ. Yang mau masuk jalan tol juga nggak bisa karena macet di situ akibat banjir itu tadi.
1: Berapa lama itu sampai kemarin macetnya? Apakah ada dari personil yang ngebantu atau gimana itu?
0: Dari jam 4 sore loh sampai malam abis maghrib itu masih macet.
1: Itu pasti puncak dari masyarakat tuh emosi semua tuh di situ ya.
0: Udah pasti emosi dan dari dampak kemacetan apa dari kemacetan itu turunlah Bobby Nasution ke situ untuk meninjau langsung bagaimana caranya supaya gerbang tol itu tidak banjir lagi gitu. Karena kan memang selalu banjir di situ, Odi.
1: Oh, gitu.
0: Mungkin Odi yang warga Serdang ya, sempat tahu juga lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Daerah situ.
1: Tapi kalau bisa dikatakan kalau selama jalan tol itu banjir, bisa dipastikan jalanan macet terus itu pasti.
0: Gerbang tol, keluar gerbang tol ya? Bandar Selamat, yang mau masuk gerbang tol Bandar Selamat, yang mau ke arah Amplas, Tanjung Murawa dan sekitarnya kan di situ tuh titiknya.
1: Iya.
0: Ya kan, tol Belmera. Itu yang paling serem sih kalau udah hujan deras pasti banjir kayak lautan.
1: Oke deh, berarti memang harus diselesaikan lah itu ya, karena itu bisa dikatakan itu adalah penyebab dari macetnya yang sering terjadi di daerah sana. Gitu.
0: Iya, oke lah, Odi, karena sudah hampir jam 10 juga ya, itu tandanya kita sudahi dulu untuk Halo RRI hari ini.
1: Benar sekali, dan jangan lupa juga buat pendengar Halo RRI, selain di Halo RRI juga bisa nanti kita akan sampaikan teruskan juga keluhan ataupun juga laporan dari masyarakat. Maksudnya divideokan, kemudian juga jangan lupa tag sosial media Instagram @RRI Medan. Yep.
0: Ya, atau di Instagram @RRIPro1Medan. Ya. Ya. Oke lah, kalau begitu terima kasih Odi sudah menemani Tami.
1: Sama-sama Tami.
0: Halo RRI pagi hari ini, ya kita mau bersiap dulu menyaksikan penampilan-penampilan epik dari peserta Bintang Radio.
1: Di putaran kedua untuk hari ini. Total peserta katanya hari ini ada 27 peserta.
0: Wow, hari ini. Pasti semuanya sangat berbakat di bidang nyanyi ya.
1: Yes, ini live ya? Enggak live ya?
0: Nggak tahu ya.
1: Oh, belum tahu ya.
0: Karena kemarin sempat live juga di Pro 2 ya.
1: Iya, live di Pro 2. Oh, bukan di sini ya. Bukan di Pro 1. Oh, bukan. Kira Pro 1 juga pengen.
0: Iya, 10 peserta pertama sepertinya ya. 10 di live peserta. Di Pro 2 ya. Oke lah, kalau gitu pendengar terima kasih. Dan sekaligus Tami pamit undur diri. Selepas ini akan ada Gilang yang akan melanjutkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi menjelang siang. Tami pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Gamer. Tak banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Rabu 9 September 2026. Dan seperti biasanya di hari Rabu ini kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Halo Polisi. Dan untuk kali ini telah hadir di studio, tapi sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Jadi untuk Anda yang baru saja standby bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan tentunya dengarin terus dialog Halo Polisi untuk hari ini hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di hari ini di Farmasi jam 10 kami akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita di siang hari ini di Halo Polisi. Ini adalah dialog interaktif para program Halo Polisi yang kita hadirkan di setiap hari Rabu langsung dari RRI Medan. Dan telah hadir di studio pendengar yaitu Bapak AKBP Dr. Rudi Chandra SHMM. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah hingga hari ini dalam keadaan baik dan
0: sehat ya?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ini tadi perjalanannya aman-aman saja ya di perjalanan?
1: Ya begitulah, kalau pagi hari kadang lancar, kadang tersendat karena ada banyak proyek-proyek pembangunan menuju RRI ini.
0: Oke, baik. Tapi kita bersyukur juga salah satu program Halo Polisi ini terus bersinergi ya Pak ya. Kolaborasi antara Polda Sumatera Utara dengan pihak RRI akan terus berlanjut nih sepertinya ya.
1: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan.
0: Oke, baik. Pak, ini topik kita hari ini apa Pak?
1: Topik kita hari ini adalah, saya sebagai Kabak Analis Intelijen Polda Sumatera Utara menganalisa setiap dan sebelum kejadian, sebelum kegiatan masyarakat, setelah kegiatan masyarakat, sehingga topik kita ini adalah strategi ya, strategi dalam strategi kepolisian dalam penyampaian pendapat di muka umum yang saat-saat ini begitu sering terlaksananya di daerah Sumatera Utara khususnya Kota Medan.
0: Oke, berarti menganalisis.
1: Menganalisis
0: apapun kejadian-kejadian begitu.
1: Benar.
0: Salah satunya Pak?
1: Salah satunya begini, kenapa seringkali terjadi aksi penyampaian pendapat di muka umum yang umumnya mengatakan adalah unjuk rasa? Tentu ada benang yang harus kita perbaiki. Mungkin ada komunikasi yang belum sempurna atau ada komunikasi yang belum tersambung sehingga ada rasa ketidakpuasan orang, kelompok maupun organisasi terhadap apa yang dirasakan dan dilihat pada saat sekarang ini.
0: Oke, dan untuk saat ini penyampaian informasi ini kan memang sudah terbuka ya, baik di media sosial juga. Apakah memang masyarakat itu dibatasi dengan keterbukaan penyampaikan pendapat atau bagaimana Pak?
1: Untuk menyampaikan pendapat itu tidak ada dibatasi. Itu sesuai dengan undang-undang tahun 98. Itu penyampaian pendapatan itu bisa disampaikan dengan ada suatu ketentuan-ketentuan. Misalnya melakukan penyampaian pendapat di DPR Sumatera Utara. Tentu harus diberitahukan dahulu 3x24 jam itu sesuai dengan undang-undang disampaikan kepada pihak kepolisian, yaitu kepada Sekunder Intelkam atau ke Kasat Intelkam kalau di Medan di wilayah Poltabes seperti itu. Untuk kita bisa mempersiapkan, mengamankan dan mengawalkan aspirasi ini bisa berjalan dengan baik.
0: Oke. Salah satunya yang dilakukan Pak?
1: Salah satu yang dilakukan misalnya gini, ada organisasi A melakukan aksi besok mungkin. Mereka sudah menyampaikan pendapat itu 2 hari sebelumnya. Jadi kita sudah menyusun rencana pengamanan aksi tersebut untuk dapat bisa berjalan dengan baik. Maksud tujuannya itu adalah untuk mencegah orang-orang atau kelompok yang ingin mengacaukan aksi tersebut. Seperti contoh, aksi tersebut damai ataupun isu yang disampaikan itu baik. Namun mungkin ada orang atau kelompok yang sengaja memicu persoalan tersebut, berbaur dia kepada kelompok tersebut ya. Nah, sehingga aksi yang isu yang disampaikan tersebut sudah lari daripada tema yang disampaikan. Itulah yang kita inginkan, mengamankan, baik tertutup maupun terbuka, mengawal aspirasi tersebut bila aspirasi tersebut disampaikan dengan baik dan beretika.
0: Bapak sering menemukan hal demikian?
1: Kita kadang jika, maksudnya, ya, silakan. Menemukan tersebut, kadang kita kelompok A ini menyampaikan misalnya kenaikan upah. Tiba-tiba yang dapat informasi tergelar di lapangan beda kan gitu.
0: Iya, benar.
1: Beda gitu. Nah, seperti yang masalah Agustus tahun 2025. Isu dengan kenyataan yang ada berbeda.
0: Enggak sinkron.
1: Jadi isunya tuh beralih. Tentu ini menjadi analisa kita. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu ada kelompok atau orang inilah yang kita analisa, kita deteksi, sehingga ini menjadi pembelajaran kita ke depannya.
0: Oke, sebelum dan sesudah.
1: Sebelum dan sesudah.
0: Berarti harus memang itulah tugas Bapak ya, seperti begitu ya.
1: Benar,
0: menganalisa sebelum kejadian dan sesudah
1: kejadian.
0: Oke, itu berarti dalam menganalisa tersebut itu juga perlu data-data yang akurat atau bagaimana, Pak?
1: Benar, perlu data-data lapangan.
0: Oke.
1: Deteksi unit kita di lapangan yang akurat. Apa maksud dan tujuan? Siapa yang mensponsori? Apakah ini murni lahir daripada aspirasi dari hati nurani atau ada konsep lain? Nah, pola pikir itulah yang kita berikan kepada anggota sehingga anggota bisa memaving. Memaving kegiatan ini bisa terkelola dengan baik begitu. Polisi tidak akan pernah menghalang-halangi kegiatan aksi-aksi yang disampaikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
0: Oke, baik. Pak, sebagai kabak analisis di Intelkam Polda Sumatera Utara, dengan topik kita juga sinergi kepolisian, kemerdekaan menyampaikan pendapat, dan keterbukaan informasi publik di wilayah hukum Polda Sumatera Utara nih. Bagaimana Bapak melihat nih pergeseran pola hubungan antara kepolisian dan masyarakat saat ini, dan apa langkah paling menyentuh yang dilakukan dari di Intelkam?
1: Komunikasi masyarakat dan kepolisian di Sumatera Utara saya rasa cukup baik. Tentu dengan komunikasi dan hubungan yang baik ini, kita menjaga jangan ada orang atau kelompok yang tidak senang dengan situasi kondusif yang ada di Sumatera Utara. Polisi berniat dengan tulus Sumatera Utara ini wajib aman.
0: Ya.
1: Karena kalau tidak aman, kasihan. Hak-hak masyarakat Sumatera Utara ini mempunyai hak yang sama untuk misalnya melaksanakan kegiatan di jalan. Ketika ada aksi di jalan, jalan ditutup. Aksi tersebut mengatasnamakan rakyat. Tapi ada rakyat yang terhambat kegiatannya. Haknya disandra. Ini kita jaga. Kita kasih imbauan kepada adik-adik, kawan-kawan, rekan-rekan, anak-anak yang melakukan aksi tersebut. Silakan aksi menyampaikan pendapat itu dengan mempunyai etika, ya, etika yang baiklah begitu, sehingga hak orang lain tidak dikangkangi, dan di Sumatera Utara khususnya Kota Medan bisa berjalan. Kalau macet terganggu, tentu ekonomi kita tersendat.
0: Iya.
1: Tentu rakyat juga yang sengsara, ada yang sakit, mau dikejar rumah tangga, mau dijualan, sehingga bisa terganggu. Ini yang kita jaga, hubungan-hubungan ini terjaga. Kita menjaga hubungan dari mulai level bawah sampai dengan level tinggi, sehingga masyarakat itu benar-benar menikmati kenyamanan di Sumatera Utara ini. Itu yang kita tujuan kita. Karena Pak Kapolda sendiri layani masyarakat dengan baik, penuh kesabaran. Kemudian untuk melayani, menciptakan itu dengan melayani dengan baik, niat dulu, ikhlas dulu dalam melaksanakan tugas, biar Allah yang akan mengatur semuanya.
0: Benar.
1: Kita udah berusaha, iya. Tapi memang Tuhan lah yang mengatur itu kondisi semuanya.
0: Iya. Kadang-kadang memang di situasinya, Pak, di lapangan memang kita udah konsep dia seperti begitu ya. Tapi kadang-kadang di lapangan ada aja terjadi gangguan itu ya, Pak ya.
1: Nah, inilah dengan kami hadir di RRI ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya yang ada di Sumatera Utara khususnya, apapun lini manapun, organisasi manapun, karena saya dan kami pernah mengalami itu. Pernah bersekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Bahkan kalau ada S4, saya pun akan sekolah ke S4. Kan gitu.
0: Ya.
1: Tentunya tujuannya adalah baik, niat untuk memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara. Untuk ini kami nyampaikan melalui RRI ini, jagalah kondusivitas itu. Masing-masing kita menjadi polisi kita sendiri. Di jalan bersabar, sesama kendaraan, tentu ada proyek pembangunan, ya kita sabar antri. Kemudian budaya antri itu budaya yang harus kita sepakati, harus bisa benar-benar kita taati supaya apa, tidak terjadinya closing di lapangan. Untuk itu kami himbau kepada seluruh masyarakat, kalau menyampaikan pendapat, ya laksanakan pemberitahuan dulu kepada pihak kepolisian dan komunikasi kepada pihak kepolisian apa saja yang mau disampaikan, bagaimana, apa saja alat-alat digunakan sehingga tidak terjadi aksi-aksi seperti pembakaran gedung, pengerusakan. Ini kan merugikan kita merasa melakukan aksi itu yang rugi, kita senang. Inilah sifat yang harus kita kesampingkan. Orang yang mau menyelamatkan atas nama rakyat, bangsa dan negara, jaga aset. Nah, tuh jangan hambat hak orang lain pengguna jalan. itu baru pejuang sosial, pejuang kemerdekaan, pejuang rakyat, dan pejuang bangsa. Ketika nanti kita duduk di tempat yang kita aksi tersebut, kita jangan berkhianat dengan pernah aksi yang kita perbuat. Ya, bagaimana adik-adik menyuarakan tersebut? Tapi ketika kita duduk, kita saja tidak mau menemui. Ini kan sudah mengkhianati diri sendiri dan mengkhianati apa yang pernah kita lakukan dulu. Sehingga menyulitkan pihak kepolisian, seolah-olah pihak kepolisian menghambat itu.
0: Padahal polisi, tidak.
1: Tidak, polisi menjaga simbol negara. Kenapa kami masuk DPR dihalang-halangin polisi di depan pagar? Bukan itu bunyinya. Polisi menjaga simbol negara. Bunyi, ini kan uang rakyat. Ini kan rakyat yang bayar. Benar. Tentu ini rakyat, kita rakyat yang bicara rakyat. Teman, ada aturannya.
0: Yes.
1: Kita masuk rumah kita ada aturan. Assalamualaikum. Tiba-tiba assalamualaikum diteriaki maling. Nah, kenapa kita di jalan di pantai itu? Ini kan uang rakyat, yang benar rakyat. Tentu kalau ini kita bebaskan, berarti lampu jalan tidak ada ngatur dong. Karena dia diatur. Kalau nggak diatur, closing ketika mati lampu blackout PLN kemarin, closing macet di mana-mana pada saat itu. Untung pihak kepolisian tanggap dan bergerak menyebarkan seluruh personilnya di area publik sehingga kemacetan
0: itu bisa menambah. Polisi ini luar biasa. Jadi memang kadang-kadang memang di situasi itu masyarakat kayaknya dibentur-bentur begitu ya Pak dengan pihak kepolisian.
1: Benar.
0: Dan ini yang harus kita luruskan gitu ya supaya masyarakat teredukasi juga seperti begitu bahwa memang polisi menjaga keamanan bagaimana ini supaya jangan terjadi bentrok yang bisa merusak keutuhan negara begitu ya.
1: Benar.
0: Oke, Pak, dalam fungsi intelijen nih, deteksi dini sering identik dengan pemetaan potensi konflik ya seperti begitu. Nah, bagaimana strategi Bapak dan juga tim mengubah data potensi masalah tersebut menjadi solusi kedamaian yang mungkin melibatkan tokoh seperti begitu.
1: Nah, inilah kami dari Pro Institute Intelijen berusaha menciptakan, memberikan kedamaian di Sumatera Utara. Silakan menyampaikan pendapat, tapi terkolah dengan baik. Kami juga menyarankan kepada kelompok, organisasi, bila ingin menyampaikan pendapat kepada misalnya ke DPR, kami berharap mainkanlah fungsi DPR itu, hadirlah dengan cepat di tengah masyarakat tersebut, berikan penjelasan. Yang diberikan penjelasan, setelah diberikan penjelasan, jangan melebar kemana-mana lagi. Sesuai dengan tujuan target dan masuk tujuan orasi tersebut, sehingga nanti kadang sudah dijawab, mau dicaci-caci, ditunjuk-tunjuk. Ini etika. Etika. Kita sebagai fungsi intelijen memberikan early warning, early detection, supaya bagaimana cipta melakukan komunikasi kepada seluruh lapisan, lapisan mahasiswa, organisasi massa, organisasi sosial, tokoh masyarakat, baik birokrasi, kemudian pejabat-pejabat daerah, anggota-anggota DPR, bagaimana menciptakan Sumatera Utara ini aman, rakyat tidak terganggu, ekonomi hidup, kemudian kita bisa menikmati suasana-suasana itu, suasana yang nyaman. Dan pesan saya satu, kepada saudara-saudaraku yang merencanakan aksi, ada larangan-larangan aksi lokasi seperti bandara, di daerah militer, rumah sakit, stasiun kereta api. Kenapa? Ini kan kebutuhan masyarakat publik yang sangat penting.
0: Benar.
1: Ketika rumah sakit di demo gini, di sana ada yang pasien enggak urat, meninggal, yang di sana kan tentu nanti perawat di situ ataupun dokter, padahal dia terkejut kok apa ada rame. Bandara, mereka melakukan penerbangan, waktu, mereka juga punya hak. Kita punya hak sama di hidup di Indonesia ini. Berikan hak orang, sampaikan hak yang harus kita sampaikan, tapi dengan tidak mengganggu hal lain. Itu yang kami komunikasikan kepada seluruh lapisan. Intel memberikan komunikasi kepada seluruh lapisan semata-mata mengajak, marilah, damailah di Sumatera Utara. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan aktivitas masing-masing, mengikuti pola hidup yang baik sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing.
0: Itu seperti itu. Oke. Pak, jadi kalau misalnya demo seperti yang Bapak bilang tadi bahwa seperti bandara itu kan memang nggak boleh gitu ya, seperti di rumah sakit.
1: Benar, benar.
0: Dan jika terjadi itu langsung ditindak atau bagaimana?
1: Kita amankan.
0: Oke.
1: Kita amankan. Kalau misalnya di Polres, misalnya bandara di Amsterdam, ya kita amankan. Kita edukasi sebenarnya apakah mereka tahu apa tidak. Kadang-kadang ada tahu, kurang enggak tahu. Nah, ini susah. Nah, kalau enggak tahu kita kasih tahu. Tapi kalau nanti mau kita proses hukum, bisa juga kita proses hukum mengganggu ketertiban di depan umum. Kalau hal itu kami sampaikan, udah kita sampaikan, masih terulang, terpaksa kita harus proses. Kita harus proses itu.
0: Oke, ngomong-ngomong soal proses Pak, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa dalam pelaksanaan menganalisis ini sebelum dan sesudah.
1: Benar.
0: Sebelum itu, apakah dari pihak Intelkam itu sudah tahu akan ada indikasi-indikasi masyarakat yang akan terjadi bentrok sebagaimana ini bisa sudah ada sebelumnya nih Pak?
1: Nah gini. Misalnya satu kelompok itu sudah melakukan aksi. Kita sudah mapping di kelompok tersebut. Dia selama ini melakukan unjuk rasa bagus dan tertib. Tiba-tiba ricuh di akhirnya.
0: Ya.
1: Berarti ada pemicu. Ada pematiknya. Nah, pematiknya ini kita profiling. Untuk apa? Supaya dia tidak hadir dalam aksi tersebut. Kalau dia hadir dalam aksi tersebut, itu kita awasi.
0: Itulah pemicu konfliknya.
1: Itulah pemicu konflik yang merugikan rakyat Sumatera Utara, bukan kepolisian dirugikan. Okay. Kepolisian hanya melayani dan menegakkan hukum.
0: Bisa jadi tokoh?
1: Bisa jadi tokoh.
0: Maksudnya yang pemicu konflik ini bisa jadi dia seorang tokoh?
1: Itu tergantung isu yang disampaikan.
0: Berarti dari mapping dari Intelkam sendiri sudah mewanti-wanti nih begitu ya.
1: Benar.
0: Siapa-siapa saja ini sebenarnya mungkin kalau misal di demonya apa gitu, temanya apa, seperti apa, berarti sudah ada formatnya, sudah ada konsepnya yang
1: sudah ada konsep untuk melakukan mitigasi seperti itu.
0: Okay.
1: Nah persoalannya dinamika yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara ciri khasnya katanya kalau kita di luar orang Batak, tapi orang Batak ini kan orang baik-baik, cakapnya tegas, tegas terukur, tapi baik-baik. Kenapa Sumatera Utara Agustus Semantu begitu aman dan kondusif? Itu semata-mata adalah kontribusi dari masyarakat Sumatera Utara, mulai dari pelajar sampai dengan pengusaha, mulai dari SD, SMP, SMA. Ini kontribusi seluruh masyarakat Sumatera Utara.
0: Okay, baik. Saat terjadi unjuk rasa nih, atau penyampaian aspirasi skala besar begitu ya Pak, sering sekali dinamika dan lapangan terasa hangat di saat itu, seperti apa bentuk pendekatan simpatik yang terus ditekankan Polda Sumatera Utara agar personil di lapangan mengedepankan sisi kemanusiaan saat mengawal massa.
1: Itulah tadi, kita kepolisian selalu menyunjung HAM. Hak asasi manusia menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi undang-undang. Asal berjalan dengan
0: lancar,
1: baik. Namun ada kalanya aksi ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang ingin Sumatera Utara khusus Medan ini chaos, senang rusuh, senang sekali rusuh. Itu kemungkinan tidak bisa terhindari. Namun pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu semuanya. Kadang hal yang kecil harus bisa kita hilangkan, hal yang besar kita kecilkan supaya tujuan Pak Kapolda Sumatera Utara kondusif. Mereka rakyat kita, mereka tidak diajari menghadapi kita, tapi kita diajari menghadapi masyarakat. Itulah luhurnya Pak Kapolda untuk menyampaikan pesan itu kepada kami semuanya. Lindungi, jaga rakyat Sumatera Utara. Mereka menyampaikan pendapat aksi tersebut. Mungkin ada yang tersumbat. Ya sampaikan kepada pejabat-pejabat yang ingin menerima mereka dengan baik. Kelola dengan baik ya. Sabar. Tapi laksanakan dengan niat ikhlas. Kalau kita berusaha, Tuhan yang atur semuanya nanti akhirnya.
0: Okay. Jujur Pak, saya sendiri kalau misalnya melihat kejadian-kejadian yang terjadi begitu ya, kepolisian dibentrokan sama masyarakat begitu, aduh kasihan, padahal mereka adalah
1: benar manusia juga.
0: Benar begitu. Dan apa namanya, di saat chaos seperti begitu Pak, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa sesudah itu ada analisis juga. Apakah orang yang melakukan kekeosan tersebut itu dipanggil atau bagaimana nih Pak?
1: Nah, kita profiling ya. Kita sampaikan yang pertama di itu adalah kita ingatkan. Kalau sudah merugikan, maka itu kita tergantung instansi tersebut membuat laporan apa tidak terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi.
0: Okay, berarti tergantung
1: kerugian daripada instansi tersebut. Nah, kadang-kadang kan mengambil suatu kebijakan, mana lebih besar masalah yang timbul, itu ya kita perbaiki atau kita proses hukum. Itu ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus memang bijaklah harus kita menilai itu. Yang penting tujuannya Sumatera Utara kondusif dan terkendali untuk melindungi rakyat yang ingin hidup Sumatera Utara dengan aman dan damai.
0: Okay. Pak, ini mungkin lebih apa ya? Apa namanya? gimana bisa bilangnya, karena memang sesuai dengan topik kita, jadi saya ingin keterbukaan informasi nih.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi salah satunya fungsi intelijen itu seringkali dipersepsikan tertutup atau rahasia begitu ya Pak. Nah di era keterbukaan informasi publik saat ini, bagaimana Polda Sumatera Utara itu mentransformasi fungsi ini, analisis intelijen ini agar tetap akuntabel, transparan, dan dapat memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Keterbukaan informasi di kepolisian itu udah sangat terbuka. Kita ada aplikasi, ada web group, dan ada aplikasi-aplikasi. Kalau menyampaikan informasi, nanti di UMAS ada aplikasi seperti ini. Kalau menyampaikan tidak puas dengan pelayanan kepolisian, di Propam ada aplikasinya. Ini sangat sangat terbuka. Kalau di intelijen, informasi terbuka itu adalah komunikasi. Tapi hal-hal yang tertentu, yang sifatnya yang tidak dapat disampaikan ke umum, seperti pengungkapan narkoba. Tiba-tiba ada menanya, Pak ini siapa, bandara ini siapa, gini. Ini masih dalam proses penyidikan pengejaran. Kalau ini disampaikan dengan cepat, bubar ini. Ini bubar. Kemudian siapa tahu rambut hitam, tiba-tiba ada yang rambut merah biru di tengah-tengahnya. Kita nggak tahu.
0: Iya.
1: Nah, nanti begitu bubar, iyalah polisi sudah bermain di situ. Makanya ada hal yang harus disampaikan dan ada hal yang harus memang harus ditutup dulu, bukan ditutupi untuk proses pengungkapan dan pengembangan selanjutnya.
0: Benar.
1: Itu tanda kutipnya yang katanya kita terbuka gitu.
0: Jadi bukan, jadi tidak semuanya harus transparan begitu ya. Karena memang kalau misalnya transparan seperti Bapak bilang tadi bahwa kalau udah kita sebutin otomatis kan
1: buyar. Udah buyar.
0: Benar.
1: Mau kita kejar Pak, udah bubar Pak. Kok tahu dari mana? Tapi di media sosial. Di apa? Udah sampaikan. Ininya bandarnya aja.
0: Dia udah lari.
1: Udah lari lagi ya. Karena mereka itu kan ada juga patroli cyber mungkin kan.
0: Iya.
1: Ada ini. Ya mereka cabut gitu.
0: Iya.
1: Cuman kita kecanggihan-kecanggihan itu tentu kita antisipasi.
0: Oke.
1: Yang jelas intinya Polda Sumatera Utara dengan nawaitu bagaimana menciptakan Sumatera Utara ini dari katanya was-was menjadi aman dan damai. Orang jalan tenang, kita lakukan patroli kerja di malam untuk menekan kejahatan-kejahatan. Nanti dia malam bergerak siang, kita mainkan siang. Yang malam kita laksanakan operasi-operasi. Intinya apa? Anggota Polri itu kadang-kadang kayak saya sendiri, saya kan menetap di Kisaran. 2 bulan sekali saya belum tentu pulang loh. Kenapa? Memikirkan mungkin analisis seperti ini, mungkin pekerjaan ini memikirkan, loh, kenapa gak bisa pulang? Itulah pengorbanan. Sudah saya tanda tangani menjadi anggota Polri. Kalau dilihat-lihat seperti itu, kadang-kadang kita iri lah sedikit. Nengok kawan-kawan udah hari Jumat udah keliling-keliling.
0: Udah nikmatin liburan.
1: Nah, gitu. Lebaran dia udah pulang kampung. Allah,
0: wakbar, Bapak masih menganalisis.
1: Kita masih menganalisis. Kemudian asap-asap itu masih diapi anggota Polri. Kadang-kadang saya sedih. Cuman banyak juga, Polri ini seksi. Polri ini kan saya ribet ibarat dengan ustadz dan polisi ini sama. Nah itu tugasnya mengayomi landing. Ketika seorang ustadz salah berbicara, salah melakukan tindakan di lapangan, dibilanglah ustadz seperti ini. Kenapa? Begitu juga polisi. Karena di tengah-tengah masyarakat dilihat itu. Namun niat ustadz menyampaikan kebenaran, niat polisi menciptakan ketenangan.
0: Oke, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ada beberapa aplikasi, salah satu untuk melayani keterbukaan informasi itu boleh disampaikan ke masyarakat, Pak, aplikasinya mungkin ada berbagai informasi-informasi nanti layanan di sana yang bisa disampaikan masyarakat. Begitu, kadang-kadang nih masyarakat sudah dapat info, tapi untuk menyampaikannya gitu ya, mungkin salah satu membantu kepolisian juga nih, Pak.
1: Di 110, polisi itu program 110, ketika 110 itu dihubungi, ini kan no biaya.
0: Yang 110
1: ini, no biaya, hubungi. Pak, informasi Pak, di sini ada seperti ini, di jalan ini seperti ini. Itu langsung direspon. Apabila 3 kali bunyi ring tidak diangkat oleh Polres, maka itu berpindah kepada Polda. Langsung nyambung. Apabila Polda tidak mengangkat itu, berpindah kepada Mabes. Sehingga kita berupaya operator tuh ada setiap 24 jam itu di depan telepon tersebut. Dan respon tersebut hukumnya wajib direspon. Wajib cek TKP. Kadang-kadang kan ada iseng-iseng juga itu.
0: Okay.
1: Dicek TKP, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Okay. Silakan dicatat. Ini iseng sudah dicek TKP. Tapi begitu respon tuh, saat ini saya survei keliling, respon 110 itu alhamdulillah merasakan itu semuanya. Coba nanti tes, misalnya ada kemacetan total di lapangan mereka, 110, Pak, ini campak macet total, Pak. Nanti nggak nampak misalnya anggota polisi. Tapi dengan cepat itu jadi menjadi teguran, harus ada berada di area publik. Itu 110 yang paling menyampaikan informasi itu yang paling akurat. Tidak ada biaya. Okay. Itu insya Allah pasti diangkat. Kalau nggak diangkat, nanti termonitor. Bahasanya ini nggak diangkat, nggak diangkat. Yang piket itu akan lakukan teguran oleh atasannya. Tetap tiap hari dicek itu. Jadi gambaran kalau internal mengecek itu kan nggak tahu tuh eksternal. Tindakannya apa? Bisa tindakan disiplin. Ini teguran, kita ditegur saja. Ya sudah malu, apalagi digimbali kan. Tapi hal tersebut memang itulah yang dilakukan. Kalau 110 tidak diangkat, maka operator pada jam tersebut itu akan ditegur. Dari mana mengeceknya? Muncul itu. Ini teleponnya tidak diangkat, nomor sekian. Itu muncul dan terdata di Polda maupun di Mabes.
0: Oke, baik. Seru kayaknya perbincangan kita di kesempatan siang hari ini bersama Bapak AKBP Dr. Rudi Chandra SHMM. Tapi sebelumnya Pak, sebelum mengakhiri kita kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, apa himbauan yang paling mendalam yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh warga Sumatera Utara terkait pentingnya menjaga iklim kondusif begitu dan keterbukaan informasi dan saling percaya antara warga dan kepolisian.
1: Saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, jadikan kota ini adalah rumah besar kita yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga supaya bagaimana kita nikmat dan damai di dalamnya. Apapun yang harus disampaikan, sampaikanlah dengan baik. Yang menerima, terimalah dengan baik. Sampaikan apa adanya secara transparan sehingga tidak menjadikan polemik yang berkepanjangan. Apapun kekurangan-kekurangan kita, mari kita diskusikan. Duduk bersama untuk menyampaikan kekurangan tersebut, cari solusi untuk menyampaikan, menyempurnakan kekurangan tersebut. Tentu sebagai manusia kita belum bisa sempurna seperti malaikat, tapi kita jangan takut kritik, jangan takut menyampaikan pesan, jangan takut memaparkan apa yang sudah kita peroleh. Kenapa? Kalau sekali kita sembunyi menokoh dengan menyampaikan pesan tersebut, berbohong, maka kita akan terus berbohong. Dan sampaikanlah aspirasi itu dengan niat yang baik, tulus, tidak ada tanda kutip lainnya, sehingga benar-benar untuk rakyat, pejuang rakyat, benar-benar kita memperjuangkan rakyat khususnya di Sumatera Utara dan Medan pada umumnya. Pesan Pak Kapolda Sumatera Utara, terima kasih kekondusifan yang kita rasakan hingga saat sekarang ini. Mari terus kita bina dan komunikasi bersama. Mempunyai level-level tertentu yang bisa kita komunikasikan, silakan. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan secara besar, silakan komunikasikan ke humas kita atau datang ke Direktorat Intelijen Polda Sumatera Utara. Itu kami sampaikan pesan terakhir, kondusif, jadikan rumah besar ini menjadi rumah yang indah dan damai. Pintu terbuka 24 jam di rumah Kota Medan, siapa saja bisa datang, aman dan nyaman.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Kabak ya. Pak Kabak ya, analis di Intelkam Polda Sumatera Utara itu Bapak AKBP Dr. Rudi Chandra SHMM sudah memaparkan tentang tema kita di kesempatan siang hari ini, yaitu sinergi kepolisian, kemerdekaan menyampaikan pendapat, dan keterbukaan informasi publik di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Kita akan jumpa lagi Pak, next ya.
1: Oh boleh.
0: Ini masih tanggung nih, kita akan bahas masih banyak lah yang tadi akan kita bahas. Dan tadi ya sampai bertemu lagi di Rabu depan. Atau Rabu depan masih Bapak atau masih yang lain?
1: Jangankan Rabu depan, besok saya siap. Demi Sumatera Utara.
0: Demi Sumatera Utara. Oke Pak, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Medan di Dialog Halo Polisi. Dan salam untuk Bapak Kapolda.
1: Siap.
0: Salam untuk Bapak itu, aduh siapa nih, itu saya, sahabat saya nih, Pak Lutfi.
1: Pak Lutfi.
0: Lutfi.
1: Wadir.
0: Yes, lantas. Benar.
1: Orang baik tuh.
0: Iya benar.
1: Orang baik.
0: Oke Pak, salam sama beliau ya Pak.
1: Iya, sampaikan.
0: Terima kasih Bapak sudah hadir dan semoga ini, apa yang Bapak sampaikan, ini menambah edukasi untuk masyarakat.
1: Insya Allah, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Isi, ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Pemberada di kesempatan siang hari ini selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita jelang pukul maksudnya dinamika olahraga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan menyecut klub Real Madrid, Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6-0.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-0. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengunjungi

0: Masih dari Liga Eropa, pendengar. Drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, sih, mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Informasi dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dott. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta,

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian karena lega, rutin, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirul Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Esensi buku RRI Medan.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan,

Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai

0: Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Pencarian hari pertama mencakup perairan sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, namun belum membuahkan hasil hingga hari ini. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dewianto mengatakan tim belum menemukan tanda keberadaan rombongan maupun speedboat tersebut. Pada pencarian hari pertama, tim SAR telah menyisir sejumlah perairan hingga sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, namun belum ditemukan. Dan hari kedua pencarian diperluas dengan mengerahkan 5 kapal untuk menyisir perairan Selat Sunda dalam area sekitar 271 nm. Kelima kapal meliputi KN SAR Tertuka, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, KAL Anyar, dan KP Sanjaya 7016. Kapal-kapal itu menyisir sektor berbeda sesuai rencana operasi SAR dan juga SARMEP untuk mempercepat pencarian jurnalis hilang kontak. RIB 02 Banten difokuskan menyisir sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang, sementara kapal lainnya bergerak sektor masing-masing. Dan tim SAR terus berupaya menemukan jurnalis dalam kondisi selamat melalui penyisiran intensif di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Basarnas juga meminta dukungan doa masyarakat dan rekan media agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan hasil terbaik secepatnya. Informasi ini pendengar Anda dapat baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut

0: sunat rasul ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
1: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri, tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
0: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi. Dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya, dalam pengobatan tradisional kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
1: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
0: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya, secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental.

tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dalam.

0: Siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah, atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak tidak lagi apa ya, mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
1: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Oke, dewa pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti lintas Megatol.
1: Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari
1: ruangan kita baru, semuanya baru, dan ini pun pola pikirnya baru. Apa yang selama ini tidak pandang tinggal?
2: Bencana banjir berdampak pada 13 desa di 4 kecamatan.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas mega tol siaran berjaringan Koridor 16 Medan Sibolga Gunung Sitolimia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemkab Nias Barat menetapkan status bencana daerah atas musibah banjir yang merendam belasan desa. Harga ikan di pasar ikan Sibolga hingga saat ini masih tergolong mahal. Inilah lintas mega tol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menetapkan status bencana daerah atas musibah banjir yang merendam belasan desa dari 4 kecamatan dan hingga saat ini telah menyalurkan bantuan sosial kepada ratusan kepala keluarga. Indra Jaya Sendrato menurunkan laporannya.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah titik permukiman warga di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, digenangi banjir. Genangan air dilaporkan merendam sejumlah kawasan permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nias Barat, terutama dalam upaya penanganan serta pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Ernawati Gule, mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status bencana darurat sebagai langkah penanganan terhadap dampak bencana yang terjadi. Selain menetapkan status tersebut, pemerintah Kabupaten Nias Barat juga melakukan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir. Hingga saat ini, bantuan sosial telah disalurkan kepada 321 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa, yakni Desa Onolimbu, Sisobambowo, Sitelu Banua, Bawadasi, Lelegunre, Irono Gaila, Onowaimbo, dan Desa Tiga Serangkai.
2: Bencana banjir berdampak pada 13 desa di 4 kecamatan. Penetapan status tanggap darurat dilakukan sebagai langkah antisipatif sekaligus memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
1: Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi

0: 4. Sementara itu Monica Daly, salah seorang warga Kecamatan Lahemi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias Barat atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.
1: Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat dan kepada Bapak Bupati yang telah memperhatikan masyarakat atas bencana yang sedang terjadi di Kabupaten Nias Barat, khususnya pesisir mulai dari bawah dasi.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. Warga yang berada di daerah rawan banjir juga diminta mengikuti arahan petugas dan segera melaporkan apabila kondisi di lingkungan semakin membahayakan. Indra Jayandrate melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rami Telomban II menyampaikan laporannya.
3: Operasional penerbangan saat ini sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan, termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
4: Saat ini kondisi operasional Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan. Karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
3: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
5: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
3: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda, menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta hari ini sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi Telomban II melaporkan.
2: Persoalan pengupahan buruh di Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus diperbaiki untuk menaikkan tingkat kesejahteraan buruh. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah melalui instansi terkait diminta untuk melakukan pendataan terhadap sejumlah buruh yang bekerja di perusahaan jasa seperti perhotelan dan pusat perbelanjaan. Mengingat hingga saat ini pengupahan buruh yang bekerja di perusahaan jasa tersebut masih jauh dari upah minimum Kabupaten Kota. Permintaan itu disampaikan Abdurrahman Nasution, seorang aktivis buruh di Sibolga dan Tapanuli Tengah, kepada RRI. Nasution yang juga mantan anggota DPRD Kota Sibolga itu saat ditemui RRI di kawasan Jalan Masjid Sibolga mengatakan untuk mendongkrak kesejahteraan buruh di Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak cukup hanya dengan memberikan kartu BPJS.

0: S. Namun kata Nasution, pemerintah daerah harus melakukan upaya nyata untuk mendorong seluruh perusahaan yang ada di daerah ini untuk membayarkan upah buruh minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten kota.
1: Masih prihatinlah kita, belum tersentuh, masih terabaikan. Artinya aja karyawan hotel pada umumnya dunia usaha itu, jasa itu masih terabaikan kalau kita tinjau dari segi upah minimum kota, sangat terabaikan.
0: Selanjutnya Abdurrahman meyakini kondisi perekonomian buruh akan sedikit bergerak naik bila pemerintah daerah mampu memperjuangkan pengupahan buruh yang ada di daerah ini sesuai dengan standarisasi pengupahan yang berlaku. Deni Sihaan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara memperpanjang pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Perpanjangan dilakukan untuk menuntaskan pendataan yang masih terkendala. Selengkapnya dilaporkan Ulfa Nadira.
3: Jadi target yang sudah ditetapkan terus dikejar. Cukup banyak juga petugas yang sudah menyelesaikan.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara memperpanjang pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Perpanjangan ini dilakukan untuk menuntaskan pendataan yang masih terkendala di lapangan. Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan saat ini proses sensus ekonomi 2026 telah memasuki tahap finalisasi. Penyelesaian pendataan keluarga telah mencapai 82%, sedangkan sektor usaha mencapai 75%. Asim menyebut masih terdapat instrumen pertanyaan yang belum dijawab secara lengkap oleh pelaku usaha.
3: Jadi target yang sudah ditetapkan terus dikejar, cukup banyak juga petugas yang sudah menyelesaikan, tetapi sebagian yang lain masih terhalang misalnya karena ada penolakan dan sebagainya. Saat ini posisi kita untuk pendataan keluarga sudah 82%, untuk pendataan usaha kita sudah mencapai 75%. 25%-nya ini sebenarnya sudah didata, tapi masih menyisakan beberapa pertanyaan yang belum mendapatkan informasi dari para responden atau warga dan pelaku usaha. Jadi ini kita sedang melengkapi terutama pada kawasan elit, ya, apartemen. Kami terus memberikan kesempatan mendorong masyarakat untuk membuka diri, berpartisipasi dalam sensus ekonomi.
4: Lebih lanjut, Asim mengatakan, secara umum, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Utara berjalan kondusif. Mayoritas masyarakat masih terbuka dan kooperatif terhadap petugas sensus. Asim menyebut, partisipasi masyarakat penting untuk menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Harga ikan di pasar ikan Sibolga hingga saat ini masih tergolong mahal. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
5: Harga sejumlah jenis ikan di pasar ikan Sibolga hingga saat ini masih tergolong mahal. Kondisi itu sudah terjadi hingga beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar, harga ikan bervariasi tergantung jenis, ukuran, dan kualitasnya. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang maupun pembeli. Beberapa warga juga mengaku mengurangi jumlah pembelian ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, dongan seorang pedagang yang kami sambangi di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Sibolga kemarin mengatakan harga ikan masih dipengaruhi oleh kondisi hasil tangkapan nelayan. Ketika hasil tangkapan berkurang, persediaan ikan di pasar menjadi terbatas sehingga harga cenderung mengalami kenaikan.
6: Deras air, mana lagi badai.
7: Kalau untuk situasi sekarang, badai-badai udah naiklah kira-kira 5.000 per kilonya. 60, mau nyampe 70 juga.
6: Ini mayung. Mayung 28.
7: Oh, ikan gurapu, cabai-cabai.
5: Selanjutnya dongan berharap harga ikan dapat kembali normal agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan protein keluarga dengan harga yang terjangkau. Joy Sihotang melaporkan.

0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kosbi meminta aparatur sipil negara tidak hanya sekedar bergandengan tangan, melainkan juga bergandengan bahu demi mewujudkan madrasah yang bermutu dan berdaya saing global. Berikut laporan Surya Sitapu.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kosbi menegaskan pentingnya solidaritas dan kolaborasi antara aparatur sipil negara di lingkungan madrasah. Aparatur sipil negara diminta tidak hanya sekedar bergandengan tangan, melainkan juga bergandengan bahu demi mewujudkan madrasah yang bermutu dan berdaya saing global. Hal tersebut ditegaskan Kakanwil Kemenag Sumatera Utara Ahmad Kosbi saat memberikan pembinaan kepada ASN di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTS Binjai. Ahmad Kosbi juga menekankan bahwa seluruh elemen di madrasah harus bergerak bersama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas. Semua perangkat harus solid dan saling bantu-membantu. Aparatur sipil negara harus berkolaborasi untuk memajukan madrasah agar mampu bersaing.
2: Tidak saja bergandeng tangan, tapi kita bergandeng bahu. Sekarang madrasah kita baru, ruangan kita baru, semuanya baru.

0: tidak ada bisa, ya tertentangkan kelembaan sementara atau kasih kelemahannya. Pokoknya yang terkait dengan administrasi tidak ada halangan dan walaupun belum terpenuhi.
1: Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kospi itu juga menyampaikan terkait peran komite sekolah sebagai mitra kerja madrasah. Menurutnya, pihak madrasah perlu membangun komunikasi yang transparan dan membuka ruang kerjasama yang erat dengan komite. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Kospi juga mengajak agar seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjadikan momen penggunaan gedung baru di MTS Kota Binjai sebagai awal yang baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru secara khusus didorong untuk terus melahirkan inovasi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap penyusunan SOP Pokja BSAN disusun secara fleksibel agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak. Laporan Anoverly Solo.
3: Program kreasi Save the Children Indonesia menggelar lokakarya penyusunan SOP atau Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau Pokja BSAN Nias Selatan di Hotel Yonas Teluk Dalam Nias Selatan pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan ini dihadiri perwakilan lintas sektoral, akademisi dan lembaga pemerhati anak dan dibuka secara resmi oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsar Nosarumaha. Dalam sambutannya, Amsar Nosarumaha menyampaikan pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik penyusunan SOP yang bertujuan menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak. Ia berharap SOP tersebut disusun secara fleksibel agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak.
4: Tentu kalau hari ini penyusunan SOP tidak akan menghasilkan satu yang mana produk SOP, maka kami berharap kita uji dia internal sekolah perkenalan yang mana yang mengadakan kekampuan nanti dari situlah nanti kita bisa evaluasi.
3: Selain aspek perlindungan, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan mengemukakan SOP tersebut diharapkan turut membangun kebiasaan positif seperti menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat pada anak. Kemudian setelah SOP ini nantinya telah disusun, dapat diuji di tengah-tengah sekolah, sehingga hal-hal yang masih belum sesuai dapat dievaluasi guna menyempurnakan SOP ini. Amsarno juga mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi anak tidak selalu berasal dari faktor internal, tetapi dapat dipengaruhi lingkungan dan berbagai faktor lainnya. Karena itu diperlukan SOP yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh, sekaligus menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi anak pada masa kini. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
2: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RDP dan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti biasanya kami hadirkan untuk Anda pendengar di MLI Muterin Lagu Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-616-9643. Nanti WA-nya atau WhatsApp-nya akan Gilang bacain satu persatu. Dan langsung saja untuk WhatsApp yang perdana nih ya. Ada Vivi yang berada di Mencirim request lagu Boleh, lagunya Katon Bagaskara dengan Aku dan Rencana. Aku dan Rencana ya. Yap. Lagunya dipingis untuk semuanya saja Bang Gilang, untuk Bang Gilang selamat bertugas. Baik, terima kasih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam.

0: transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan dan terima kasih di MLI Mutarin Lagu Indonesia. Mantap kali, Pak. Berikutnya berikan masih di WA untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811-616-9643. Berikutnya ada Widi yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Widi, Bang. Mau request lagunya Gaitsa dengan lagunya Maaf. Lagunya dibingkis untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang, selamat tugas dan semoga makin sukses.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

Masih terus bersama kami di MLI Motor dan Lagu Indonesia. Berikutnya ada Willy nih, pendengar yang berada di Simpang Limun, request lagunya Salah Priadi, ada titik titik di ujung doa. Lagunya ini dibingkis untuk semuanya saja, Bang Gilang, MLI Motor dan Lagu Indonesia. Mantap kali, bah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikan mau staycation mewah dan seru di Grand Mercure Medan Angkasa saja, dapatkan harga terbaik dari dan juga berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor dan atau website allaccor.com/9054. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe ya, dan ayo gabung menjadi member All Accor-nya secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram yaitu @grandmercuremedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan. Jadi kalau mau staycation di Grand Mercure Medan Angkasa aja. Baik, mereka masih terus bersama kami dengan berbagai informasi menarik lainnya dan juga MLI muterin lagu Indonesia.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyeonyu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Akhirnya pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, waktu terus bergulir dan gak terasa nih ya, sudah saatnya Gilang pamit undur diri. Setelah ini pendengar akan ada Ricky Subandia akan menemani Anda. Dan terima kasih untuk atensinya sudah ikut menyurung di MLI Muterni Lagu Indonesia untuk hari ini. Dan selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Evir, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
6: Beli monjanya aku.
5: Oh, monjanya.
7: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Huta Suhud, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monza sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monza punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1, di mana Sanjar berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa tentunya ya. Apa kabarnya Anda pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah urusannya. Dan senang sekali kembali di ruang dengar Anda, ada Riksu yang hadir pendengar, pastinya menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang sore hingga malam nanti ya. Semoga hari ini Anda punya semangat yang luar biasa dan juga menuntaskan aktivitas hari ini bisa lebih baik tentunya ya. Jangan lupa untuk terus berbagi informasi pendengar di WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, karena Rik akan terus menemani Anda mulai sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan terus dengarkan program 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ger, wah seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong, kok pada nyisa sih?
1: Ah kan biasa juga gitu, cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih gila, boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah gitu dong, selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 dari Medan di mana saja Anda berada. Mau staycation mewah dan seru di Grand Mercure Medan Angkasa aja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com /90054 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe Law dan pendengar, ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram di @grandmercuremedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa, Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kami lansir dari laman portal kami rri.co.id. Dari Labuhan Batu Utara, pendengar, PT Agrinas Palma Nusantara Persero kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Hal itu dilakukan melalui kegiatan sosial di Desa Sukarame, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Desa Sukarame tersebut menghadirkan dua rangkaian kegiatan utama, yakni distribusi paket sembako melalui program Pasar Rakyat serta pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program Pasar Rakyat ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Agrinas Palma Nusantara dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih terjangkau, ya, harga yang lebih terjangkau. Sementara untuk layanan kesehatan gratis diberikan sebagai upaya mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, pendengar. Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Kuala Hulu, Kepala Desa Sukarame, Kepala Desa Sukarame Baru, Wakapolsek Kuala Hulu, dan lain sebagainya, ya, dari Chief Regional Officer Wilayah Sumut Aceh Agrinas Palma Nusantara, Soekarnoto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan, termasuk untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, di mana saja Anda berada, pastinya Anda selamat menjalankan aktivitas kembali pendengar. Dan kami informasikan pendengar, jangan lupa untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang sedang dalam perjalanan maupun dimanapun berada, untuk tunaikan ibadah sholat asar, karena azan telah berkumandang tepat pukul 15.29 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya aktivitas-aktivitas Anda pendengar kembali kami akan hadirkan dan juga menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang sore hingga malam nanti. Jangan lupa pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, untuk tunaikan ibadah salat asar karena azan telah berkumandang tepat pukul 15.29 waktu Indonesia Barat.

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satu pun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian, ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan sore ini pendengar, dan informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com pendengar. Dari Medan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatat 6 kabupaten kota di provinsi tersebut dilanda bencana banjir. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan 6 kabupaten kota yang dilanda banjir ini merupakan laporan yang diterima oleh Pusdalop Sumut. Berdasarkan laporan, ada 6 kabupaten atau kota di Sumut dilanda banjir. Dan Pusdalop Sumut juga mendata 6 kabupaten yang dilanda banjir ini, yakni Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Langkat, Kota Medan, dan Kota Binjai. Pendengar, Pusdalop juga mendata Kabupaten Langkat merupakan daerah yang paling terdampak, yang mengakibatkan 2.678 kepala keluarga dari 4 kecamatan terdampak. Lalu Kota Medan sendiri tercatat sebanyak 817 kepala keluarga dari 1 kecamatan terdampak, dan Kecamatan Kabupaten Nias Barat yang tercatat 595 kepala keluarga dari 4 kecamatan terdampak. Pendengar, selanjutnya untuk Kota Binjai juga merupakan daerah yang terdampak keempat dengan mencatatkan 461 kepala keluarga, lalu di Kabupaten Deli Serdang 30 kepala keluarga dari 1 kecamatan. Sedangkan banjir di Kabupaten Nias Selatan mengakibatkan fasilitas umum di Kecamatan Hili Salawae, dan juga disampaikan pula upaya dan penanganan atas peristiwa tersebut telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah setempat dan pemangku kebijakan terkait. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antarnews.com.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan bersama berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar terus bersama kami dengarkan informasi dan juga program acara lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore hingga malam nanti. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Saatnya kita jelang pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Jalur lahar dingin di Desa Kuta Baru itu ada kenaikan sekitar 1 meter.
2: Udah naik lah kira-kira 5.000 per kilonya.
0: Sari berita. Lahar dingin Sinabung landa 4 desa. Harga ikan masih mahal di pasar Sibolga. Berita sore juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya. Rabu 9 September 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, hujan lebat di sekitar Gunung Sinabung meningkatkan aliran lahar dingin di 4 desa di Kabupaten Karo. Meski demikian, hingga kini warga belum mengungsi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Hujan lebat di sekitar Gunung Sinabung memicu peningkatan 4 aliran lahar dingin pada Selasa 8 September 2026 sore. Aliran tersebut terjadi di Desa Payung, Desa Perbaji, Desa Kutam Baru, dan Desa Sukatendel, Kabupaten Karo. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan peningkatan aliran terjadi sekitar pukul 17.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air tercatat sekitar 50 cm di Jembatan Lau Borus Desa Payung, 70 cm di Desa Perbaji, serta sekitar 1 meter di jalur lahar dingin Desa Kutam Baru.
1: Jalur lahar dingin di Desa Kutam Baru itu ada kenaikan sekitar 1 meter. Nah, sehingga mengakibatkan jembatan tidak bisa diakses. Di jembatan lahar Kutam Baru tersebut, dia membawa material berupa batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil.
3: Selain Desa Kutam Baru, aliran di Desa Sukatendel sempat meluber hingga ke jalan dengan membawa material batu dan kayu berukuran kecil. Gelora menyebut aliran mulai menyusut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan kondisi saat ini telah kembali normal. BPBD Kabupaten Karo memastikan tidak ada desa yang lumpuh maupun warga yang harus dievakuasi akibat kejadian tersebut. Aktivitas masyarakat juga telah kembali berjalan normal. Meski demikian, Gelora meminta masyarakat dan wisatawan tetap berhati-hati karena Gunung Sinabung masih berstatus level 3 atau siaga. Kewaspadaan tetap diperlukan terutama saat hujan lebat terjadi di sekitar kawasan gunung. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Kecil dan kayu-kayu kecil.
0: Tabrakan maut terjadi di ruas tol Medan Tebing Tinggi, tepatnya di KM 54700 jalur A, Desa Melati, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu dini hari 9 September 2026. Sekitar pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kecelakaan melibatkan mobil Hino Dutro box bernomor polisi BK8257GY dan Mitsubishi truk Tronton BK8670GV dan 3 orang yang berada di dalam Hino Dutro box meninggal dunia. Ketiga korban yakni Surah Wijaya 26 tahun selaku sopir serta dua penumpang, Agus Tamin Abidin Harahap 35 tahun dan Wirda Nur Siam 33 tahun. Sementara pengemudi dan penumpang truk Tronton Junaidi 49 tahun dan Muhammad Syawal 20 tahun selamat tanpa mengalami luka. Kepala Seksi Humas Polres Serdang Bedagai, AKP Beringin Jaya mengatakan kecelakaan bermula saat Hino Dutro box melaju dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menabrak bagian belakang truk Tronton yang melaju searah di depannya. Petugas Satlantas Polres Serdang Bedagai langsung melakukan evakuasi korban, mengamankan kedua kendaraan, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memeriksa saksi dan rekaman CCTV. Polisi mengimbau pengguna jalan tol untuk selalu menjaga jarak aman, meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kondisi fisik tetap prima. Pengemudi yang mengantuk atau lelah diminta segera beristirahat di rest area terdekat. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, harga ikan di pasar ikan Sibolga masih tergolong mahal hingga saat ini. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat dan berdampak pada kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berikut laporan Joyce Hotang.
4: Harga sejumlah jenis ikan di pasar ikan Sibolga hingga saat ini masih tergolong mahal. Kondisi itu sudah terjadi hingga beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar, harga ikan bervariasi tergantung jenis, ukuran, dan kualitasnya. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang maupun pembeli. Beberapa warga juga mengaku mengurangi jumlah pembelian ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, dongan seorang pedagang yang kami sambangi di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Sibolga kemarin mengatakan harga ikan masih dipengaruhi oleh kondisi hasil tangkapan nelayan. Ketika hasil tangkapan berkurang, persediaan ikan di pasar menjadi terbatas sehingga harga cenderung mengalami kenaikan.
2: Deras air, mana lagi badai. Kalau untuk situasi sekarang, badai-badai udah naik lah kira-kira 5.000 per kilonya. 60 mau nyampe 70 juga. Ini mayung 28. Oh, ikan gurapu, cabe-cabe.
4: Selanjutnya dongan berharap harga ikan dapat kembali normal agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan protein keluarga dengan harga yang terjangkau. Joy Sihotang melaporkan.
0: Persoalan pengupahan buruh di Sibolga dan Tapanuli Tengah masih menjadi perhatian. Perbaikan upah didorong untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berikut laporan Deni Syahaan.
5: Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah melalui instansi terkait diminta untuk melakukan pendataan terhadap sejumlah buruh yang bekerja di perusahaan jasa seperti perhotelan dan pusat perbelanjaan. Mengingat hingga saat ini pengupahan buruh yang bekerja di perusahaan jasa tersebut masih jauh dari upah minimum kabupaten kota. Permintaan itu disampaikan Abdurrahman Nasution, seorang aktivis buruh di Sibolga dan Tapanuli Tengah kepada RRI. Nasution yang juga mantan anggota DPRD Kota Sibolga itu saat ditemui RRI di kawasan Jalan Masjid Sibolga mengatakan untuk mendongkrak kesejahteraan buruh di Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak cukup hanya dengan memberikan kartu BPJS. Namun kata Nasution, pemerintah daerah harus melakukan upaya nyata untuk mendorong seluruh perusahaan yang ada di daerah ini untuk membayarkan upah buruh minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten kota.
6: Masih prihatin lah kita, belum tersentuh, masih terabaikan. Artinya aja karyawan hotel pada umumnya dunia usaha itu, jasa itu masih terabaikan kalau kita tinjau dari segi upah minimum kota, sangat terabaikan.
5: Selanjutnya Abdurrahman meyakini kondisi perekonomian buruh akan sedikit bergerak naik bila pemerintah daerah mampu memperjuangkan pengupahan buruh yang ada di daerah ini sesuai dengan standarisasi pengupahan yang berlaku. Deni Syahaan melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Sosial Kota Tanjung Balai menjelaskan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan status keluarga penerima manfaat atau KPM berubah maupun dihapus. Selengkapnya dilaporkan Hendra Syaputra.
8: Selain persoalan indikasi judi online, perubahan desil maupun penghapusan status keluarga penerima manfaat atau KPM ternyata dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai Jul Abdiman menjelaskan, salah satu dasar dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026. Menurut Jul, terdapat sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status penerima manfaat. Di antaranya, penerima pindah alamat atau alamat tidak ditemukan, meninggal dunia, serta memiliki anggota keluarga yang berstatus sebagai TNI Polri maupun pegawai BUMN. Selain itu, terdapat pula berbagai indikator sosial ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam proses pemutakhiran data. Jul mengatakan, kepemilikan aset dan cicilan dalam jumlah besar seperti cicilan sepeda motor, mobil maupun rumah dapat menjadi indikator bahwa kondisi ekonomi keluarga tersebut sudah mengalami peningkatan. Selain itu, keterlibatan dengan pinjaman online atau pinjol, kepemilikan rekening atau tabungan bank pribadi di luar rekening bantuan sosial, serta tingginya penggunaan listrik juga dapat menjadi indikator. Dinas Sosial Kota Tanjung Balai juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memberikan data kependudukan kepada pihak lain.
9: Masyarakat agar berhati-hati menggunakan data identitas kependudukannya, karena bisa jadi bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan apakah itu judi online, apakah itu menjadi pelanggan PLN di tempat lain. Karena apa? Kenapa saya bilangkan pelanggan PLN tempat lain, kadang-kadang dengan memanfaatkan NIK dari masyarakat yang penerima bansos tadi, bansosnya hilang. Apalagi didaftarkan menjadi pelanggan PLN tadi itu kapasitasnya, dayanya itu melebihi 2.200.
8: Untuk itu, Dinas Sosial Kota Tanjung Balai menghimbau masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online maupun tidak memiliki indikator ekonomi sebagaimana tercatat dalam pemutakhiran data namun mengalami penghapusan atau perubahan status penerimaan bantuan sosial agar segera melakukan klarifikasi. Masyarakat juga diminta mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang telah disediakan, sehingga data dapat dilakukan verifikasi dan pemutakhiran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Anggota DPRD Sumatera Utara, Meril Roli Saragi, mendorong pemerintah menjalankan program yang lebih berpihak kepada masyarakat membutuhkan. Ia menilai program pemerintah harus tepat sasaran. Berikut laporan Isu Fitri Sirait.
10: Jangan sampai program-program pemerintah itu tidak Bapak Ibu dapatkan.
11: Anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan, Meril Roli Saragih, menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, bantuan pemerintah tidak hanya berupa uang dan program, tetapi juga harus memastikan masyarakat mendapat akses dan manfaat secara nyata. Meril menyampaikan hal tersebut dalam setiap kesempatannya bertemu dengan masyarakat. Ia menilai keberadaan program pemerintah harus diikuti dengan keberpihakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
10: Bantuan pemerintah itu bukan hanya dalam bentuk uang, Bapak Ibu. Bukan hanya dalam bentuk program, tapi juga dalam bentuk keberpihakan. Apa? Keberpihakan.
11: Meril juga mengatakan dirinya justru merasa terpanggil ketika masyarakat datang membawa persoalan dan membutuhkan bantuan. Ia menegaskan keberpihakan kepada masyarakat kecil menjadi prinsip yang terus dipegangnya dalam menjalankan tugas. Menurut Meril, membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif sekaligus kader PDI Perjuangan.
10: Saya sebagai kader PDI Perjuangan tentu harus berpihak kepada wong cilik, kepada masyarakat. Saya senang membantu orang yang kesulitan, dizolimi, diperlakukan tidak adil. Jangan sampai program-program pemerintah itu tidak Bapak Ibu dapatkan.
11: Meril pun berharap masyarakat yang membutuhkan tidak hanya mengetahui adanya program pemerintah, tetapi juga dapat memperoleh manfaat dari program tersebut secara langsung. Demikian, Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan mendorong penyusunan SOP kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman yang fleksibel sesuai kebutuhan anak. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Berikut laporan Ana Verles Hulu.
12: Program kreasi Save the Children Indonesia menggelar lokakarya penyusunan SOP atau Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau POKJA BSAN Nia Selatan di Hotel Yonas Teluk Dalam Nia Selatan pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan ini dihadiri perwakilan lintas sektoral, akademisi dan lembaga pemerhati anak dan dibuka secara resmi oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nia Selatan, Amsarno Sarumaha. Dalam sambutannya, Amsarno Sarumaha menyampaikan pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyambut baik penyusunan SOP yang bertujuan menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak. Ia berharap SOP tersebut disusun secara fleksibel agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak.
13: Tentu kalau hari ini program penyusunan SOP ini akan menghasilkan satu yang namanya produk SOP, maka kami berharap kita uji dia di tengah-tengah sekolah kekeranan, yang mana yang mengadakan kekakuan nanti, dari situlah nanti kita bisa evaluasi.
12: Selain aspek perlindungan, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nia Selatan mengemukakan, SOP tersebut diharapkan turut membangun kebiasaan positif seperti menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat pada anak. Kemudian, setelah SOP ini nantinya telah disusun, dapat diuji di tengah-tengah sekolah, sehingga hal-hal yang masih belum sesuai dapat dievaluasi guna menyempurnakan SOP ini. Amsarno juga mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi anak tidak selalu berasal dari faktor internal, tetapi dapat dipengaruhi lingkungan dan berbagai faktor lainnya. Karena itu diperlukan SOP yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh, sekaligus menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi anak pada masa kini. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai lebih dari 28.000 kunjungan. Jumlah tersebut meningkat 22,50% dibandingkan Juni 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
14: Dominasi kunjungan wisman mancanegara kita itu berasal dari Malaysia.
15: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 28.334 kunjungan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan angka tersebut meningkat 22,5% jika dibandingkan Juni 2026. Namun secara tahunan masih mengalami penurunan 0,77% dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 20 28.554 kunjungan. Malaysia masih menjadi negara dengan kontribusi kunjungan wisman terbesar ke Sumatera Utara dengan pangsa 41.32%.
14: Dominasi kunjungan wisman mancanegara kita itu berasal dari Malaysia dengan pangsa 41.32%. Kemudian dari Belanda memberikan pangsa kunjungan wisman sebesar 8.86%. Dari Singapura, kunjungan wisman kita mencapai 4.34%. Kunjungan wisman dari Prancis ke Sumatera Utara mencapai pangsa 3.72%. Dan dari Tiongkok memberikan pangsa 3.60%.
15: Lebih lanjut, Asim menyebut, berbanding terbalik dengan kunjungan wisman, secara tahunan, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang mengalami peningkatan sebesar 1.9% jika dibandingkan Juli 2025. Namun secara bulanan, turun 1.5% pada Juli 2026 dibandingkan Juni 2026. Peningkatan TPK terjadi pada hotel bintang 5 dari 59.73% pada Juni 2026 menjadi 63.44% pada Juli 2026. TPK Hotel Bintang 3 turun dari 42.89% menjadi 39.96%, sedangkan Hotel Bintang 4 turun dari 52.64% menjadi 50.89%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, Sari Kesubani mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali kami hadirkan pendengar mengisi ruang dengar Anda. Dari laman portal kami rri.co.id, Gubernur Sumatera Utara Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melepas 90 kontingen kafilah Sumut yang akan berlaga pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ya, ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Dan kontingen Sumut ini ditargetkan mampu meningkatkan prestasi dengan menembus 4 besar nasional setelah pada MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur berada di peringkat ke-8. Pelepasan kontingen tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa 8 September 2026 kemarin pendengar. Dan kontingen Sumut sendiri terdiri dari 56 peserta atau kafilah, 25 orang ofisial dan 9 pelatih yang dijadwalkan bertolak menuju Jawa Tengah pada Jumat mendatang. Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan keikutsertaan Sumut pada ajang keagamaan tingkat nasional tersebut tidak semata-mata untuk mengejar prestasi, tapi juga membawa misi spiritual bagi daerah dan juga bangsa. Di tengah, Bobby menyampaikan pada kesempatan tertentu mendengar, di tengah bencana alam yang melanda beberapa wilayah bangsa kita hari ini, tentunya mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari MTQ Nasional ke-31, suasana Indonesia menjadi adem, tentram, dan dijauhkan dari mara bahaya, khususnya bagi Sumatera Utara. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi provinsi yang berkah pendengar. Terkait target prestasi, Gubernur menantang Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Sumut untuk meningkatkan peringkat daerah secara signifikan dibandingkan capaian pada MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur. Bobby juga menyampaikan apresiasi atas kelulusan salah satu dari kori terbaik asal Sumut yang dijadwalkan mewakili Indonesia pada MTQ tingkat internasional di Kroasia pada akhir September 2026 pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami mendengarkan Medan Sore ini, program Satu Rer Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Ada informasi penting untuk Anda. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang dapat menyebabkan sekring atau MCB listrik memutus arus listrik. Pendengar, instalasi listrik di rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai kWh meter. PLN juga sudah memasang alat pengaman di meteran listrik, dan jika terjadi arus pendek, maka alat tersebut akan memutus aliran listrik ke rumah. Namun, alat pengaman tidak dapat bekerja seperti biasa karena kWh meter di otak-atik sendiri, yaitu dengan cara pertama mengganjal MCB atau melakukan bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar, kemudian melakukan penyambungan langsung dari kabel PLN, dan yang ketiga, peralatan elektronik yang panas sehingga dapat menimbulkan ledakan. Untuk menghindari bahaya listrik dari kebakaran, maka kita harus melakukan, pertama, jangan otak-atik meteran listrik. Jika ada kendala, lapor ke petugas PLN atau hubungi call center PLN 123. Kedua, cek instalasi arus listrik 10 tahun sekali. Ketiga, jangan sampai ada kabel yang rusak karena panas, digigit tikus, atau yang lainnya. Serahkan pada pekerja instalator yang paham instalasi listrik rumah. Keempat, cek steker rumah Anda apabila sudah berwarna hitam. Kelima, jangan menumpuk steker secara berlebihan karena dapat menimbulkan panas. Keenam, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Ketujuh, jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda yang mudah terbakar. Delapan, jangan memasang kontak peralatan seperti TV, setrika, charger handphone terlalu lama, dan menggunakan tusuk kontak yang longgar. Apabila instalasi listrik rumah aman, maka kita terhindar dari bahaya kebakaran. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

10,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore hari ini. Dan ini udah masuk jamnya pulang kantor ya, pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pendengar yang sedang dalam persiapannya untuk berangkat pulang, beranjak pulang, ini mungkin boleh segera dipercepat ya, karena kalau dari pantauan jendela studio Ricky, cuaca sudah mulai gelap ya, barangkali akan mendung sesaat lagi. Tapi tetap waspada pendengar di jalan maupun di kendaraan begitu ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Pastikan jangan sampai ada barang yang tertinggal di kantor ya. Semoga selamat sampai tujuan pendengar, dan jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RR Medan. Anda juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 kami di 0811 616 943.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Masih bersama kami di Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kebudayaan berupaya mempercepat restorasi dan revitalisasi menyeluruh kompleks Candi Prambanan dalam upaya untuk melestarikan cagar budaya serta menjadikannya sebagai pusat kebudayaan yang berdampak bagi masyarakat. Dari informasi yang disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam keterangan pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Rabu hari ini, pendengar, langkah ini diambil guna melestarikan cagar budaya monumental peninggalan abad ke-9 Masehi tersebut secara utuh, sekaligus mengukuhkannya sebagai pusat kebudayaan dan living heritage yang berdampak bagi masyarakat. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang berada di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi pintu masuknya ada di wilayah administrasi Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pemugaran candi-candi perwara yang mengelilingi tiga candi utama yakni Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu di kompleks Candi Prambanan masih menghadapi tantangan teknis, pendengar. Tantangan teknis terbesar yang dihadapi dalam upaya pemugaran candi adalah masalah ketersediaan material batu asli di lokasi candi. Sebagian batu pembangunan candi diperkirakan telah terdispersi, menyisakan antara 10 hingga 30% material asli di tiap titik candi. Dan kondisi batu yang tersisa juga beragam, ada yang masih utuh, ada yang pecah, serta ada yang mengalami degradasi dan pelapukan akibat penggaraman serta pengaruh faktor lingkungan mikro, pendengar. Kementerian Kebudayaan sedang mematangkan kajian komprehensif mengenai restorasi kompleks Candi Prambanan dengan melibatkan ahli konservasi, arkeologi, dan teknik struktur. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Eh, ayo, ini sudah kita.
3: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Eh, heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampah anorganik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk. Aduh, gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang, briket arang itu atau apa Bu? Ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Memang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlalu tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik. Ya, artinya panasnya terlalu tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran 50% dia batok, 50% dia kayu. Dari jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg. Kemudian kami campur dengan tepung dan hasilnya itu memang 50 kg juga. Walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini sepertinya kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis. Ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket. Supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan. Satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta. Jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4150 sampai 4500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik. Padahal ketika pakai briket dia nggak perlu kompor khusus Pak. Hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar, kembali kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda. Dari laman portal rri.co.id, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan maupun berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap beroperasi. Menurutnya, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari informasi yang disampaikan Bobi saat menerima laporan pelaksanaan tugas PLT Bupati Langkat Tiorita Brusur Bakti, bahwa Tiorita melaporkan terkait persoalan usaha hiburan malam di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Batang Serangan, yang diduga melanggar ketentuan. Bobi meminta Pemkab Langkat bersama dengan perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh begitu terhadap legalitas usaha, mulai dari izin usaha, persetujuan bangunan gedung atau PBG, hingga kesesuaian dengan tata ruang. Bobi juga menegaskan pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa dan tidak boleh sembarangan memberikan izin untuk kembali beroperasi. Menurutnya, dukungan terhadap investasi tidak berarti mengabaikan aturan terkait perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas. Bobi selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh dan pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan dan kebijakan tata ruang yang berlaku, pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda masih bersama kami mendengarkan Medan Sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi seputar kesehatan pendengar untuk Anda. Siapa yang tahu biji chia? Nah, biji chia ini yang selama ribuan tahun telah dikonsumsi oleh masyarakat Maya dan Aztec di Amerika Tengah, ternyata mengandung beragam nutrien yang bermanfaat bagi kesehatan pendengar. Sebagaimana dikutip dari laman siaran Real Simple pada Selasa kemarin, pendengar, ahli gizi terdaftar Kerry Gabriel yang menyampaikan bahwa 2 sendok makan biji chia ini mengandung sekitar 130 kalori dan 10 gram serat, 5 gram protein, dan 9 gram lemak. Kreator The Home Cooking Dietitian itu menambahkan biji chia juga mengandung zat gizi mikro seperti kalsium, magnesium, dan beragam antioksidan. Lemak dan serat yang terkandung dalam biji chia ini bermanfaat bagi kesehatan jantung. Dan asam alfa linolenat juga mendukung kesehatan otak yang lebih baik, begitu pula dengan beberapa nutrisi lain yang terkandung dalam biji chia, pendengar. Selain itu, serat larut dalam biji chia juga mengikat kolesterol di saluran pencernaan, membantu mengeluarkannya dari tubuh alih-alih membiarkannya diserap ke dalam aliran darah dan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Ahli diet terdaftar dari JTA Wellness, Kat Garcia Benson, juga menyampaikan bahwa biji chia ini mengandung serat yang membentuk gel ketika bercampur dengan cairan yang dapat membantu menahan air di saluran pencernaan, menambah volume tinja, dan juga mendukung keteraturan buang air besar, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com. Dan sesaat lagi pendengar akan kita ikuti kajian penyejuk hati One Day One Ayat sembari menantikan azan maghrib untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu 9 September 2026. Pastikan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita akan ikuti dan dengarkan bersama penyejuk hati One Day One Ayat untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026, bersama dengan Al-Ustaz Zulfadli dan Imun TST dengan topik kajian Tetap Allah Nomor 1. Kita akan dengarkan pembacaan dan suci Al-Quran terlebih dahulu dengan Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 13 yang dibacakan oleh Juwariyah. Untuk Anda berkata kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita para asatis tentunya di kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatis, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ucapan terima kasih kami kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani dan sahabat RRI yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijarah takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ya, satu konsep yang merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam adalah jalan selamat. Oleh karenanya, supaya kita mendapatkan Islam yang selamat itu secara totalitas kafah, maka Allah dalam tarbiyahnya, pendidikannya, ya, mengajukan beberapa kurikulum dunia, yaitu ya, memperhatikan keluarga, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita, harta kekayaan kita, perdagangan kita, ya, jangan sampai kecintaannya melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jam sholat, sholatlah, ya, maka tinggalkan perdagangan itu, ya, sholatlah menghadap Allah, lapor, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih mencintai orang-orang yang kecintaannya lebih besar kepada Allah ketimbang harta dan kekayaan yang ada di dunia ini. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, oleh karenanya tugas kita adalah berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini tak akan mungkin dilakukan, ya, taat dan patuh pada Allah tak mungkin dilakukan terhadap orang-orang yang fasik. Orang-orang yang berimanlah, orang-orang yang Islamlah, orang-orang yang ihsanlah, yang yakin kepada Allah yang akan mengerjakannya. Oleh karenanya, tetaplah Allah number one is your heart. Ya, Allah nomor satu di hati kita. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus Emma, kepada beliau falitafaddal masykuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, Surah At-Taubah ayat yang ke-24 ini menekankan bahwasanya mencintai delapan kesenangan dunia yang telah disebutkan, bahwasanya orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga, harta, bisnis, dan rumah adalah hal yang sangat manusiawi dan fitrah. Namun, ujian keimanan yang sebenarnya terletak pada mana yang lebih diutamakan ketika terjadi benturan kepentingan antara hukum Allah, perjuangan agama, dengan kepentingan dunia tersebut. Nah, inilah kalau kita melihat, ya. Jadi, kalau Buya Hamka di dalam tafsirnya mengatakan, jika cinta kepada yang delapan itu lebih berat daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka iman itu telah cacat atau telah terguncang. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, memanglah kalau kita melihat masalah harta, bisnis, ketakutan akan rugi atau bangkrut, kerap membuat seorang enggan berkorban, enggan bersedekah, atau bahkan rela berkompromi dengan cara-cara yang haram, ya. Sangat sulit kita mengorbankan harta kita di zaman sekarang ini untuk bagaimana supaya kita bisa berjuang di jalan Allah. Kemudian rasa sayang kepada anak dan istri seringkali dijadikan alasan untuk tidak ikut serta dalam perjuangan atau untuk menumpuk harta tanpa peduli halal dan haram. Kadang kita mengambil harta itu, kita ingat kepada anak istri kita, ya, yang akan kita hidupi, sehingga kita melanggar rambu-rambu. Maka kita melihat bahwasanya secara sosiologis dan historis, jadi terhadap kata-kata yang mengatakan fatarob basu, maka tunggulah. Jadi kita melihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, jika suatu masyarakat atau bangsa lebih mendahulukan kenyamanan pribadi, kemewahan rumah dan keuntungan bisnis daripada keadilan dan nilai-nilai ketuhanan, maka bangsa tersebut sedang menunggu kehancuran dan kehinaannya sendiri. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah,
2: cintai harta benda yang sudah kita usahakan dengan ikhtiar kita. Namun, kaum kerabat ada syariat dalam bentuk silaturahim yang harus dirajut. Kemudian kepada orang lain, kita juga dianjurkan untuk berbuat ihsan. Harta perlu dijaga. Bahkan di dalam satu riwayat, Rasulullah menyebutkan orang yang mati karena menjaga hartanya dari perampok, dia jihad.

0: Ia mati dalam keadaan syahid. Namun, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadihi. Ketika kecintaan kita kepada semua yang disebutkan itu sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggulah, tunggu sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh anaknya, "Ayah, apakah engkau mencintaiku?" "Iya." "Ayah, apakah engkau mencintai Rasulullah?" "Iya." "Ayah, apakah engkau mencintai anak Rasulullah Fatimah Az-Zahra?" "Iya." "Kenapa kau bisa mencintai beberapa orang dalam satu hati?" Apa katanya? "Aku mencintai semua itu karena aku mencintai Allah Subhanahu wa taala." Demikian, Allah alam bisawab.
1: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 24, yaitu rencana Allah akan tetap terlaksana dengan atau tanpa manusia. Tetapi kegagalan manusia tak dapat memenuhi kehendaknya akan membuat kehidupan rohani dirinya semakin miskin. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, "Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya selamat kembali bergabung dan berjumpa. Barangkali Anda pendengar setiap Pro 1 baru saja bergabung hari ini mendengarkan Medan malam hari ini. Saya ucapkan selamat mendengarkan siaran kami ya. Dan bagi Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk tunaikan ibadah salat maghrib karena tentunya azan maghrib telah berkumandang tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi pendengar akan rekan ajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, sesaatnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak ragam informasi yang terangkum dalam warta berita yang akan kita ikuti bersama dengan Pro 3 dari jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka 50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, ternyata seharusnya transaksi-transaksi itu saja yang di apa namanya di bekukan uangnya.
7: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
7: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi yang
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
20: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, pemilih masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
21: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui memasuki hari jadi ke-81 RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
4: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang diubah, harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
4: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi.
4: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
3: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
3: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
6: Kenapa nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
7: Canda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
8: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
9: Iya, Bu.
8: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
8: Masa bersalah.
9: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
10: Aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
10: Itu penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
11: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
12: Dan Tanam Enbal Ubi-Ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus info.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini ya. Baru saja kita usai mengikuti dan menyimak ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan mengikuti mimbar agama Katolik. Bagi Anda pendengar yang beragama Katolik, tentunya ini adalah momen tepat untuk kita bersama mendengarkan dan juga menyimak begitu ya. Dan pendengar, hari ini edisi Rabu 9 September 2026 kami hadirkan untuk Anda yang pendengar setiap proses yang beragama Katolik untuk mendengarkan mimbar agama bersama dengan Tri Sujarwadi. Sekaligus Ricky pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, pastinya terima kasih Ricky ucapkan untuk Anda yang telah mengikuti dan menyimak beragam informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda sejak sore tadi ya. Dan saatnya pendengar, kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik bersama dengan Tri Sujarwadi. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tentang pengampunan. Bacaannya akan kita renungkan dari Injil Matius bab 2 bab 18 ayat 21 sampai 35. Sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Maha Rahim dan kerahimanmu itu nyata dalam diri Yesus Kristus Putramu, sabdamu yang menjelma menjadi manusia. Dialah penyelamat kami, dialah juru selamat kami, dialah pengampunanmu yang Kau berikan kepada kami. Melalui Kristus kami menyadari, mengetahui bahwa kami adalah murid-muridnya, bahwa kami adalah anak-anakmu ya Bapa. Dan sebagai anak-anakmu kami diajari untuk tidak takut berbuat salah, karena Engkau memberi pengampunan dan Engkau memberi kesempatan kami untuk bertobat. Ajari kami supaya kami menyadari kami sebagai murid yang senantiasa belajar. Belajar dari kesalahan kekurangan kami, belajar dari kelemahan kesalahan orang-orang lain, dan belajar bersama-sama, maju bersama dalam persekutuan untuk membangun dunia baru menuju kesempurnaan sebagaimana Engkau kehendaki. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algujo-algujo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapaku yang di surga akan berbuat juga demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pesan Injil Matius kali ini, ya, Matius 18:21-35 itu menunjukkan adanya kesediaan untuk berkali-kali saling mengampuni atau memaafkan. Apabila kita ingin disebut orang Kristiani yang sejati. Nah, Petrus itu bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus memaafkan sesama kita yang berbuat tidak baik terhadap kita, di ayat 21 itu ya. Dan Yesus menjawab bahwa pengampunan tidak mengenal batas. Diterangkannya dengan perumpamaan tentang seorang hamba yang diampuni kesalahannya, tetapi sayangnya ia sebaliknya tidak mengenal ampun maupun belas kasihan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, intisari atau jawaban pokok Yesus kepada pertanyaan Petrus pada dasarnya bukan mengenai jumlah atau waktu berapa kali orang harus memaafkan sesamanya, melainkan lebih tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap sesama sebagai orang yang sering bersalah atau berdosa maupun orang yang saling mengampuni. Jadi dalam konteks ini adalah bagaimana kita bersikap sebagai, karena kita ya selalu pernah salah, tetapi juga orang yang menanggung risiko atau disalahi oleh orang lain. Nah, dalam perumpamaan itu, hamba pertama ya, disampaikan oleh Yesus dua perumpamaan, hamba yang pertama itu merasa takut ia tidak berharga dan sangat rendah ketika ia menghadap mohon kesabaran rajanya karena ia berhutang. Nah, ada yang harus kewajiban yang harus dipenuhi tetapi ia tidak bisa. Itulah utang. Nah, tetapi sesudah ia diampuni oleh raja, ia dapat menemukan kembali kekuatannya. Ya. Jadi dia berhutang lalu karena nggak bisa melunasi utangnya, dia menghadap raja dengan perasaan tidak berharga, mohon ampun, lalu diampuni. Nah, setelah diampuni oleh raja, dia menemukan kembali kekuatannya. Nah, namun justru setelah ia menemukan kekuatan karena diampuni, ia menuntut pembayaran kembali hutangnya, ya, hutang hamba lain rekannya kepadanya yang jumlahnya jauh lebih kecil dari hutangnya sendiri. Nah, apabila rekannya ini tidak dapat mengembalikan hutangnya yang jauh lebih kecil daripada hutangnya sendiri dan memasukkannya ke dalam penjara, nah, inilah yang terjadi dalam perumpamaan tadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kerap kali demikian pula lah sebenarnya sikap kita terhadap sesama kita? Kalau kita bersalah, kita mohon ampun. Dan kita sering lihat ya di media sosial, beberapa orang atau ada orang lah ya, ketika menyampaikan sesuatu dengan sangat arogan dan seterusnya, lalu ketika tertangkap, seperti akhirnya menjadi seperti kain basah, bahkan tak bisa menegakkan kepalanya, menunduk layu. Tetapi ketika ia merasa benar, lalu sebaliknya menjadi sangat kejam atau sadis atau tak punya ampun terhadap orang lain yang bersalah kepadanya yang jauh lebih kecil kesalahannya. Dengan kata lain, kita lebih mudah menghakimi dengan lebih berat daripada kita introspeksi diri kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana sifat pengampunan kita terhadap mereka yang kita anggap telah berbuat jahat terhadap kita? Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir perumpamaan itu, Yesus berkata, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati.
Nah, Yesus mengingatkan kita bahwa Allah Bapa akan menunjukkan sikap yang sama terhadap siapapun seperti sikap si raja terhadap hamba-hambanya yang tidak tahu berbelas kasih. Dengan kata lain, sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap sesama kita itu juga nanti yang akan Tuhan lakukan terhadap kita. Nah, yang pertama adalah Tuhan sangat berbelas kasih kepada kita, kepada saya. Lalu apakah saya berbelas kasih sebagaimana Tuhan berbelas kasih kepada saya? Nah, kita akan bertanya, apakah sebenarnya yang disebut pengampunan? Nah, pendengar yang terkasih, pengampunan itu mengandaikan sesuatu yang harus dimaafkan, diampuni, diterima kelemahannya. Bisa dalam hal kecil, bisa hal besar. Pendek kata, itu ada orang yang berbuat tidak baik terhadap kita. Nah, mengampuni atau memaafkan berarti tidak terpengaruh lagi oleh hal-hal tidak baik yang pernah dialami. Marah, dendam, benci, itu harus dilupakan. Maka Yesus menuntut dari murid-muridnya satu pengampunan tanpa batas. Tetapi dalam pengalaman hidup kita, kita akui bahwa mengampuni atau berbelas kasih tanpa batas kepada sesama itu ternyata bukanlah hal yang mudah. Nah, kalau lagu itu ya, sekali ku maafkan, dua kali ku maafkan, tapi jangan sampai tiga kali. Nah, dalam hal ini, semestinya kita belajar bahwa apalagi terhadap orang yang sungguh-sungguh minta maaf, mestinya kita beri maaf atau pengampunan. Mengapa? Karena sejatinya dalam hidup ini kita adalah sama-sama belajar. Nah, ketika kita itu belajar, kesalahan adalah hal yang wajar. Bukan pertama-tama berbuat salah, tetapi karena mengupayakan sesuatu yang baik ternyata kita jatuh dalam dosa, dalam salah, maka kesalahan menjadi tempat, kesempatan kita untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, dan melangkah maju ke depan. Maka pengampunan yang sejati sesungguhnya adalah memberi kesempatan orang yang bersalah, bukan hanya memberi kesempatan yang bersalah untuk memperbaiki, tetapi mengupayakan perbaikan. Nah, perbaikan itu tentu dengan pendampingan, pemahaman, ya, divalidasi dulu kelemahan kekurangannya, lalu sejauh mungkin didampingi, dimengerti, maka orang akan terbantu untuk memperbaiki diri. Maka inti pengampunan sebenarnya adalah memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, pengampunan itu juga tidak berarti bahwa kita langsung segera dapat berdamai. Tentu perlu perjuangan dari pihak kita. Bukan juga berarti segera terlaksana suatu rekonsiliasi atau pendamaian kembali. Juga pengampunan itu tidak boleh diartikan membiarkan orang berada dalam kesalahan. Aku ampuni, biarkan saja. Itu beda, ya. Itu namanya menjerumuskan. Pengampunan mengandaikan bahwa kita berupaya untuk memperbaiki diri bersama-sama. Juga ketika kita mau mengampuni, harus punya pendapat bahwa kemungkinan sekali saudara kita yang kita ampuni itu masih akan berbuat salah atau masih sangat mungkin untuk melukai atau menyakiti kita. Nah, harus kita buka kemungkinan itu. Mengapa? Karena sama seperti kita juga, manusia sering jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi ketika jatuh dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama, kita harus selalu juga memberi kesempatan untuk secara pribadi juga bersama, juga memberi kesempatan orang lain untuk belajar memperbaiki diri. Nah, benar yang terkasih dalam Tuhan, akan tetapi bila ada niat baik, ya, akan terjadi adanya proses penyembuhan yang menolong kita untuk menyingkirkan rasa marah, dendam, benci. Minimal kalau kita sadar bahwa saya pun pernah bersalah, saya pun punya kelemahan dan kekurangan, tentu kita bisa memahami kalau ada orang lain salah, sehingga marah, dendam, benci itu bisa kita redam.
Nah, kalau kita tidak mengikuti nasihat Yesus tentang pengampunan, maka sungguh besarlah implikasi atau akibat buruk dalam hidup kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, tahukah kita atau sadarkah kita bahwa nasib keselamatan abadi kita sendiri itu kelak dinodai, dihambat, dan sangat dirugikan oleh ketidakmampuan kita untuk saling memaafkan dan mengampuni selama kita masih ada di dunia ini. Maka sangat penting nasihat yang diberikan oleh kitab Putra Sirah, ya, oleh Sirah dalam kitab Putra Sirah bab 7 30 sampai bab 28 ayat 9 itu antara lain dikatakan demikian. Dendam kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, maka niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga. Ini nasihat Putra Sirah. Maka Yesus yang telah mendirikan gereja

Konsiliasi satu sama lain itu adalah sumber damai dan kebahagiaan sejati di dalam kerajaan Allah yang Kristus dirikan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mengapa ketika kita lihat dalam situasi sosial masyarakat kita itu selalu bergulir, misalnya selalu berganti orang-orang yang berbuat jahat, berbuat ketidakadilan, termasuk korupsi, pertama-tama karena mereka merasa dendam. Balas dendam. Yang kurang, ada yang kurang, tak pernah bisa mengampuni. Kalau orang lain saja yang berbuat salah besar, misalnya tidak dihukum mati, buat apa aku melakukan sesuatu yang baik? Nah, orang yang berbelas kasih, yang mau mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita, pertama-tama ketika kita mengampuni adalah kita mengabaikan kelemahan itu, mengupayakan supaya kelemahannya diperbaiki, tetapi kita juga tidak punya hak dendam menghakimi, apalagi menghukum. Mengingatkan, menegur, menasihati adalah hal yang wajib, tetapi menghukum, menghakimi adalah bukan hak kita. Maka mari kita mohon supaya kita diberi semangat kerendahan hati, karena kita pun bukan manusia yang sempurna. Mungkin saya, mungkin kita mempunyai kelebihan di satu bidang, tetapi harus jujur, kita pasti punya kelemahan di bidang yang lain. Kadang-kadang bahkan kita tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, dan tidak melihat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, ternyata menyakiti orang lain. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersalah, kita menyadari bahwa kita perlu belajar, perlu memperbaiki kesalahan. Dan dengan demikian, kita bisa menjadi lebih baik, naik kelas. Ketika kita menjadi korban kesalahan orang lain, kita belajar menjadi sesama, pendamping, pendidik, atau kawan seperjalanan menuju kesempurnaan. Memaafkan adalah, mengampuni adalah, memberi kesempatan orang yang bersalah untuk memperbaiki diri. Disinilah letak kemurahan, letak belas kasih. Penghakiman, bahkan dengan maksud memberi efek jera, itu lebih sering merupakan dendam yang tidak membangun pertobatan. Nah, kita sadar dengan kelemahan dan kekurangan, maka kita mesti berjalan bersama. Dengan tidak takut salah, karena kita sedang belajar bersama dalam kehidupan. Saling memperbaiki, saling memberi support, saling memberi koreksi dalam persaudaraan. Kebanyakan kita lebih mudah menemukan, menunjukkan, menuntut kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan, kekurangan diri sendiri. Tetapi sebagaimana Bapa senantiasa berbelas kasih dan Maha Rahim, Maha Pengampun, maka pengampunan kita terima. Dan kita juga berani memberi pengampunan kepada sesama kita. Tuhan mengatakan, dendam kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, maka niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikian, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini, hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Saya, Tri Sucarwadi, bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali, dan Tuhan memberkati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Mengawali pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio edisi Rabu 9 September 2006, produksi RRI Pontianak dengan judul Nokta Merah di Kemeja. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
2: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok gak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
3: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
2: Bukannya aku gak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
3: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Aman lah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu nggak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu nggak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, Bro.
2: Dan benar di hari Rabu di tanggal 9 bulan 9 2026 ya, di malam ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Tadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita
0: sehat.
1: Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Gak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Iya, betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Maita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah aneh Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi
0: dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Satu kelompok.
1: Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita ke bau-bau ada siap, Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Bang Rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
2: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
1: panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Selalu. Ya.
4: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman digital, sekarang ya, oke
4: Bu Farida. Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
0: Oke.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
5: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
5: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang.
5: Mbak
1: silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Benny.
5: Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
5: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
2: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya. Ada Ibu Priscila Balebu. Salam sehat. Semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersantiwat. Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji. Ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru. Ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
6: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
6: Iya. Ya. Selamat aja semuanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
2: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Kalau Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang benar-benar kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
2: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Okay.
2: Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana Mbak Ismi?
2: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
2: Terus
1: 1994.
2: Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar.
0: Iya
1: aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Koakian.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Terus.
2: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
2: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang
7: orang Prancis.
0: Iya,
7: jadi
0: iya,
7: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi iya, orang enggak berani.
1: Iya, iya, iya, iya, gitu, benar-benar.
0: Oke. Okay. Okay, okay. Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
7: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
7: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya,
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: di ambil slow ya dengan mellow ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh, sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jember. Pak Ahmad Abdullah. Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam
3: Pak Ahmad.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu.
1: Iya Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada
2: Mbak Ismi.
3: Amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi. Makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan.
3: Menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal? Oh,
1: siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Nah, oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Petugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul. Semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Roman, Mbak Ketirin.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya Bogon. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam,
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ibu. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak, Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Di Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Selamat pagi Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, silakan.
1: Silakan, Mbak.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Tampun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Mas Masin saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: bersama sama kita juga. Nggak, bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya?
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh.
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabar?
1: Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api, Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya, langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
0: Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di RUT TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya, betul. Saya ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya, kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
7: Saya
0: ditunggu ya.
7: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga, juga Mbak Ita,
2: sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak. Iya dong.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
2: Ada Mbak Ismi Aziz ya Pak Putra, silakan Pak.
0: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
0: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
0: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
2: Mas Yudi.
1: Tony.
0: Sama Mbak Mas Yudi. Alhamdulillah.
1: Siap.
0: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahun.
0: Ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau enggak salah.
1: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
0: Kenapa?
1: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
0: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
1: Siap, lebih sukses, amin.
0: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: Amin.
3: Amin, amin, amin.
0: Boleh request lagu?
2: Boleh.
1: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
0: Oh, lagunya Mbak Ismi.
1: Iya, siap.
0: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
1: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
2: Siap.
1: Terima kasih.
2: Boleh, boleh, salam, silakan.
0: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
1: Oke, okay, terima kasih Pak.
2: Dan siap.
0: Sehat selalu.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih
3: Pak.
1: Sama-sama Pak.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
1: Nasi ya.
2: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
2: Sama
3: biasanya.
1: Dong, kirain sama makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
3: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ikan ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
1: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
2: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
1: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
3: Orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
1: 94 ya. Oke. Okay.
3: Iya. Iya.
1: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
2: Pengalaman pahit.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
2: Atau pas gitu. Lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
3: Iya,
2: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, oh itu paling gak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak.

0: happy. Pokoknya kita happy aja deh.
1: Ya. Gitu. Begitu ya.
0: Karena
1: siap.
0: Kita memang hobi kan.
2: Bener
0: karena hobi
2: banget.
0: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
0: Ya,
1: itu pertanyaan
0: banget.
1: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
0: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya, Mbak Ita ya.
2: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. Dan bisa menginspirasi generasi muda.
0: Generasi muda sekarang ini.
1: Oh, oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Apa resepnya?
2: Resepnya apa Mbak Ismi?
0: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
1: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
2: Jadi,
1: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
1: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
1: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
1: Di support TVRI gitu kali ya.
0: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
2: Wajah baru ya, Mbak?
0: Iya, tetap
2: ada acara TVRI namanya Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget. Tuh. Alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
2: tetep
0: Baru.
2: Melalui proses itu tetap.
0: Kayak gitu loh.
1: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Asik. Oke, Mas Yudi.
1: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
1: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
2: Mama papa.
1: Ya sudah.
0: Sayang.
1: Siap, oke, siap kalau begitu.
0: Oke.
1: Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Dulu ya, Mbak Ismi.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Ya. Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen loh. Ya, jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama salah Mbak Ismi
1: satu,
0: ya. Iya,
1: salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya. Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke, kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Ajis, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh, amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: Halo,
0: kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh.
0: Hilang
1: putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Tempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau saya ijang nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki? Baju-baju ya Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya?
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke, Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Sudah bisa nggak?
1: Ella.
4: Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong,
1: lagi-lagi. Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca.
3: Anak kucing ya.
1: Itu aja Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke Ica.
2: Salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
5: Selamat malam, Mbak Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi,
5: Mbak? Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon
5: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga juga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Saya juga sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar
5: sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Yu.
5: Saya mau apa ya buat
0: Boleh silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak keren.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah
3: Madeceng. Muka tangan. Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yudi Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
0: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Denny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
7: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, ya? Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, Belum. Kemana kedua, anda belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih, Ismi Asis. Tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
3: Serambi.
1: Pantes aku gak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya iya iya.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
3: program TVRI. Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Oke, Bang Ari. Stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Soalnya
9: dek ini kelahiran 94, nggak tahu
1: kemana.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
9: Salam saya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan toge ini we keep stay tune.
1: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab ya. Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia iya, kan iya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy jadi ya. Nostalgia game. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Ya
0: berarti beda tipis.
1: Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
0: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah Bukan. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, ya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note.
2: Ada voice note
0: kita ya. Dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis enggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Ya segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: Ica. Udah gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari kalangan, aku ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis ya.
1: Non artis. Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Mau tanya, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali.
2: Indi dari Bali menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya, Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Hasan.
5: Selamat malam, Mbak Ita, iya. Pak Ismail.
0: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum, Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Pak Ismail. Gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf, maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya, Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, iya, siap.
2: Pastinya dong.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan,
1: terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, gak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?

0: di Mbak Ita.
1: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Sama, gitu. Semangat berkarya Mbak Ismi. Ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
0: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi. Amin. Ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
0: Udah mau kelar ya, gak rasa.
2: Udah rasa kan Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, gak bakal berasa loh 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
0: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
1: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

101.1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Medan malam ini pendengar. Setelah Ruang Rindu Berjaringan ya, ada Audi dengan Menangis Semalam. Ini mungkin untuk cuaca-cuaca seperti ini ya, untuk daerah Gatot Subroto khususnya ini lagi hujan ya. Menangis Semalam tuh apa ya kita bilang ya, ya cocok lah. Nangisnya merindukan orang-orang terkasih, mungkin diiringi dengan suara hujan. Apalagi tuh aroma tanah setelah hujan turun itu luar biasa tuh, menenangkan sekali. Ya udah deh, ini sudah di jam 22 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian barat. Pastinya Vika akan menemani Anda semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan di Medan malam ini, di Ruang Rindu ini, ada satu buah lagu dari Dewa 19 dengan Kangen, spesial untuk Anda menikmati malam hari ini dan waktu istirahat Anda.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Cikustik dengan saat kau tadi sini. Dan mendengar untuk Anda ya yang lagi di jalan, mungkin yang lagi di luar juga, atau ini perjalanan pulang kerja, kan banyak ya yang baru pulang kerja juga jam segini. Hati-hati di jalan, karena Vika lihat juga tadi keluar sebentar, kalau hujannya itu cukup deras, terutama untuk daerah Gatsu ya. Dan mungkin untuk Anda yang lagi di luar, boleh nih sedikit berbagi ya, kalau gimana nih suasana di luar sana, suasana di luar sana, atau mungkin di tempatnya deras atau tidak. Tapi mudah-mudahan tidak ada banjir ya, karena tadi juga dari teman Vika bilang kalau di daerah ini ya, apa sih namanya, PDAM ya, yang belakang tuh yang Sunggal, itu airnya naik, katanya begitu tadi. Terus juga ini untuk Anda yang terjebak banjir, hati-hati juga jangan di bawah pohon, karena petirnya cukup besar juga ya suaranya dari tadi. Nah, baru juga terjadi lagi nih ya, petirnya itu juga saut-sautan dari tadi. Yang pastinya Vika doain semuanya kita baik-baik aja, aman-aman aja, dan gak ada banjir juga. Dan pastinya ya Vika doain cepet berhenti ya hujannya gitu dia. Ya udah deh kalau gitu, masih di ruang rindu juga nih malam hari ini. Kalau tadi sudah ada Cikustik dengan saat kau tadi sini, kali ini dengan Flanella, Aku Bisa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Saibia dengan The Second Yell Sleep. Lagu ini diminta dari Agung Sitanggang ya di Tanjung Slamet. Katanya lagu ini ngingatin dia masa-masa SMA-nya dulu gitu sama teman-temannya. Tapi ngomong-ngomong rindu masa SMA juga, Vika mau menyapa seluruh teman-teman Vika ya. Terutama anak-anak pencawan dulunya. Iya, kangen. Masa paling enak itu waktu masa-masa SMA sih kalau Vika sendiri. Dan kita balik lagi ya di Ruang Rindu kali ini. Ada Bang Anggian Asan. Selamat malam Bara Vika dan pendengar Pro 1. Mau putarkan lagu Novia Kolopaking yang berjudul Biar Kusimpan Rinduku. Lagu ini untuk saudara, sahabat, teman dan rekan yang telah lama tidak bertemu dan seluruh pendengar Pro 1. Terima kasih Mbak Vika. Terima kasih kembali Bang Anggian Asan. Tapi Vika mohon maaf nih, lagu ini lagi belum bisa diputar ya. Tapi untuk menggantikannya, Vika bakal muterin lagu dari Chris Patih dengan lagu Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 23 pas ya, 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini waktunya Vika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan terima kasih sudah menemani Vika siaran ya, masih terus bersama RRI Pro 1 Medan. Dan pastinya masih banyak lagu-lagu yang akan diputarkan sembari kita menghabiskan hari ini ya, hari Rabu hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya, dan kita bakal ketemu lagi di besok hari. Jadi Vika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, Zaila sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, Rabu 9 September 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: 93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mendengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini. Senang sekali kembali Ricky hadir menemani Anda mendengar dan juga akan membersamai ragam aktivitas Anda untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 ya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya hari ini, dipermudah urusannya, dan tentunya dapat mengikuti beragam program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id pendengar ya. Dan tentunya di sepanjang pagi hari ini hingga siang nanti, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, mereka akan hadirkan beragam program acara untuk Anda. Bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. dan pendengar juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Mengawali perjumpaan kita pendengar, nanti program acara pertama yang akan kita ikuti yaitu Kajian Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar kita akan ikuti bersama dengan Ustaz Abdul Malik Sudiro dengan topik kajian yang akan dibahas tentunya ya. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, jelang pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah

0: Tuhan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung ataupun tertusuk.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda sedang mendengarkan dan juga sudah bergabung mengikuti dan mendengarkan program Masa Teror Medan. Hari ini pendengar bersama Riki di ruang dengar Anda. Sesaat lagi Riki akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026 bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik kajian isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang alam dunia. Pendengar pastinya boleh berbagi tanggapan atau mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, atau dari line telepon kami, silakan untuk Anda ingin bertanya langsung kepada Ustaz boleh di 0618463116. Kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi sesaat lagi.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Pro 1 Media, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026 bersama dengan Al-Ustadz Abdul Malik Sudiro SMM dengan topik kajian isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang alam dunia. Pendengar boleh berbagi tanggapan dan juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 dan juga line telepon kami untuk berhubung atau mungkin berkomunikasi langsung dengan Ustadz di 0618463133. Kita sapa Al-Ustadz yang telah tersambung di lantai telepon pagi ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar pagi ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Baik, tentu kita akan langsung dengarkan mukadimah dari Al-Ustadz sebagai pembuka kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Kamis 10 September 2026. Langsung disilakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Bang Riki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali di pagi yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masya Allah. Masih bisa kita beraktivitas, bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Allah juga masih memberikan yang namanya kemampuan bagi setiap pribadi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada kita. Tentunya kita sebagai hamba-Nya yang lemah, marilah selalu kita meningkatkan kesyukuran kita dengan selalu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Dan salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, bahkan sampai akhir hayat kita nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, judul kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini adalah berkaitan tentang isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang alam dunia atau kehidupan dunia. Kalau di minggu yang lalu, di Ahad yang lalu, kita berbicara tentang alam ruh dan alam rahim, mana dalam alam ruh tersebut manusia atau semua ruh mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kemudian di alam rahim ditiupkan ruh ke dalam janin, kemudian Allah yang menentukan bentuk fisik kita ya, kemudian kita dilahirkan ke dunia, ke alam dunia. Berkaitan tentang bicara kita tentang kehidupan dunia atau alam dunia, Allah banyak menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran berkaitan tentang kehidupan dunia tersebut. Seperti dijelaskan Allah di surat Muhammad ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Sesungguhnya, kata Allah, kehidupan dunia itu hanyalah laibun, penuh dengan permainan, penuh dengan perlombaan, ya, penuh dengan yang namanya senda gurau, ya, atau penuh dengan yang namanya banyak tertawa, ya. Banyak kita bilang sekarang ini dalam kehidupan kita di dunia kita melihat banyak lawak-lawak ya. Banyak kita lihat acara-acara yang ditampilkan dalam media sosial kita, media televisi adalah isinya tentang yang namanya lahwun, senda gurau ya, lawak-lawak ya. Kemudian Allah menjelaskan, jikalau kalian beriman dan bertakwa, Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala atau memberikan balasan yang terbaik. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita bisa melihat bahwasanya kehidupan kita ini semuanya diisi dengan yang namanya permainan, pertandingan ya, perlombaan ya. Apakah itu bentuknya dalam bentuk olahraga seperti kita bilang permainan atau pertandingan. Kalau sekarang kita lihat sepak bola ya, itu juga adalah permainan. Bahkan dari dulu itu sepak bola sangat digemari, sangat diminati ya. Bahkan berapa banyak orang yang berusaha untuk bisa jago dalam bermain bola, sehingga dia bisa terkenal ya. Masya Allah, bisa terkenal dari permainan tersebut. Kita mungkin mengenal yang namanya Maradona, Pele ya. Bahkan sekarang kita mengenal yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Itu semua bagian-bagian dari permainan-permainan dalam kehidupan dunia. Begitu juga Allah menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini senda gurau. Seluruh acara-acara televisi, acara-acara media sosial, sekarang kita lihatlah dari dahulu itu, semuanya isinya penuh dengan senda gurau, lawak-lawak ya. Kalau dahulu kita mengenal yang namanya acara Sri Mulat, apalagi film yang berkaitan dengan lawak-lawak, banyak ya, senda gurau. Bahkan sekarang ada namanya stand-up komedi, ya. Semua diisi dengan ketawa-ketawa, ya. Atau hiburan-hiburan yang isinya adalah tentang menghibur untuk bisa membuat manusia tertawa terbahak-bahak. Na'udzubillah. Jadi Allah menjelaskan, memberikan gambaran kepada kita, itulah gambaran kehidupan dunia. Seluruh permainan, seluruh senda gurau itu pasti akan berakhir, kata Allah. Berapa terkenalnya pun seorang karena mahirnya dia dalam permainan tersebut, dia akan meninggalkan dunia ini ya. Seperti Maradona, siapa lagi Pele ya, sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang terkenal dalam permainan tersebut sudah meninggal dunia. Begitu juga berkaitan dengan senda gurau ya, kita bisa melihat sudah banyak pemain Sri Mulat atau kita bilang pelawak-pelawak yang sudah meninggal dunia ya. Menggambarkan kepada kita bahwasanya seluruh permainan, seluruh senda gurau yang ada dalam kehidupan dunia itu akan berakhir. Yang terbaik yang harus kita lakukan, kata Allah, adalah wa in tu'minu wa tattaqu. Jikalau kalian beriman dan bertakwa, itulah yang paling baik. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia yang penuh dengan permainan. Apalagi zaman sekarang banyak game-game ya. Aplikasi-aplikasi yang di dunia digital saat sekarang ini, aplikasi-aplikasi yang bisa melalaikan kita, yang isinya adalah permainan-permainan ya. Game-game yang bisa melalaikan kita, bahkan game-game ini atau permainan-permainan ini, bahkan ada yang bersifat dia maksiat seperti judi online dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, dengan ayat ini Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, kita jangan sampai lalai, kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia yang di dalamnya penuh dengan permainan, yang penuh dengan senda gurau. Allah ingin supaya kita bisa selalu menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, Allah juga mengingatkan kepada kita di surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini bahwasanya kehidupan dunia ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, dia akan berakhir. Sifatnya hanya sebentar, hanya sementara. Bahkan di ayat yang lain di surat Al-A'la, Allah menjelaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu, kata Allah, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal ya. Jadi kita, siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan mati ya. Kemudian Allah menjelaskan di ayat selanjutnya bahwasanya nanti sajalah kalian mendapat, nanti sajalah kalian di hari kiamat mendapatkan balasan yang sempurna dari apa-apa saja yang kalian lakukan. Barang siapa yang dihindarkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang abadi. dan kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan, ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa saja yang hidup di dunia ini pasti akan mati, dan kebahagiaan dunia itu, kesenangan dunia itu yang tadi sifatnya dia laibun walahun, bersifat permainan, ya. Karena kita lihat kalau seseorang bermain, dia bahagia, senang, begitu juga lahun itu. Pada saat orang melihat siaran-siaran televisi atau siaran-siaran melalui media internet, YouTube, dan lain sebagainya yang bersifat menghibur, dia akan tertawa, bahagia. Akan tetapi diingatkan Allah bahwasanya kebahagiaan dunia itu adalah kebahagiaan yang menipu. Artinya menipu, kalau saat sekarang ini kita bahagia, belum tentu besok kita akan bahagia. Kalau saat sekarang ini kita sehat, belum tentu kita besok masih sehat, bisa jadi kita sakit. Kalau saat sekarang ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, berkumpul dengan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahagia kita, maka suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Kalau tidak kita yang meninggalkan mereka, mereka yang akan meninggalkan kita. Begitu juga dengan jabatan kita. Ada orang yang diberikan jabatan, bahagia dia, senang dia. Kesenangan itu, kata Allah, kesenangan yang menipu. Karena jabatan itu suatu saat pasti akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, maka jabatan itu akan kita tinggalkan. Ya, makanya banyak kita lihat orang-orang yang usianya sudah usia 55 tahun, 60 tahun, dia akan pensiun dari pekerjaannya. Pensiun dari jabatannya, ya. Kemudian ada orang yang masih diberikan yang namanya harta, ya, bahagia dia, ya. Bisa jadi suatu saat dia akan meninggalkan hartanya atau hartanya akan meninggalkan dia. Bahkan sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kalau saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kita juga akan meninggal dunia. Oleh karena itu sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, berkaitan tentang kehidupan dunia kita, berhati-hatilah kita, jangan sampai lalai kita dalam gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga kita selalu berpikiran untuk hidup bahagia di dunia. Ada seseorang yang dalam hatinya dia menanamkan dalam hatinya, saya harus hidup bahagia di dunia, saya harus hidup bahagia di dunia. Sehingga dia segala cara dilakukannya, 24 jam usianya hanya dihabiskan untuk mengejar kebahagiaan, kesenangan dunia yang menipu. Kita sebagai orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai menggadaikan kebahagiaan akhirat kita untuk mengejar kesenangan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah pada kajian Mutiara Pagi hari ini, tentunya dengan topik yang sedang kita bahas, isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang alam dunia. Kita langsung baca pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 pagi ini dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustaz, jika ada orang yang punya prinsip hidup begitu, menjalankan dan juga mempercayai segala perintah Allah dan juga takdirnya, begitu artinya dia menjalani hidup sepenuhnya dengan kepercayaan, tidak ada ambisi yang sebagaimana semestinya manusia, begitu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz?
1: Terima kasih Pak Ahmad di Jalan Pancing ya atas pertanyaannya. Jadi berkaitan kita tentang masalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, atau berbicara tentang takdir, ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ghaib. Kenapa takdir atau ketentuan Allah itu sifatnya ghaib? Supaya kita tetap optimis dalam menjalani hidup. Ya. Jadi takdir Allah itu walaupun sudah ada yang ditentukan dari mulai kita dalam kandungan ibu kita, bahkan Rasulullah mengatakan pada saat usia kandungan 4 bulan sudah ditentukan dalam kandungan ibu kita tersebut berkaitan tentang rezeki kita, ajal kita, ya, berkaitan tentang salah satunya kebaikan dan keburukan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi sifatnya ghaib, sifatnya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Apa hikmahnya takdir tersebut? Hanya Allah yang tahu. supaya kita tetap optimis dalam hidup kita, supaya kita tetap ada semangat dalam menjalani hidup. Karena takdir itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, ada dua. Ada takdir yang tidak bisa kita rubah lagi. Atau takdir itu tidak bisa berubah. Ya, contohnya apa? Pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita, ya, sebagai seorang laki-laki, itulah takdir kita sebagai seorang laki-laki. Atau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk fisik kita seperti itu, ya seperti itu. Ada orang yang dilahirkan dia tidak memiliki kedua mata atau tunanetra, ya, tidak memiliki lengan. Itulah takdir kita, tidak bisa kita rubah lagi. Akan tetapi takdir ada yang bisa berubah. Takdir itu bisa berubah karena doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Berkaitan tentang masalah keselamatan kita atau masalah kesuksesan kita, ya. Jadi pada saat kita ingin menjadi orang pintar, ya, menjadi orang pintar, kita harus rajin belajar. Kita harus rajin sekolah, ya. Kita harus rajin mengikuti, ya, mengikuti yang namanya proses belajar, mengajar di sekolah, ya. Supaya kita pintar. Pada saat kita ingin kaya, rajinlah kita bekerja, berusaha. Itu takdirnya masih bisa dia dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada takdir-takdir yang tidak bisa, ya, tidak bisa berubah, ya. Akan tetapi ada jenis takdir yang bisa masih dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Manusia tidak boleh dia beranggapan bahwasanya aku sudah ditakdirkan bodoh sehingga dia malas belajar, atau ada yang sudah dia berpikiran atau berpemahaman aku sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Tidak boleh, ya, karena miskin kaya itu rahasia Allah, sehingga kita tetap harus optimis dalam bekerja, dalam berusaha. Begitu juga pada saat kita ingin menjadi orang pintar, paham agama, maka banyaklah kita belajar agama, belajar agama dengan mengkaji atau banyak mengaji, mengikuti pengajian-pengajian, banyak membaca Al-Quran, ya, banyak belajar-belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga kita paham agama. Tidak boleh kita menjadi orang yang merasa kita orang bodoh ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Kemudian dari Mbak Suci di Setiabudi, berkaitan dengan membaca Al-Quran, Ustaz. Orang tua saya membaca Al-Quran namun tidak fasih pembacaannya karena mungkin keterbatasan ilmu yang ia dapat. Namun saya juga dengan keterbatasan ilmu yang saya punya tidak mampu memberikan pengarahan. Pertanyaannya, apakah pahala yang diterima oleh orang tua saya dengan pembacaan Al-Quran yang tidak fasih tersebut tetap diterima, Ustaz? Begitu. Boleh dipersilakan, Ustaz.
1: Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan tentang membaca Al-Quran, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, tentunya kita dianjurkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan makhrajul huruf, ya. Tentang huruf-huruf yang kita lantunkan atau kita ucapkan itu harus sesuai dengan tuntunannya, ya. Tidak boleh salah. Akan tetapi, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, ada beberapa keadaan di mana seseorang, ya, seseorang dia ingin baca Al-Quran, akan tetapi ilmu yang dimilikinya sudah sebatas itu, atau usianya sudah tua, untuk belajar lagi sudah sulit. Mata sudah mulai tidak bisa melihat, ya, sudah mulai rabun, pendengaran pun sudah mulai sulit, sehingga untuk menambah ilmu atau pengetahuan untuk memperbaiki membaca Al-Quran sudah tidak ada lagi. Maka apakah bacaan Al-Quran yang dilantunkannya yang masih ada salah, walaupun tidak salah keseluruhannya, ya. Karena ada beberapa huruf yang kita baca itu mudah kita melantunkannya. Contoh apa? Mudah, ya. Alif itu alifun. Mudah kita melantunkannya, ya. Atau ba, gampang, ya. Akan tetapi ada beberapa huruf yang sulit kita melantunkannya, bisa jadi bacaan kita tidak sempurna. Apakah kita tetap mendapatkan pahalanya? Insya Allah kita tetap mendapatkan pahalanya sesuai dengan kemampuan kita untuk membaca Al-Quran tersebut, bagi orang-orang yang memang dia sudah terbatas. Terbatas umurnya, terbatas kemampuannya untuk belajar. Akan tetapi, bagi orang-orang yang masih muda, yang masih bisa dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki membaca Al-Quran, dia berkewajiban untuk tetap belajar. Tidak boleh dia merasa puas dengan kemampuan bacaan yang dimilikinya saat sekarang ini. Padahal dia tahu bacaannya masih banyak yang salah. Ya. Jadi bagi kita yang masih memiliki kemampuan, memiliki waktu, usianya masih muda, kita harus bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar. Ya. Sehingga pada saat kita membacanya salah, padahal kita bisa belajar kepada seorang guru atau kepada seorang ustaz, tapi kita tidak mau, maka bisa jadi bacaan Al-Quran kita tidak ada gunanya. Karena setiap kita baca salah terus. Ya, sehingga kita berkewajiban untuk belajar lagi, menambah ya kemampuan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lebih benar ya. Dan tetapi bagi orang-orang yang sudah terbatas usianya, sudah tua, tidak bisa belajar lagi, kemampuan mata sudah sulit melihat, kemudian sebatas itulah dia mampu membaca Al-Quran, maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan bahagian pahala dari bacaan Al-Qurannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, berlanjut dari pertanyaan hamba Allah di WhatsApp Pro 1 ya Ustaz. Ustaz, apakah ada waktu-waktu tertentu dan waktu-waktu terbaik untuk kita membaca Al-Quran dan apa-apa saja yang dapat membatalkan kita membaca Al-Quran Ustaz? Begitu, boleh dipersilakan Ustaz.
1: Iya. Adakah waktu-waktu tertentu atau terbaik untuk kita membaca Al-Quran? Semua waktu dalam usia kita 24 jam, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, itu adalah waktu yang sangat terbaik untuk bisa kita membaca Al-Quran. Jadi 24 jam usia kita, satu hari satu malam itu, semuanya waktu terbaik untuk bisa kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi setiap saat, ya contoh ada seseorang, dia hanya bisa baca Al-Quran pada saat waktu senggang dia bekerja. Jadi dia kan sibuk bekerja, tahu-tahu dia pada saat waktu siang hari, pada saat makan siang, di situlah waktu dia bisa baca Quran. Silakan baca Quran. Ya, apalagi saat sekarang ini ada namanya Quran digital ya. Manfaatkan waktu-waktu senggang kita untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang sangat luar biasa bagi kita untuk bisa memberikan keselamatan bagi kita dalam kehidupan dunia. Dan akhirat kita bukan hanya kehidupan dunia ya, tapi akhirat. Ya, jadi setiap saat itu, setiap detik yang kita lalui itu adalah waktu terbaik untuk bisa kita membaca Al-Quran. Apakah ada yang bisa membatalkan ya membatalkan pahala kita atau ganjaran pahala kita dari bacaan Al-Quran kita? Supaya ada orang baca Quran, rajin baca Quran, tapi dia nggak dapat pahala, ada nggak? Ada. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, harus kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala ya. Makanya pada saat kita membaca Al-Quran itu, kita harus membaca ta'awuz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sedikit pun rasa riya, tidak boleh ada rasa riya dalam diri kita ya pada saat membaca Al-Quran tersebut. Jadi sifat riya itu bisa menghilangkan pahala bacaan Al-Quran kita. Ada seorang qori ya sangat bagus bacaan Al-Qurannya, kemudian terbersit dalam hatinya. Tengok bacaanku bagus, lantunan suaraku mantap ya, itu adalah suatu hal yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Kemudian ada lagi yang bisa membatalkan bacaan Al-Quran kita dari pahalanya ada ya. Kita harus membaca Al-Quran dalam keadaan la yamassu illal mutahharun kata Allah. Jadi kita harus dalam keadaan suci. Ya, pada saat baca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Ya, harus berwudu lah kita ya. Sucikanlah diri kita dari hadas kecil dan hadas besar ya, karena Al-Quran itu adalah kitab suci. Sehingga kita yang memegang Al-Quran tersebut dan membacanya adalah orang-orang yang suci dari hadas ya, hadas besar ataupun hadas kecil. Maka insya Allah pada saat kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, kemudian kita dalam keadaan suci, sudah bersuci, sudah berwudu, terlepas dari hadas kecil dan hadas besar, maka insya Allah akan mendapatkan bagian pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, berlanjut dari pertanyaan Mbak Johan di Johor begitu ya. Ustaz, ketika kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, namun kita apakah ada pahala khusus begitu Ustaz, dengan apa perbedaan kita mendengarkan pembacaan suci Al-Quran melalui audio begitu Ustaz, dengan kita membaca, apakah pahalanya yang didapatkan itu berbeda atau apa yang membedakan tersebut Ustaz? Boleh dipersilakan.
1: Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi saat sekarang ini kan di zaman teknologi semakin modern, biasanya kita menghidupkan lantunan bacaan Al-Quran melalui HP kita, ya, kita hidupkanlah YouTube kita bacaan Al-Quran melalui YouTube kita. Kemudian kita beraktivitas mendengar, ya. Apakah kita mendapatkan pahalanya? Tentunya kita mendapatkan pahala dari yang kita dengarkan tersebut, ya. Bagaimana dengan kita membacanya? Apa beda pahalanya? Tentunya berbeda, ya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, kita mendapatkan bagian pahala dari mendengar bacaan tersebut. Akan tapi pada saat kita membaca, tentu pahalanya lebih besar lagi yang kita dapatkan, karena kita langsung yang membaca, ya. Kita langsung yang membaca Al-Quran tersebut, tentu pahalanya dia lebih besar dibandingkan kita hanya mendengar, ya. Dan usahakan pada saat kita membaca Al-Quran tersebut, usahakanlah kita baca dengan baik dan benar. Kemudian kita pahamilah yang kita baca. Ya, jangan hanya sebatas kita baca, setelah kita baca, pahami maknanya, baca terjemahannya, kalau bisa kita baca tafsirnya, sehingga kita paham tentang makna dari Al-Quran yang kita baca tersebut. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya sebatas membaca, sehingga kita tidak paham apa yang kita baca, sehingga tidak menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Pada saat kita mendengar orang baca Al-Quran, baik itu melalui audio atau membaca langsung, kita mendapatkan bagian pahalanya. Akan tetapi pada saat kita membaca sendiri, tentunya pahalanya lebih besar dibandingkan kita hanya mendengar orang lain membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, karena sudah di penghujung waktu Ustaz, kami ucapkan terima kasih tentunya sebelumnya untuk ilmu yang bermanfaat yang telah Ustaz bagikan pagi ini. Dan kita akan menutup pertemuan kita dengan mendengarkan kesimpulan singkat dan juga doa penutup oleh Ustaz untuk mengakhiri kajian mutiara pagi ini. Langsung disilakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bang Riki. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, berkaitan tentang alam dunia, kehidupan dunia, Allah telah banyak menggambarkan dalam Al-Quran, ya, tentang kehidupan dunia itu adalah sifatnya permainan, game, pertandingan, perlombaan, atau sifatnya itu banyak tertawa, senda gurau, lawak-lawak, ya. Sehingga kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia tersebut. Bahkan kata Allah, kehidupan dunia itu kesenangannya ada bersifat menipu, ya, sementara. Maka sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita berusaha mengejar kebahagiaan yang abadi, kesenangan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jangan sampai kita lalai untuk mengejar kebahagiaan dunia, kita habiskan usia kita hanya sibuk bekerja, cari nafkah, cari duit, sehingga kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkanlah diri kita untuk selalu bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya amal soleh kita, sehingga dengan amal soleh kita tersebut dapatlah selamat hidup kita di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa istri, suami, beserta anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kasih sayang-Mu selalu kepada kami, ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Selamatkanlah kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada, telah kita ikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro dengan topik kajian yang telah kita bahas. Selanjutnya pendengar akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan. Pastikan pendengar terus dengarkan program Satu Rana Medan karena ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital juga streaming langsung dari rri.co.id. Pastikan tetap bersama kami di Pro Satu Medan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: www.bank.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Menyelesaikan permasalahan kami, salah satunya adalah pemberantasan narkoba.
2: Supaya secepatnya diselesaikan karena mudah berapa uang korban.
0: Sari Berita. Satres Narkoba Polrestabes Medan peragakan 14 adegan kasus narkoba di THM Jana. Jembatan Muawi di Gunung Sitoli rusak parah, warga minta segera diperbaiki. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggelar pra-rekonstruksi kasus dugaan peredaran narkoba di tempat hiburan malam Jana, Patumbak, Deli Serdang. Sebanyak 14 adegan diperagakan dan polisi mengungkap dugaan peran aktif kasir dalam menawarkan narkoba kepada pengunjung. Berikut laporan Isfu Fitri Sirait.
3: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggelar pra-rekonstruksi kasus dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam THM Jana Patumbak, Deli Serdang. Sebanyak 14 adegan diperagakan dalam pra-rekonstruksi tersebut. Dari rangkaian adegan, polisi mengungkap peran aktif tersangka yang bekerja sebagai kasir di THM Jana. Kasir tersebut diduga tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai kasir, tetapi juga menawarkan narkoba.

0: pada para pengunjung tempat hiburan malam. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara dugaan peredaran narkoba di kawasan Patumba. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok narkoba kepada pelaku. Identitas pemasok disebut sudah diketahui oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemasok tersebut. Pemberantasan narkoba di wilayah Patumba juga mendapat dukungan dari pemerintah desa Patumba 1. Kepala desa Patumba 1, Irwan Sahlubis, mengapresiasi langkah kepolisian memberantas peredaran narkoba di wilayahnya.
1: Atas nama pemerintah desa Patumba 1, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolrestabes Medan yang kiranya telah bersedia menyelesaikan permasalahan kami, salah satunya adalah pemberantasan narkoba di sini di desa Patumba 1, terutama kepada Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan yang kiranya telah gercep melakukan kegiatan pemberantasan narkoba khususnya di desa Patumba 1.
0: Irwansah mengatakan pemberantasan narkoba menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan masyarakat. Ia menyebut peredaran narkoba sudah marak di tengah masyarakat.
1: Ini merupakan hal yang paling kami harapkan sebenarnya, karena memang peredaran ini sudah semarak di tengah masyarakat kami. Dan alhamdulillah kegiatan pada hari ini merupakan bentuk komitmen nyata dari pihak kepolisian untuk sama kita memberantas peredaran narkoba.
0: Satres Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya masih mendalami peran tersangka dan mengejar pemasok narkoba yang diduga memasok barang kepada pelaku. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Kerusakan jembatan Moawe di Gunung Sitoli semakin parah dan mengganggu arus lalu lintas. Warga meminta pemerintah segera melakukan perbaikan karena kerusakan jembatan telah menyebabkan antrean kendaraan dan warga mengalami luka. Berikut laporan Munili Harefa.
3: Kondisi jembatan Moawe di Gunung Sitoli semakin memprihatinkan. Kerusakan yang terus meluas memicu kemacetan panjang hingga antrian kendaraan berjam-jam sekaligus memakan korban luka. Kepala Dusun 1 Desa Moawe, Arisman Aceh, mewakili warga Dusun 1 dan sekitarnya mengatakan kerusakan jembatan tidak berhenti di satu titik. Lubang-lubang baru kini muncul di sisi lain jembatan. Kondisi itu sudah memakan korban. Sepekan terakhir tercatat kecelakaan melibatkan pengendara motor termasuk dua orang perempuan yang sedang membonceng anaknya. Warga pun menuntut pihak pengelola proyek dan pemerintah segera memperbaiki atau membangun jembatan baru maupun jembatan darurat secepatnya.
4: Kami mengharapkan pihak pengelola untuk perbaikan jembatan ini supaya secepatnya diselesaikan. Bawaan korban, barusan mobil pada malam minggu ya, pada malam minggu sampai berjam-jam, sehingga nggak bisa lewat, nggak bisa lewat. Habis itu besoknya pagi kejadian yang jatuh perempuan dua orang bawa anak, karena kebetulan sudah bertambah dengan adanya lubang yang sebelah, selubang lagi yang sebelah sehingga memakan korban. Kami dari pihak desa atau masyarakat khawatir karena anak-anak kami sering lewat. Ya. Anak sekolah, ibu-ibu yang memakai kendaraan roda dua seringlah terjebak di dalam jembatan ini. Sehingga harapan kami masyarakat supaya pihak pengelola atau pihak pelaksana untuk jembatan supaya secepat mungkin untuk diperbaiki.
3: Menanggapi keluhan warga, pengawas lapangan UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli, Julius Zai, menyampaikan kendala di lapangan. Awalnya jembatan darurat rangka Bailey direncanakan dipasang di samping jembatan existing sebelah kanan dari arah Gunung Sitoli menuju Afia. Namun rencana itu gagal. Upaya mediasi juga yang melibatkan UPTD, Pemko Gunung Sitoli, pemerintah desa hingga Polres Nias juga belum menghasilkan kesepakatan. Akibatnya desain diubah, jembatan darurat diputuskan dipasang tepat di atas jembatan existing.
5: Diletakkan di atas ya, di situ diletakkan ini, jembatan darurat rangka Bailey. Jadi sekarang itu lagi nunggu gear frekuensi itu, semacam gelagar ya, gelagar bawah.
3: Ia menyampaikan saat ini rekanan sedang menunggu kedatangan penggunaan bahan jembatan darurat yang didatangkan dari luar Kepulauan Nias. Konstruksi akan dilakukan pada separuh lantai jembatan terlebih dahulu, baru kemudian jembatan darurat diletakkan di atasnya. Julius menambahkan, lantai jembatan yang berlubang akibat dilintasi dam truk juga akan dibenahi oleh rekanan pelaksana proyek perbaikan jembatan Moabu. Dari Gunung Sitoli, reporter Munialia Reva, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 591 warga Kabupaten Toba menerima bantuan program bedah rumah sepanjang 2026. Bantuan dari pemerintah pusat dan daerah tersebut ditujukan bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Berikut laporan James Franciscus.
6: Sebanyak 591 warga Kabupaten Toba menerima bantuan program bedah rumah sepanjang tahun 2026. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Toba, APBD Provinsi Sumatera Utara, serta APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dari total penerima, 54 unit rumah mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Toba, 28 unit dari pemerintah provinsi, dan 509 unit melalui program pemerintah pusat. Program ini ditujukan membantu masyarakat yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toba, Pandaputan Tambun, pagi tadi mengatakan bantuan bedah rumah diberikan melalui beberapa sumber anggaran.
7: Adapun 20 unit ini dengan anggaran 30 juta, 27 untuk bahan, 3 juta untuk upah. Di luar Habornas ada 34 unit dengan bahan 22 juta, upah 3 juta. Untuk APBD dari provinsi kita mendapat alokasi 30 unit namun yang lolos verifikasi sebanyak 28. Dengan satu unit dia punya anggaran 30 juta dengan biaya bahan 26 juta, 4 juta untuk upah. Untuk anggaran dari kementerian kita mendapatkan 509 unit dengan anggaran satu unitnya 20 juta untuk bahan dia 17 juta 500, upah 2.500.
6: Pemerintah Kabupaten Toba berharap program bedah rumah dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan rekening masing-masing penerima manfaat untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme. James melaporkan.
2: Paparan judi online terhadap anak semakin mengkhawatirkan di tengah penggunaan ruang digital. Orang tua dinilai memiliki peran penting untuk melindungi dan mencegah anak terjerat judi online. Berikut laporan Mutiara Lubis.
8: Sebenarnya kalau di kita selain dari
9: paparan judi online terhadap anak dinilai semakin mengkhawatirkan, sehingga penguatan peran orang tua menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah anak terjerat di ruang digital. Konten judi online kini dapat menyusup melalui permainan daring, media sosial, hingga iklan terselubung yang menyasar kerentanan anak. Koordinator Program Cyber Safety Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Anggriani Mahdianingsih, mengatakan anak perlu dibekali pemahaman mengenai resiko penggunaan internet, sementara orang tua harus mampu mengawasi aktivitas digital anak melalui komunikasi dua arah dan pemanfaatan fitur pengawasan.
8: Sebenarnya kalau di kita selain dari aplikasi, yang paling penting adalah komunikasi efektif dan komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Jadi anak-anak terbuka dengan aktivitas internet yang mereka, termasuk apa aja yang mereka lakukan melalui media sosial atau handphonenya mereka, gitu ya. Dan orang tua juga menjadi teman gitu bagi anak-anak terkait dengan itu.
9: Lebih lanjut, Anggriani menambahkan, pengawasan tidak cukup hanya dengan memberikan gawai dan memasang parental control. Orang tua juga perlu memahami cara menggunakan fitur tersebut, membangun komunikasi yang terbuka, serta menciptakan aktivitas positif bersama anak agar penggunaan gawai tidak berkembang menjadi ketergantungan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Kepedulian Terhadap Anak atau PAKTA Indonesia, Junaidi Malik, menilai keluarga merupakan benteng utama yang harus diperkuat melalui peningkatan literasi digital orang tua. Menurutnya, kemudahan transaksi digital dan akses internet perlu diimbangi dengan aturan penggunaan gawai yang jelas sesuai usia anak.
10: Jadi menurut saya, keluarga adalah benteng utama yang harus diintervensi. Bagaimana membuat sebuah aturan penggunaan gawai handphone pada anak di usia 0 tahun, 7, 12 tahun, 13, 18 tahun, sampai terakhir jadi anak. itu harus ada aturan, jangan kalah sama anak. Kalau kita kalah sama anak, ya udahlah, kita akan kehilangan generasi, kepada keluarga akan kehilangan masa depan.
9: Lebih lanjut, Junaidi menegaskan, upaya melindungi anak dari judi online membutuhkan keterlibatan bersama antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan penyelenggara platform digital. Penguatan literasi digital orang tua dinilai penting agar keluarga mampu mendampingi anak menghadapi berbagai resiko di ruang internet. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Pada keluarga akan kehilangan masa depan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Sosial Kota Tanjung Balai menjelaskan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan status keluarga penerima manfaat atau KPM berubah maupun dihapus. Berikut laporan Hendra Syaputra.
12: Selain persoalan indikasi judi online, perubahan desil maupun penghapusan status keluarga penerima manfaat atau KPM ternyata dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai Jul Abdiman menjelaskan, salah satu dasar dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026. Menurut Jul, terdapat sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status penerima manfaat. Di antaranya, penerima pindah alamat atau alamat tidak ditemukan, meninggal dunia, serta memiliki anggota keluarga yang berstatus sebagai TNI Polri maupun pegawai BUMN. Selain itu, terdapat pula berbagai indikator sosial ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam proses pemutakhiran data. Jul mengatakan, kepemilikan aset dan cicilan dalam jumlah besar seperti cicilan sepeda motor, mobil maupun rumah dapat menjadi indikator bahwa kondisi ekonomi keluarga tersebut sudah mengalami peningkatan. Selain itu, keterlibatan dengan pinjaman online atau pinjol, kepemilikan rekening atau tabungan bank pribadi di luar rekening bantuan sosial, serta tingginya penggunaan listrik juga dapat menjadi indikator. Dinas Sosial Kota Tanjung Balai juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memberikan data kependudukan kepada pihak lain.
13: Masyarakat agar berhati-hati menggunakan data identitas kependudukannya, karena bisa jadi bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan apakah itu judi online, apakah itu menjadi pelanggan PLN di tempat lain. Karena apa? Kenapa saya bilangkan pelanggan PLN tempat lain, kadang-kadang dengan memanfaatkan NIK dari masyarakat yang penerima bansos tadi, bansosnya hilang. Apalagi didaftarkan menjadi pelanggan PLN tadi, itu kapasitasnya, dayanya itu melebihi 2.200.
12: Untuk itu, Dinas Sosial Kota Tanjung Balai menghimbau masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online maupun tidak memiliki indikator ekonomi sebagaimana tercatat dalam pemutakhiran data, namun mengalami penghapusan atau perubahan status penerimaan bantuan sosial agar segera melakukan klarifikasi. Masyarakat juga diminta mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang telah disediakan, sehingga data dapat dilakukan verifikasi dan pemutakhiran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
2: Ajang Bintang Radio RRI Medan 2026 memasuki hari kedua dengan penampilan 30 peserta. Para peserta membawakan lagu pop Indonesia dalam rangkaian kompetisi tersebut. Berikut laporan Ulfa Nadira.
14: Peserta di hari di kedua itu kurang lebih 30 peserta.
15: Pelaksanaan Ajang Bintang Radio RRI Medan tahun 2026 memasuki hari kedua tahap pertama dari 3 hari pelaksanaan. Koordinator Seksi Acara Bintang Radio RRI Medan 2026, Hendri Setiawan Halawa mengatakan, sebanyak 30 peserta mengikuti audisi hari kedua dengan membawakan lagu pop Indonesia. Pelaksanaan audisi disiarkan secara langsung melalui program Pro 2 RRI Medan pada frekuensi 92,4 MHz serta kanal YouTube RRI Medan. Penilaian peserta dilakukan dengan bobot 70% dari juri dan 30% melalui voting yang dilakukan melalui situs Bintang Radio RRI.
14: Putaran pertama di tanggal 7, 9, dan 10 ini hari kedua untuk tahap pertama, dan besok itu yang terakhir di hari ketiganya untuk tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua itu adalah di finalnya nanti yang rencananya akan kita laksanakan di tanggal 14 September. Peserta di hari di kedua itu kurang lebih 30 peserta, dan untuk tahap berikutnya itu dari beberapa peserta yang ikut audisi ini dari hari di pertama, hari kedua, dan ketiga itu kita saring menjadi 5 besar putra dan juga 5 besar putri.
15: Sementara peserta Bintang Radio RRI Medan 2026, Naila Ayu Anindita mengaku sempat merasa gugup karena baru pertama kali mengikuti ajang tersebut. Namun, ia mengaku puas dengan penampilannya pada audisi hari kedua ini.
16: Karena memang jujur dari kecil aku pengen banget ikut ini. Kayak termotivasi dari sepupu-sepupu aku juga. Aku juga pengen jadi salah satu dari bintang radio Indonesia juga. Pastinya sih deg-degan banget ya, karena first time juga. Terus ngeliat lawan-lawannya juga yang bagus-bagus semua. Jadi agak ke pressure dikit. Ya seminggu sebelum lomba aku latihan-latihan terus. Terus jaga suara, makan-makan yang gak bisa dimakan dikurangi dulu gitu. Alhamdulillah sih aku seneng karena aku puas sih dengan penampilan aku.
15: Lebih lanjut, Naila berharap dapat lolos menjadi salah satu finalis bintang radio RRI Medan dan dapat melanjutkan kompetisi hingga ke tingkat nasional. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar, memelihara burung kicau tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Salah satunya Ahmad, warga Pandan, Tapanuli Tengah, yang menekuni usaha dari kecintaannya terhadap burung. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Ramadan.
17: Burung kicau menjadi salah satu hewan yang banyak digemari masyarakat untuk dipelihara. Seperti halnya hewan lain yang disukai dan dicintai orang, misalnya kucing, kelinci, ikan hias, dan hewan peliharaan lainnya. Masing-masing orang yang hobi memelihara hewan kadangkala juga bisa menjadikannya sebagai peluang usaha atau bisnis. Sehingga hal ini dapat menjadi profesi tersendiri dan juga bisa meraup penghasilan yang lumayan. Seperti halnya yang dilakoni oleh Ahmad, seorang pecinta burung di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan hobinya yang mengoleksi hewan peliharaan jenis burung, dirinya mengakui sudah 15 tahun hobi dalam mengoleksi burung. Dijelaskannya selain mendengar kicauannya, bagi pecinta hewan peliharaan burung ini juga sangat tertarik dengan corak warna bulu serta karakter unik pada jenis burung tertentu. Tak hanya untuk dipelihara, unggas dengan ciri khas kicauannya ini biasanya juga akan diikutsertakan dalam ajang lomba kicau burung yang tentunya diselenggarakan oleh komunitas pecinta burung maupun pemerintah daerah.
18: Itu perawatannya kalau misalnya murai batu, khusus lomba, khusus spesial lomba, tapi bukan khusus di ternak, itu berbeda, sangat berbeda. Tapi kalau khusus lomba dia spesial, sangat spesial kali perawatannya. Nah, terutama itu kandang harus bersih, steril. Itu setiap harinya kita harus membersihkan kandang, paling tidak dicuci. Selesai kandang dibersihkan pagi itu, kandang burung itu dimandikan.
17: Di kota-kota lain selalu ditemui lokasi menjual unggas dan burung yang disebut pasar burung dan menjadi sasaran pehobi burung untuk mencari koleksi burung yang disukai. Meski bukan pasar burung, di kota Sibolga juga ditemui penjual burung yang menggelar dagangannya di pinggir jalan Suprapto. Abdul salah satunya. Burung yang dijualnya sebagian didatangkan dari luar daerah dan sebagian lagi dijerat sendiri. Dengan membandrol harga Rp50.000 hingga jutaan rupiah, dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi keluarganya.
19: Ada orang mungkin mengantarkan kemari, kadang kalau ada libur gitu kan mau juga pikir-pikiran itu. Kalau yang atas ini murai daun, yang ini perkutut, yang ini burung jala, bawah ini. Yang seperti yang di bawah-bawah ini, harganya 70-an paling apa gitu lah.
20: Yang paling mahal di sini?
19: Yang paling mahal, yang mana burung kacer itu?
20: Untuk paling murahnya?
19: Paling murahnya itu 2,5. Kalau pendapatannya itu tergantung sama pembelinya.
17: Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Subandi mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Selamat kembali melanjutkan aktivitas pendengar pagi hari ini, ataupun Anda yang baru memulai aktivitas, semoga semangat begitu di jalan ataupun dimanapun berada. Ya, pastikan terus dengarkan program 1 Medan, karena ragam informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan berdengar tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, saatnya kita akan dengarkan dan juga simak informasi perakhiran cuaca pagi hari ini pendengar, edisi Kamis 10 September 2006 bersama dengan Kak Putri pagi ini, perakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan. Selamat pagi Kak Putri.
1: Selamat pagi Ricky.
0: Iya, apa kabarnya pagi ini Kak Putri, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Kita akan simak pendengar informasi yang akan disampaikan oleh Kak Putri Afriza pagi hari ini, perakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan terkait perakiran cuaca hari ini. Langsung disilakan Kak Putri.
1: Baik, terima kasih Ricky di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 10 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah pesisir barat Sumatera Utara. Selanjutnya untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Karo, Langkat, Deli Serdang, Binjai, Kota Medan, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Asahan, Labuan Batu, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, masih berpotensi hujan ringan di wilayah Labuan Batu Utara dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan juga petir maupun angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, lereng timur, dan juga pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ricky di studio.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Putri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya. Baik, pendengar, demikian informasi yang telah disampaikan oleh perakirawan kita. Ada Kak Putri Afriza yang telah menyampaikan laporan perakiran cuaca pagi ini ya. Sesaat lagi pendengar juga kita akan menyimak informasi pergerakan harga pasar yang akan disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Sumatera Utara ada Pak Gunawan Benjamin. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kita simak pula informasi pergerakan harga pasar ya, bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Dan pastinya pendengar, di sepanjang pagi hari ini hingga siang nanti Anda boleh berbagi informasi lainnya begitu ya. Kita sapa Pak Gun yang sudah tersambung di line telepon pagi hari ini. Selamat pagi Pak Gun.
3: Pagi Bapak, pagi pendengar semua.
2: Iya, kabar baik pagi ini Pak Gun? Sehat?
3: Ya, baik ya.
2: Alhamdulillah. Baik, kita tentunya akan seperti biasa menyimak bagaimana catatan-catatan Pak Gun terkait perkembangan dan juga pergerakan harga pasar. Apakah ada komoditi yang naik ataupun turun? Langsung disilakan Pak Gun.
3: Iya, jadi kalau dilihat ya, pada perdagangan hari ini, itu tadi malam kita melakukan pemantauan ya secara menyeluruh ya, terkait dengan pasar induk di Lauci. Dan hujan deras itu telah memicu terjadinya penurunan transaksi ya yang dilakukan oleh para pedagang. Nah ini jumlahnya cukup signifikan, dan kalau kita lihat sejumlah harga kebutuhan pokok itu masih relatif sama sih sebenarnya. Namun yang jadi persoalan adalah aktivitas yang menurun tersebut cenderung membuat harga bertahan mahal. Dan kalau kita lihat distribusi barang dari pasok dari petani ya ke wilayah Kota Medan khususnya itu juga terganggu akibat aktivitas hujan yang intensitasnya cukup tinggi tersebut. Nah ini jadi temuan kita sih sebenarnya. Harga cabai rawit pada pagi hari ini diperkirakan di kisaran angka Rp52.000 per kilo. Nah ini kalau kita lihat dari hasil observasi ya, itu pedagang ya, pedagang cabai rawit itu semuanya menyatakan bahwasanya mereka tidak memiliki pasokan yang banyak seperti biasanya sehingga harganya itu cenderung mahal dan masih bertahan mahal hingga saat ini. So kemudian ada cabai merah di kisaran angka Rp56.000 per kilogram. Ya ini agak sedikit turun dibandingkan dengan kemarin yang seperti angka Rp60.000 per kilogram. Di susul kemudian harga cabai hijau yang naik di kisaran angka Rp37.000 per kilogram. Di sini terus ada cabai caplak yang berada di kisaran angka Rp78.000 per kilogramnya atau masih bergerak sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Nah untuk cabai caplak ini harganya juga udah naik sekitar 10.000 lebih ya, dari posisi 60 ke 66 pada beberapa pekan sebelumnya. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini menunjukkan bahwasanya harga cabai secara keseluruhan masih bertahan mahal sampai detik ini. Besok kemudian ada harga bawang putih yang baik dikisarankan Rp28.000 per kilogram. Ya, ini ada bawang merah yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Ini situasinya itu sedikit lebih stabil dibandingkan dengan cabai yang cenderung mengalami kenaikan. Besok kemudian ada harga putih bawang merah, ada harga daging ayam yang masih sama nih, 42 hingga 47 hingga Rp50.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Tetapi memang daging sapi ini cenderungnya masih naik ya. Apa maksudnya? Kalau masih dalam rentang angka yang sama, tetapi banyak pedagang itu yang sudah bergerak ke atas gitu. Jadi kalau temuan secara pedagang pengecer, ada potensi kenaikan sekitar Rp5.000 dari perdagangan sebelumnya. Walaupun mungkin tidak serentak di semua pedagang. Selanjutnya ada harga telur ayam yang bergerak di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Jadi memang cukup ini ya, cukup stabil ya untuk tiga komoditas ini, walaupun ya sudah pasti ya untuk daging ayam maupun daging sapi ini sudah bertahan sangat mahal. Di sisi kemudian ada harga beras yang masih sama nih, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Ini bergerak sama. Di sisi kemudian ada harga minyak goreng curah yang berada di kisaran angka, ini minyak goreng curah kalau kita lihat angkanya 18 hingga 19 hingga Rp21.000 per kilogram. Nah, ini kalau kita lihat di beberapa indikator menunjukkan bahwasanya harga pokok produksi ya, ini terkait dengan biaya pembuatan harga minyak goreng curah itu cenderung mengalami kenaikan di belakangan ini. Harga CPO itu sudah di rentang angka mendekati 5.000-an ya. Sempat 5.000 lebih turun lagi, tapi sekarang ini kecenderungan harganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya bulan September ini punya potensi di mana harga minyak goreng curah ini punya peluang untuk naik lebih tinggi. Selanjutnya ada harga setelah minyak goreng curah ya. Ini ada harga gula pasir yang di beberapa tempat ini naik sekitar kemarin itu Rp250 per kilo. Ini cenderung lebih apa ya, lebih tinggi. Nah, ini kabar ini jadi gambaran yang relatif membuat kita tuh mempertimbangkan bagaimana kemungkinan harga yang terbentuk nantinya. Karena yang jadi persoalan adalah musim panennya udah lewat, ya musim gilingnya itu udah lewat. Namun kalau dilihat dari realisasi ininya ya, realisasi untuk demand-nya yang bergerak stabil, tambah nanti cenderungan naik di jelang-jelang akhir tahun, nah ini berpeluang untuk mendorong kenaikan lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada harga ikan tongkol di Rp30.000 per kilo, ini sedikit turun dibandingkan kemarin Rp32.000, ikan dencis Rp32.000 per kilogram, ini juga turun dari posisi sebelumnya di angka Rp35.000, gembung Rp45.000 per kilogram, ini masih sama, udang Rp80.000 per kilogram, ini naik ya dari posisi sebelumnya di angka Rp70.000 per kilogram. Di sisi kemudian ada harga kentang yang berada di angka Rp10.000 per kilogram, masih sama. Buncis Rp14.000 per kilogram, ini juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sopre Rp18.000 per kilogram, turun dari posisi sebelumnya ya di kisaran angka Rp20.000 per kilo. Diakhiri dengan harga tomat yang masih stabil di kisaran angka Rp14.000 per kilogram ya. Jadi kalau kita lihat tadi malam harga tomat kualitas bagus ya di pasar Indo Laut itu ada di kisaran angka 10 hingga 12. Jadi memang wajar kalau di konsumen itu menyampai Rp14.000 per kilogramnya. Demikian Bapak untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Gun, informasi lengkap semoga bermanfaat Pak Gun ya. Salam sehat. Selamat pagi Pak Gun, selamat beraktivitas ya, kembali. Pagi, siap. Baik, demikian pendengar informasi yang telah kita simak begitu terkait perakiraan harga pasar komoditi yang telah disampaikan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang mungkin tetap stabil begitu ya. Semoga informasi-informasi ini yang diharapkan oleh seluruh masyarakat juga warga Kota Medan ini tetap bisa memberikan dampak baik begitu ya. Dan pastikan pendengar terus bersama kami. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda, kami akan ajak Anda untuk menyimak ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari